0: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
1: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
0: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
1: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
0: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.
3: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: 5,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Aja nari to lele, kaya cape to wae, mbok golek cita-cita liyane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang berbeda.

0: ya. Isun Dinda Firmanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
2: Halo sayang, menepang, kita liburan dong.
1: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
2: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama
1: ikon
2: terbaru ya.
1: Boleh, besok kita belanja. Pusing. Uang gak ada, yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
2: Pacar,
1: kenapa sayang?
2: Ada yang telepon sampai chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
1: Siapa?
2: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
1: Jangan dong, please.
3: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.
4: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka kicik para pamiran suka mendengar tangan atur nuwun sangat kagem sedaya kemawon panjenengan ingkang sak menika tasih midhangetaken kula ngaturaken pambagia pada kagem panjenengan sedaya. Seisuk wis mengentak, seisuk wis bergema. Aku matur nuwun sing wis ngrungokno ya, mohon maaf ngapunten niki tasih enten kendala teng pemancar dadi rada gembrodok titik-titik. Tapi ora apa-apa, pokoke sing kate gabung ya monggo kula aturi enggal-enggal gabung 404504 081 555 1053. Dadi sing kate gabung ya monggo kula aturi enggal-enggal gabung. Sik jam 7 wis 20 menit kok ya, dadi sik akeh waktu guys sampean sing kate gabung nang pagi hari ini. Sing ora gabung ya ora apa-apa, wong ora pengin gabung kok dipaksa. Ya tak kei lagu-lagu dhisik, engko ae rada-rada awan titik. Mungkin saiki sik kora-kora sik ngontasi kumpul sik mimpi kumbah sik nyapu-nyapu, sik ngepel, sik ngetro anak sekolah ya. Mari ngono lek wis damang ndang padha gabung 404 504 081 555 1053.

0: Langit mendung kota Ngawi nggawa awake dhewe nang menit ke-50 loro lepas tekok jam 7. Singkat digabung monggo klatre gagal gabung 081 warung kaul buriatin pecelagunipun Bumi Ponorogo kagem panjenengan sehat selalu. Ayo berat nyeri dulaku. Hae oke, HO oke, wes sembarang, wes tak turuti ngene iki. Monggo ngang badhe gabungan klatre gagal gabung. Sedaya kemawon langit mendung kutha Ponorogo. Langit mendung kutha Ponorogo piye to ki? Ya, ki ana sing wis gabung maneh tak trima dicik geng dalu.
1: Geng dalu.
0: Mambengi kan?
1: Tangi.
0: Geng dalu mambengi.
1: Nggih. Kalau wingi sugeng wingi.
0: Sugeng wingi enane.
1: Kok romangsa aku isu-isu. Ngantuk po. Ngantuk.
0: Aku ya orang ngantuk asli ini. Mek mau tabut ngono lho.
1: Mek kepingin mapan.
0: Ora lek mapan.
1: Merem.
0: Dan ora karo-karoan.
1: Iya lah. Apa nih? Ayo dikarono.
0: Lagunya apa
1: sih? Iku mang langit mendung kutha Ngawi ya. Saiki
0: langit mendung
1: sing cerah-cerah ae.
0: Yo.
1: Kutha Wager. Langit mendung kutha Wager.
0: Kak langit mendung kutha Wager, oke.
1: Lah di Wager Padang.
0: Lah sampean golek mendung ya apa lek mepe kopi.
1: Lah mangkane iku aja mendung wis. Tapi tanduranku garing ngene iki gak mendung blas.
0: Lah ya iku wis ora apa-apa wis dinikmati ae ya apa maneh.
1: Tapi lek kumbahan penak, cepet. Mm-hmm. Ora jebeger. Kayak ana didi kempot pelong.
0: Hah?
1: Pelong. Didi kempot.
0: Pelong. Apa kowe?
1: Te didi kempot.
0: Wes ready. Lagune ge sapa iki? Endang.
1: Keko ateh sing sabar wong anyene yo lek sik pembenahan iki yo.
0: Iya, makane sik sabar yo, sabar tenan kita kon sabar iki. Aku wis ora iso ngomong apa-apa, mek iso ku ngomong sabar. Maksudnya sabar dhewe kadang yo gak sabaran.
1: Padahal sabar iku apa sih?
0: Ya es asap ya baer.
1: Lah awake dhewe ngomong sabar tapi wong awake dhewe iki lho yo ora sabar babar belas.
0: Makane iku.
1: Kadang yo sik nesu. Kata Yosek, nesu.
0: Oke, wes siap. Wes pokoknya aja pati nesu lo yang, nul.
1: Nah, yo, aja nesu langsung ngamu ai.
0: Tidang tuwe.
1: Tak ngunuku penak, dang. Ya, wes sampai tante ni aku teh siap.
0: Terima kasih.
1: Mau berangkat.
0: Ready.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titi sing wis gabung iki lagune tak puterno dhisik sing ketika siapno kabeh request-e salami ya.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Ya padha dijogo kabeh kesehatane ya dulur ya, soale memang di musim-musim kayak ngene iki lagi musim sing rakar-karuan. Sing kate gabung ya monggo, sik ana waktu engko jam-jam ya ana narasumber sing bakal ngobrol karo aku. Ah iki ana maneh wong sing ayu padha sak nggone Kendal Sari, Sugeng Enjing, Busri.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Busri, pripun pawartosipun panjenengan?
1: Alhamdulillah, kula sehat dan gembira.
0: Alhamdulillah.
1: Niki jenengan dos pundi?
0: Alhamdulillah, kula sehat dan gembira dan ganteng.
1: Iya, pancet gantengnya.
0: Ora kena dipisahno lek kuwi.
1: Iya, pasti.
0: Niki lagune napa, Busri?
1: Lagune pun Anu Wijaya Kusuma.
0: Oke.
1: Wonten.
0: Wonten lah.
1: Oh nggih. Kula tak titip salam nggih. Salamipun kagem Bu Riatin, Bu Pandan, Bu Sumiatun. Nggih. Mbak Titi, lajeng Bu Widi sekalian. Bu Sri Utami. Okay. Mbak Sri Hati, lajeng Pak Irfan, Pak Rendra, Pak Suranto, Pak Bimus, Pak Grandem, Pak O, Pak Ismoyo, Pak Bambang, Mas Polis, lan Mas Aceng, Sugeng Injing, lan Sugeng Midang Etaken. Matur nuwun. Penjenengan, tansah sehat sekeluarga, rezeki lancar, lan selalu bahagia bersama keluarga kita.
0: Amin.
1: Matur nuwun. Inggi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bu Sri Purnama sing wis gabung iki ya sing kate gabung maneh ya sing ana waktu lho ya mek jam 09.00 engko soalnya jam 09.00 engko aku entuk narasumber iki top ya Marco top Jojis ya lek jere Sasa Seto Rawon niku arek lek kok sapa sih jenis Seto iku aku ngono lho tak takoni nang Sasa jere ku idolaku Mas jere ne dadi senengane ku dek ndelok Seto meniki Jumat iki kan dhek prei gak prei sasine kerja dhek marang ijin jerene kate ndelok Seto Rawon ya iya kan senengane Seto Rawon kok iya ya wis lek ngono dulur aja dadi dia iki lagu pesenane Bu Sri Purnomo wis ready langsung tak sikatno gesemen kabeh Sugeng Enjing lan Sugeng Makaryo.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Saudara membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca

0: enteni tamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa. Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau tadi di warung gaul, saya sudah sendirian dan sudah memutarkan lagu-lagu yang panjenengan semuanya request. Ini giliran saya akan ngobrol dengan beberapa narasumber saya, sangat luar biasa. Ada dua narasumber saya hari ini yang bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan saya. Yang pertama ini ada Dr. Anda Tridina Mikarini, yang merupakan penyuluh KB Ahli Madya Kecamatan Kedu Kandang. Berikutnya ada Ibu Khalidah Yuroh SPD, yang juga merupakan penyuluh KB Ahli Madya Kecamatan Kedung Kandang. Kita akan langsung sapa beliau berdua. Halo Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi Mas Taufik. Selamat pagi pendengar semua dimanapun Anda berada.
0: Selamat pagi Cang Blitar. Ini Cang Blitar. Oke, okay. Hari ini kita akan ngobrol terkait dengan beberapa program pemerintah. Salah satunya adalah terkait stunting. Tapi kita gak akan ngomong stuntingnya, karena hari ini kita akan mengenal lebih jauh tentang tim pendamping keluarga dalam upaya pencegahan stunting di Kota Malang. Dan beliau ini, atau beliau-beliau ini adalah tim penyuluh KB Ahli Madya yang ada di Kecamatan Kedung Kandang. Ngerti nggih, Bu?
1: Iya.
0: Ya, oke. Nah, tapi sebelum kita akan ngobrol tentang apa yang kita akan kita bahas hari ini, sebelumnya bagaimana Ibu kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat luar biasa. Ya. Sejauh ini masih banyak orang yang masih susah kalau didatangi, Bu. Tapi ini biasanya kalau terkait dengan pekerjaan ini, berarti memang ada kayak penyuluhan yang dilakukan door to door atau mengumpulkan orang gitu, Bu?
1: Kita macam-macam, bisa juga
0: door to door
1: dengan beberapa orang, bisa juga langsung
2: kondisional.
0: Oh iya. Tapi sejauh ini susah nggak sih, Bu, masyarakat terkait hal-hal yang berbau penyuluhan kayak gitu?
1: Ya, kita fleksibel aja. Jadi kita sebelum melakukan penyuluhan atau anu itu kita janjian sama
0: kader. Jadi pendekatan.
1: Iya. Jadi kita tidak langsung ke yang sasaran, kita koordinasi juga dengan sekader yang ada di wilayah. Terus siapa sasaran yang ada yang perlu kita
0: datangin
1: atau kita kumpulkan itu, kita fleksibel aja.
0: Oke. Tapi mungkin ya, karena hari ini kita pengen mengenal jauh lebih dekat dengan tim pendamping keluarga. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih rinci gitu, Bu, tugas pokok ataupun juga fungsi dari tim pendamping seperti itu. Monggo, silakan Ibu.
2: Ya, terima kasih. Tim pendamping keluarga adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kemendukbangga. Kalau dulu namanya BKKBN, sekarang menjadi kementerian, Mas. Kemendukbangga/BKKBN untuk mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kesejahteraan. Jadi TPK itu ada 3 unsur kadernya. Siapa saja? Ada nakes atau tenaga kesehatan, biasanya bisa bidan wilayah gitu di masing-masing kelurahan. Kemudian ada unsur dari kader PKK-nya. Kemudian ada unsur kader KB. Kader KB ini salah satu institusi masyarakat untuk membantu tim percepatan penurunan stunting. Mengapa kok ada TPK gitu? TPK ini sebenarnya sudah dijalankan sejak tahun 2021 melalui Perpres 72/2001 tentang percepatan penurunan stunting. Merupakan rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko stunting. Ujung tombaknya di lapangan adalah TPK ini. Kemudian latar belakang yang kedua adalah kebutuhan intervensi dari hulu ke hilir. Sebelum adanya TPK, penanganan stunting seringkali terhambat karena dilakukan setelah bayi lahir baru terdeteksi mengalami gangguan. Dibentuknya TPK ini untuk memutus rantai stunting sejak dini melalui pendampingan berkelanjutan pada sasaran-sasaran yang krusial. Mungkin itu awal dari tim pendamping keluarga. Apa sih gitu?
0: Jadi seperti itu, Bu, ya. Terus memang karena ini memang tim yang dibentuknya sendiri sebetulnya sudah lama ya, Bu,
1: sudah
0: ya.
1: Sudah lama.
0: Cuman
1: sudah
0: memang kayak namanya aja yang berganti gitu ya.
1: Enggak lah, sampai sekarang
0: tetap.
1: Cuman saja nanti apa sekup ruang atau kegiatannya nanti ada tahun 2026 ini berdasarkan Permen Nomor 1 tahun 2002 nanti ada perbedaan apa tugas pokok dari TPK yang lama dan yang baru. Ini akan saya bacakan pada dasarnya untuk TPK. Sasaran yang didampingi adalah keluarga yang risiko stunting. Bukan berarti beliaunya stunting. Jadi mulai catin atau remaja itu ya, calon manten, terus ibu hamil. Untuk calon manten 3 kali sebelum menikah. Kita dampingi sebelum menikah. Jadi misalnya kita ada informasi di kader,
0: gedung kandang nih,
1: masih mau menikah gitu ya. Jadi 3 bulan sebelum pernikahan itu sudah mendapatkan kunjungan, dari mendapatkan pendampingan TPK. Oleh kader TPK. Dipantolah untuk apa? Cek kesehatan di puskesmas, tentang lilanya itu sudah sesuai ideal atau standar 22,5
0: ya. Lila tadi,
2: lingkar lengan atas. Jadi perempuan itu harus idealnya harus punya lingkar lengan atas minimal
0: 23,5. Iya.
2: Kalau kurang dari 23,5 apa
1: berarti yang dilakukan ada ketika edukasi.
2: Dia sudah mendaftar catin. Masa enggak jadi daftar, Mas?
1: Ya daftar.
2: Cuman berarti harus apa?
1: Ada edukasi tentang makanan bergizi,
2: penambahan berat badan.
0: Oh iya, makanya memang pendampingannya ini dilakukan 3 bulan sebelum.
1: Sebelum ya, untuk menyiapkan itu tadi supaya ideal lah gitu, ideal. Kenapa harus disiapkan seperti itu? Karena kan nanti seorang manten kan jadi manten dan hamil. Siap untuk hamil gitu kan?
0: Oh iya betul.
1: Siap hamil, jadi kondisi apa? Secara fisik sudah memenuhi syarat kesehatan waktu ibu mengandung.
2: Rumahnya disiapkan.
0: Betul sekali Bu ya, wadah disiapno disiapkan di sini. Engko ya iso apik.
1: Karena memang stunting itu juga pengaruh dari awal kandungan itu harus
0: dari orang tua.
2: Bukan.
0: Dari wadah.
1: Dari seribu hari pertama kehidupan itu.
2: Seribu hari jadi mulai sejak dia melakukan konsepsi hamil sampai berusia 2 tahun. Itu mesti dijaga apa Mas, gizi.
0: Oh iya, gizi.
2: Jadi kalau lewat dari lebih dari 2 tahun itu sudah tidak bisa diperbaiki. Jadi perkembangan otak itu stuck di umur 2 tahun.
0: Oh, begitu ya, Bu.
2: Jadi remaja harus dibiasakan makanan bergizi seimbang, isi piringku gitu. Terutama protein hewani.
0: Oh iya, betul.
2: Anak-anak sekarang nih kan suka makan apa nih yang
0: selbak ini Bu.
2: Ya
0: kuning seblak bentar
2: ya. Kenyang tetapi tidak menyehatkan gitu. Oh, ya.
0: Betul.
1: Jadi kurang memenuhi.
2: Ya biasanya yang gampang protein hewani apa nih yang didapat? Telur biasanya.
0: Oh iya.
1: Untuk gampangnya telur memang.
2: Jadi sejak dia hamil sampai dengan usia 2 tahun itulah namanya periode 1000 HPK. Apabila dia mengalami kekurangan gizi di periode itu kemudian tidak tertangani secara serius, insya Allah
0: ya hasilnya tidak bisa maksimal gitu. Ya.
2: Kecenderungan akan stuntingnya melahirkan itu. Anak-anak yang kecenderungan anak-anak yang stunting. Tapi anak pendek belum tentu stunting.
0: Anak pendek belum
1: tentu
0: stunting.
1: Tentu.
0: Ya. Tapi memang secara indikasi Bu tadi yang Ibu bilang apa? Lingkar
2: lengan atas.
0: Lingkar lengan atas ya, lila, lingkar lengan atas. Ini memang ada ukuran minimalnya berarti Mbak.
2: Iya.
0: Bisa itu merupakan satu indikator bahwa kesiapan calon ibu untuk mengandung anak yang sehat memang kalau secara gizinya sudah buruk ini bisa resiko melahirkan anak yang memiliki gizi buruk ini juga tinggi gitu ya. Makanya 3 bulan sebelum ini sudah disiapkan.
2: Tapi terkadang kita di lapangan kader ada beberapa yang mengeluh sulitnya untuk mendampingi calon manten karena
1: kan
2: mereka bekerja sampai malam
0: betul. Betul. Nah ini solusinya gimana Bu kalau model-model kayak gini?
1: Ya janjian hari libur atau malam gitu. Ya. Kadang ya lewat keluarga lah. Kita kan tidak harus sasaran langsung.
0: Betul.
1: Tapi jadi mungkin titip kepada keluarganya.
2: Tapi calon pengantin memang disarankan untuk tes kesehatan dulu sebelum dia melaksanakan pemberkasan yang ada di kelurahan.
0: Betul. Bahkan kalau dulu waktu saya ya, saya menikah kebetulan 2006 kan, Bu. Itu pengantin cewek itu kan biasanya wajib suntik ya. Saya kan nggak tahu itu. Saya harus suntik dulu gini. Itu berarti memang termasuk juga memberi edukasi ya, terhadap.
2: Tapi sekarang sudah tidak ada suntik TT mas. Karena sekarang. Anak-anak sekarang kan dia
1: kan sudah terpapar di
2: imunisasinya.
1: Imunisasi di posyandu.
0: Oh,
2: jadi yang dilakukan pemeriksaan adalah berat badan, tinggi badan, terus kemudian ada lingkar
0: lengan,
2: terus kemudian HB. Habis lewat itu. Darah.
0: Oh.
2: Jadi hemoglobinnya kalau bisa di atas 11. Kalau kurang itu nanti dia akan berisiko ke anemia.
0: Anemia kurang darah. Iya. Oke. Saya baru tahu Bu, serius. Walaupun istri saya ini seorang kader Pusyandu tapi kan saya jarang ngobrol sama dia, maksudnya terkait sama kerjaan beliau gitu. Terus tapi selain mungkin tugas pokok dari tim pendamping ini tadi memastikan calon pengantin dan sebagainya, apalagi Bu mungkin?
1: Ibu hamil?
0: Kalau itu seperti itu, kalau yang itu jelas ya. Maksudnya yang tadi saya kenapa tim pendamping ternyata bukan hanya ibu hamil, ibu menyusui dan pasca melahirkan, tapi ternyata justru jauh sebelum itu memang sudah disiapkan.
1: Gitu ya.
0: Okay. Selain ibu hamil,
1: Ibu hamil itu sampai 8 bulan, terus pasca salin juga sampai balita yang dikatakan 2 tahun, 1000 hari pertama kehidupan itu ya.
2: Didampingi setiap bulannya.
1: Setiap bulannya
0: memang dikontrol gitu ya, Bu ya.
1: Jangan sampai perkembangan balita ini, baduta di bawah 2 tahun. Itu perkembangannya dipantau dari setiap bulan ke posyandu, diingatkan untuk ASI, pemberian ASI-nya.
0: Termasuk ini imunisasi.
1: Itu penting.
0: Nah ini ada beberapa stigma Bu, ini mungkin pertanyaan ini akan mewakili saya, bahwa ada banyak beberapa orang tua zaman sekarang pun masih seperti itu, karena memang stigma dari orang tuanya masih terbawa sampai hari ini, bahwa kalau anak di imunisasi
1: panas
0: terus nangis rewel dan sebagainya, akhirnya banyak orang yang akhirnya mengindahkan untuk tidak mengimunisasikan bayi mereka. Ini sebenarnya secara pengaruh seperti apa Bu?
1: Jenis sebetulnya ya banyak faktor yang mempengaruhi seorang pasangan, seorang keluarga yang mempunyai balita atau anak, atau memang kita kewajiban kita harus menyadarkan kepada beliaunya, keluarga-keluarga yang mempunyai balita itu, bahwa imunisasi itu penting sekali untuk tumbuh kembangnya anak tersebut. Karena memang kelihatan sewaktu balita tidak nampak gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu, seperti tahun kemarin itu yang COVID muncul itu.
0: Betul.
1: Kalau tidak mempunyai tameng itu ya itulah seperti itu. Ya alhamdulillahnya di Indonesia pemerintah menyediakan imunisasi lewat posyandu yang gratis. Sebetulnya kalau bagi yang keluarga mampu, memang di luar sana harganya ya di 100 sampai 1 juta. Kadang ya cara berpikirnya masyarakat kita, tapi kita saya tidak
0: mengejas gitu ya.
1: Tidak, tapi memang mungkin ya keluarga, terutama bapak-bapak, ayolah bapak, ayo kita memberikan yang terbaik untuk anak kita, berikan imunisasi. Kadang-kadang di medsos juga dimakan, ditelan gitu ya. Iya, itulah
0: yang berarti kita. Memang kalau bisa dikatakan bahwa tugas berat dan tugas mulia dari tim pendamping keluarga ini berat ya Bu, karena memang musuhnya bukan hanya paradigma dari orang-orang, tapi justru kadang juga muncul dari sosial media. Ya,
1: sama bapaknya nggak boleh, sama mbahnya nggak boleh, karena nanti panas rewel. Panas itu bukan, kadang-kadang beliaunya itu menganggap panas itu membuat anak sehat dari sakit. Sebetulnya panas itu kan ada kekebalan tubuh, reaksi dari imunisasi yang dimasukkan dalam tubuh itu.
0: Jadi kayak
1: yang
0: menyesuaikan
1: akan membentuk
0: gitu.
1: Kekebalan gitu kan. Tapi karena ya itu tadi kesadaran terus mari kemakan yang tanda kutip
0: hoak gitu ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Panas kuare sehat-sehat kok malah dadek ni loro panas. Itulah yang harus kita rubah cara ya, berpikirnya.
0: Ibu moga silakan.
2: Imunisasi itu haram gitu, karena bahan yang itu. Ini kan katanya haram gitu. Ya terpaksa kita juga mengajak teman-teman dari penyuluh agama untuk memberikan kesadaran edukasi kepada masyarakat gitu. Jadi KIE yang diberikan penyuluhan informasi itu kadang kalau kita sesama teman-teman di lintas sektor itu juga saling menggandeng. Betul, ada teman-teman dari penyuluh agama, teman-teman dari puskesmas, kita dari penyuluh KB gitu, sama-sama bergandengan. Terutama ketika kita kemarin Kota Malang mengejar itas imunisasi serentak itu.
0: Oh iya,
2: itu campak itu ya.
0: Betul, betul.
2: Jadi itu semua bergandeng. Bahkan ada yang teman-teman dari Koramil gitu. Saya kira, "Pak, waduh kalau tentara datang untuk ini
0: melawati."
2: Takutin gitu. Ya, alhamdulillah semuanya tercapai dengan baik.
0: Oke. Dulu kan waktu kecil, kalau saya Bu Yesi ingat saya waktu SD dulu kan memang kita juga sering namanya suntik yang di sini loh Bu, namanya apa? Cacar.
2: Cacar
0: itu ya kan mesti karena ada tanda di sini ya. Tapi sekarang ada saya juga. Itu memang juga termasuk itu juga enggak?
2: Enggak. Campak itu ya.
0: Iya. Itu lebih campak.
2: Sekarang lebih disederhanakan ya imunisasi.
0: Ya, imunisasi. Oh, jadi
2: banyak
0: memang
2: banyak jadi apa itu dijadikan apa istilahnya? Saya juga belum paham ya.
1: Iya, karena itu ranahnya dinas kesehatan. Teman-teman bidan.
0: Iya. Nah, kalau tadi ya mempersiapkan segala sesuatu, mungkin Ibu Tri ini boleh menjawab juga. Terkait dari apa yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Ibu Khalidah tadi kan ada juga tugas pentingnya dalam memastikan bahwa mulai dari calon pengantin terus kemudian ibu hamil pasca
1: memberikan ASI
0: sampai 2 tahun. Nah, selama itu memang ada Bu kendala yang dihadapi mungkin? Beberapa
2: ya,
0: kendala.
2: Saja namanya, jadi tim pendamping keluarga itu mendampingi sasaran itu edukasinya langsung terkait ke sasaran. Misalkan pada calon pengantin seperti tadi ya, kalau dia lilanya kurang ya kamu harus nambah makanan bergizi. Kemudian kalau ke ibu hamil, pemeriksaan rutin, kemudian apalagi gizi. Jadi gizi itu dimulai dari gizi seimbang. Isi piringku mulai dari catin kemudian sampai baduta. Kemudian kalau untuk ibu nifas, apa yang dilakukan tim pendamping keluarga? Mereka mendorong untuk melakukan memberikan ASI eksklusif gitu. Ibu pasca melahirkan
1: selama 6 bulan.
2: Selama 6 bulan tanpa makanan tambahan. Kemudian mendorong untuk melakukan pemasangan alat kontrasepsi, Mas.
1: Jangan pasca salin
2: buru-buru nanti.
0: Iya, Bapak ya. Ngegas lagi ya Bu ya.
1: Karena salah satu juga faktor stunting yang
0: jarak.
1: Iya, jarak.
0: Oh, rentan dari anak pertama ke anak kedua.
1: Karena di seribu hari pertama kehidupan anak usia 0 sampai 2 tahun itu membutuhkan perhatian khusus gitu ya. Kalau seperti istilahnya bayi telu meteng pitu gitu ya. Itu kan kasihan. Sebetulnya si baby ini membutuhkan asupan gizi,
0: perhatian, ASI dan sebagainya.
1: ASI dan sebagainya sudah tersingkirkan oleh adiknya kan gitu.
0: Berarti
1: ya.
0: Berarti istilahnya ASI tidak eksklusif secara pemberian ASI gitu ya Bu ya.
1: Ya ASI-nya ya perhatian, oh, iya, edukasi betul, pengasuhannya.
0: Istilahnya juga, hubungan emosionalnya akhirnya berkurang.
1: Jadi macam-macam faktor yang mempengaruhi anak tersebut
0: betul,
1: nantinya.
0: Betul. Gitu ya. Nah Bu, kalau ini kadang kan ada nih yang kalau tadi kan terkait lingkar tangan,
1: lengan,
0: lingkar lengan. Sorry, masih bingung istilahnya. Kalau ASI, ini kan berarti memang ada edukasi juga yang dilakukan oleh tim
1: pendamping
0: keluarga atau TPK. Kalau seandainya dari ibu ini yang ASI-nya tidak keluar, ini apakah juga memberikan edukasi terkait hal tersebut atau bagaimana Bu?
2: Kita lihat dulu Mas gak keluarnya bagaimana gitu kan.
1: Kan banyak faktor juga.
2: Betul. Kalau ada di kalangan pasangan-pasangan muda itu kan gak mau ngasih ASI nih.
0: Betul sekali.
2: Nanti kendor kayak gitu. Jadi mereka lebih memilih sufor gitu kan.
0: Iya, padahal
2: tetapi kan sufor itu kan
1: tidak menggantikan,
2: tidak bisa, ada yang setting tidak bisa tergantikan di ASI gitu.
0: Iya betul.
2: Kita selalu bilang sufor itu mahal gitu. Kalau ada yang lebih murah gratis ciptaan Allah, kenapa nggak diberikan gitu?
0: Iya sih. Karena memang melawan paradigma sebetulnya yang susah Bu ya. Melawan pola pikir masyarakat gitu ya. Iya.
2: Kecuali kalau mungkin ada hal-hal yang khusus krusial, misalkan penderita
0: kanker gitu,
2: HIV gitu.
0: Tidak
2: boleh memberikan ASI
0: karena dikhawatirkan
2: dari ASI bisa
1: menular.
0: Betul.
2: Tapi kan kita nggak tahu nih mas, maksudnya orang penderita HIV kan rahasia, jadi nggak bisa
1: secara umum
0: masuk langsung tembak kan anu ya, nggak bisa ya. Iya.
2: Ada faktor tertentu yang
0: betul.
2: Mengapa mereka tidak memberikan ASI-nya atau gaya hidup, pola hidup ataukah faktor kesehatan.
0: Oke. Selain itu mungkin Bu ada lagi yang mungkin tugas gini, pokok dari
2: tim pendamping keluarga itu di samping dia melakukan KIE, edukasi, penyuluhan dan sebagainya, apabila sasaran itu layak membutuhkan bantuan sosial, nanti akan kita lakukan rujukan kepada teman-teman di kelurahan. Itu ada namanya
0: dinas sosial, bukan?
2: Bukan, relawan kader, apa istilahnya, TKS, tenaga kesejahteraan sosial.
0: Oke.
2: Kalau dulu namanya poskesos gitu, sekarang namanya TKS, tenaga kesejahteraan sosial. Nanti akan kita lakukan kader TPK akan berkoordinasi di masing-masing kelurahan ada nih, kayak gitu. Misalkan minta tolong atas nama si A, keluarga dari si A, bisakah dimasukkan ke data, masukkan ke data dulu.
0: Betul.
2: Namanya data basis. Kalau nggak salah apa itu DTSN atau apa? Ya. Kalau sekarang perlinsos itu ya, perlindungan sosial. Jadi ya, tetapi tidak serta merta apakah mereka nanti akan mendapatkan bantuan, karena pemberian turunnya bantuan atau enggak itu tergantung sistem.
0: Betul.
2: Jika dimasukkan, jadi salah satunya
0: betul,
2: juga
0: betul,
2: itu.
0: Betul.
2: Atau
0: betul,
2: bisa juga kalau mereka memang ini di samping puskesmas memberikan tambahan PMT, nanti kita juga kerjasama dengan masyarakat yang peduli untuk membantu di
0: lingkungan,
2: di ya di gizinya misalkan dia butuh apa, misalkan kita dia butuh susu yang skala ininya tinggi, kayak kemarin di salah satu di Kelurahan Kota Lama ketika ditemukan kasus dia harus minum susunya F100, itu puskesmas belum ada, maka kita kerjasama dengan teman-teman di CSR untuk memberikan susu setingkat dengan itu. Jadi kita harus banyak merangkul.
0: Betul-betul ini ya, jadi
2: ya, kepedulian gitu.
0: Betul-betul, berarti istilahnya bukan hanya ibu-ibu yang memang berpotensi, tetapi juga lingkungan yang ada di sekitar. Oke, berarti tugas sangat berat. Tapi tugas mulia loh Bu ini. Ini sangat mulia sekali nih ya. Nanti gajinya itu bisa diambil di dunia dan di akhirat. Tapi sejauh ini kalau kita ngomong Kedung Gandeng, memang ini kan masih ranahnya kota gitu Bu, masyarakat terkait ketika didatangi tim pendamping keluarga ini, respon masyarakat seperti apa sih Bu sebetulnya?
1: Alhamdulillah si tim pendamping itu kan di masing-masing sekup RW itu ada tiga unsur satu tim. Jadi beliaunya mengenal hari-hari terus jadi beliau tidak begitu apa
0: kesulitan dalam istilahnya mendekatkan diri terhadap masyarakatnya. Tapi bisa dikatakan kalau ini bahasa sederhananya, tim damping ini sama halnya dengan CCTV kecamatan gitu.
2: Iya. CCTV-nya RW ya.
0: CCTV-nya RW ya. Karena setiap kali ada apapun itu gitu ya, kayak ini Ibu berarti makin hafal gitu ya. Ya yang sering datang ke pos Yandu nih si A si B sampai hafal ya Bu ya.
1: Rumah-rumahnya juga ya. Tapi kasus penelitian iku lho sing anu kurang gizi itu loh yang
0: ini yang berpotensi.
1: Iya.
0: Jadi memang karena ini kedekatan secara emosionalnya memang harus benar-benar tercipta dan terbangun gitu ya Bu ya. Oke. Nah, kalau selain dari beberapa tugas pokok yang tadi disampaikan Bu, apakah sering juga masalah istilahnya kayak masyarakat itu akhirnya mengeluh gitu, keluhan-keluhan masyarakat ini juga termasuk ranah dari tim pendamping juga atau bagaimana, yang akhirnya nanti bakal diteruskan ke dinas-dinas terkait itu?
1: Mengeluhnya tentang keadaan atau kondisi dari si sasaran
0: Sasaran
1: ya memang ada kita, ya itu tadi ada rujukan, rujukan kita konsultasi kemana, kasusnya itu apa.
0: Oh iya, ya. Tadi
1: kalau
0: ada yang
1: memang kesehatan, masalah sosial, tumbuh kembang, atau anak ini kok nggak naik sampai berapa bulan, atau berapa, seharusnya si A, si A itu di usia, apa?
0: 2 tahun.
1: Dua tahun harus sudah bisa apa? Iya, itu kita rujuk ke ahlinya. Puskesmas, puskesmas rujuk ke apa? Dokter spesialis.
0: Dokter spesialis. Ya.
1: Awal-awal kita ada TPK di tahun 2021-22 itu kan ditemukan sejak lahir anak risiko stunting karena jantung bocor. Iya, itu sampai ditangani di Lafalet.
0: Oke.
2: Jadi penanganannya berjenjang. Mulai dari kelurahan, kecamatan, kemudian dinas kan dibawa ke forum di kota.
0: Di kota.
2: Ada namanya TPPS tingkat kota, tim percepatan penurunan stunting. Jadi anak-anak yang stunting itu sebenarnya mereka sudah ada
0: jalannya.
2: Kayak level apa capnya dari RS rumah sakit yang besar. Jadi tidak anak seperti itu, oh anak ini stunting, enggak gitu. Jadi mereka sudah memang berlabel dari rumah sakit yang besar seperti RSSA. Tetapi biasanya anak-anak yang stunting itu dia punya penyerta.

0: tim pendamping keluarga ini gitu ya, dan apa istilahnya, secara deteksi kemudian tindak lanjut yang harus dilakukan ini memang berdasarkan informasi dari panjenengan-panjenengan yang berikan.
1: Ya. Kemudian dibawa ke forum mini lokakarya. Forum mini lokakarya di tingkat kecamatan. Ada kasus apa? Di situ juga hadir dari dokter-dokter puskesmas lintas sektor dan sebagainya. Kemudian ketika tidak bisa memutuskan di tingkat kecamatan, akan dibawa ke forum minilok tingkat kota. Namanya audit kasus stunting. Kalau sudah di sana berarti itu urusannya tingkat kota.
0: Sudah lintas sektoral juga gitu ya. Oke, apa tindakan-tindakan yang nantinya akan dilakukan terhadap kasus-kasus yang terjadi gitu, Bu G. Oke, wah luar biasa sekali nih dia.
1: Satu lagi nih, Mas. Jadi kader TPK juga bertanggung jawab kepada pemberian data MBG kepada sasaran 3B.
0: Betul.
1: Sasaran 3B itu ibu hamil, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD. Kalau balitanya sekolah, sudah sekolah di PAUD, itu diurusi oleh Diknas. Jadi yang balita non PAUD diurusi oleh kader TPK untuk memberikan data kepada masing-masing SPPG agar mereka dapat MBG.
2: Untuk yang tahun-tahun terakhir ini.
0: Iya. Karena istri saya juga
1: istilahnya 3B ya.
0: Akhirnya ngurusin itu juga. Sebentar ya mau bagikan MBG dulu. Gitu kan kader Posyandu gitu. Oke. Berarti setiap kali ada gelaran Posyandu di Kecamatan Gunung Kandang ini, ibu selalu datang juga gitu berarti ya. Mendampingi mereka juga. Atau bagaimana?
2: Kita tidak selalu, tapi kita paling
0: memantau
2: koordinasi dengan SPPG, terus sama kader, gitu ya. Kalau kita ada waktu, kita juga keliling. Bagaimana sih kondisinya, gitu ya.
0: Betul. Wah, ini tugas mulia sekaligus berat ya, Bu.
1: Tapi honornya sedikit. Mas.
0: Berarti lebih nanti honornya dipanennya di ini, Bu, di akhirat.
1: Iya, ini honornya berasal dari dana BUKB, dana alokasi khusus dari BKKBN yang diberikan kepada pemerintah kabupaten kota. Jadi setiap bulan hanya mendapatkan honor
2: kisaran
1: 220 ribu.
0: Sangat mulia sekali. Tugasnya banyak padahal ini berat loh, Bu ya.
2: Iya.
0: Karena kan memastikan bahwa bangsa ini nantinya akan sehat ini dari panjenengan-panjenengan semuanya kan.
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Nah, kita akan ngobrol lagi nanti, tapi kita akan break dulu sejenak karena selepas beberapa lagu yang berikut ini kita akan masih ngobrol terkait tugas mulia dari tim pendamping keluarga. Jangan kemana-mana mendengar. Setelah yang lagu yang satu ini kita akan kembali lagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Dan saya kembali lagi bersama dengan dua narasumber saya yang sangat luar biasa. Ada Ibu Dr. Anda Tridina Mikarini dan juga Ibu Holida Yuroh SPD yang juga merupakan penyuluh KB Ahli Madya Kecamatan Kedungkandang. Nah, sejauh ini Bu, apa yang sudah dilakukan dan tugas-tugas ini semuanya mulus tanpa kendala atau ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan Ibu? Mungkin dari Ibu Tri dulu atau Bu Dina, ada yang mau ditambahkan terkait tugas-tugas dari tim pendamping keluarga ini?
1: Iya, kalau sebelum Permenduk Bangga nomor 1 tahun 2026 ini, kader TPK hanya fokus pada percepatan penurunan stunting semata. Tapi nanti setelah pergub ini diperluas, ada 4 cakupan, yaitu pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, penyelenggaraan keluarga berencana, dan percepatan penurunan stunting. Diperkuat dengan dukungan tugas baru seperti validasi data dan pendampingan program makan bergizi gratis bagi sasaran 3B. Kemudian kalau yang tahun-tahun kemarin sasaran hanya terbatas pada catin, ibu hamil, ibu pasca salin, dan anak baduta, maka dengan permenduk
2: Nomor satu
1: ini
2: tahun 2026
1: sasaran pendampingnya dilakukan, diperluas, mencakup seluruh siklus hidup, mulai dari catin, dari hulu ke hilirnya, dari catin,
2: sampai lansia,
1: ibu hamil, sampai kepada lansia,
2: remaja
1: juga
2: lansia.
1: Menjadi sasaran pendampingan.
0: Wow, makin tambah,
1: makin tua mbah
0: tanggung jawabnya, tapi nggak ditambah. Oke, kita tugas mulia sekali loh Bu ini Bu ya.
2: Memang apa rencana pemerintah di tahun 2045
0: Indonesia Emas ya. Oke, jadi memang menyiapkan generasinya, menyiapkan generasinya, bukan hanya menyiapkan generasinya tapi juga generasi selanjutnya. Oke. Waduh, ini terkait dari tugas berat ini Bu, kendala selalu ada ya. Berarti harus penuh dengan kesabaran dong Bu.
2: Iya.
0: Ada mungkin yang mau ditambahkan lagi, mau silakan Bu.
1: Remaja, kalau sasaran remaja.
2: Kita tadi kan sudah membahas mengenai
0: calon.
2: Calon ya, bagaimana pendampingan.
0: Betul.
2: Mulai sampai ibu hamil, terus badutanya juga, gitu ya, imunisasi, terus ASI eksklusif gitu. Untuk yang remaja, yang
0: ini remaja juga ada pendamping juga ya.
2: Yang dikatakan siklus hidup ya. Itu di remaja kita memberikan pendampingan KIE usia ideal menikah yang seharusnya.
0: Oke, yang tadi kita bicara di off air tadi ya.
2: Di sekolah-sekolah juga anak-anak remaja diberikanlah tablet tambah darah yang setiap hari Jumat.
1: Minggu.
2: Ya, setiap hari, satu minggu sekali, hari Jumat. Itu. Karena ya itu tadi dicapkan jangan sampai anak kena remaja kena anemia.
0: Oh, iya, Bu. Oke. Tapi kalau memang kena anemia itu juga nantinya akan berpengaruh terhadap janin.
2: Iya.
1: Berisiko.
0: Oh iya, sorry.
2: Jadi harus disiapkan oleh jauh-jauh, gitu ya. Terus edukasi gizi, karena kita tahu ya remaja.
0: Betul.
2: Yang sebelah itu tadi gizi. Terus dan juga diingatkan kepada remaja-remaja, sangman sampai terlibat ke triad KRR, risiko apa pergaulan di luar nikah.
0: Betul.
2: Ya, terus
0: konsumsi nafsa, termasuk mengkonsumsi narkoba juga Bu.
2: Narkoba itu juga kita ingatkan karena
0: itu dampaknya kurang baik lah gitu.
2: Iya.
0: Aduh.
1: Jadi triad KRR namanya Mas.
0: Triad KRR itu apa bukannya?
1: Triad KRR itu tiga permasalahan remaja yang harus dihindari. Yang pertama adalah tidak menikah di usia muda. Gitu kan. Terus kemudian
0: saya ideal ya Bu ya, nikahnya
1: tidak, tidak melakukan seks pranikah.
0: Betul.
1: Dan tiga tidak melakukan penyalahgunaan nafsa. atau narkoba. Jadi tiga triad karir ini harus sevo, zero ini.
2: Zero.
0: Oh, betul betul betul. Okay.
2: Kalau apa kita ketemu sama teman-teman atau anak-anak remaja yang terlibat di PIK remaja, pusat PIK. Informasi konseling remaja atau apa? Genre ya?
1: Duta genre.
2: Duta genre.
1: Duta generasi berencana.
2: Berencana itu kita salamnya.
1: Salamnya.
0: Oh, salamnya gini.
1: Salam genre.
0: Salam genre. Bukan salam triad bukan ini.
1: Bukan, salam genre. Generasi berencana. Salam genre. Mereka akan jawab salam.
2: Gitu. Triadnya itu yang ini tiga.
1: Tiga.
2: Ya. Ini simbol triadnya.
0: Oh iya iya. Ini simbol zeronya.
1: Tiga permasalahan
0: aja. Oh iya. Wow, luar biasa, sangat mulia sekali apa yang dilakukan Ibu mempersiapkan generasi bangsa berikutnya. Ini harusnya sih Ibu, harusnya tim pendamping keluarga ini mendapatkan fasilitas yang
2: memang kita harus tadi kolaborasi dengan mitra-mitra banyak,
0: betul.
2: Dinas-dinas yang terkait
0: juga gitu ya. Terus kemudian tindakan-tindakan ini juga harus sering melakukan sebuah koordinasi agar ketika ditemukan mungkin indikasi stunting yang terjadi di beberapa kecamatan ini segera tertangani dan akhirnya bisa menurunkan angka stunting
2: yang ada di khususnya Kota Malang.
0: Oke Ibu, terima kasih banyak hari ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan, masih ada beberapa menit lagi waktu kita.
1: Enggak. Untuk lansianya.
0: Oh iya, tadi lansia yang belum ya.
1: Ya, untuk pendampingannya kita merujuk pada keluarga-keluarga lansia, kita harapkan bahwa lansia itu tetap produktif. Mereka harus memberikan pola makan yang sehat, harus melakukan aktivitas ringan. Dan memotivasi agar lansia tidak kesepian, gitu ya. Kalau mau nggak kesepian, monggo ikut. Kan sekarang sudah banyak nih sekolah lansia.
0: Iya, betul.
2: Istilahnya
1: kalau di kita namanya selantang, sekolah lansia tangguh. Ada standar 1, standar 2, standar 3. Setelah melewati standar 1, S1, dia bisa melakukan wisuda.
0: Oke.
1: Pakai toga nih mas.
2: Jadi disitulah.
1: Terus kemudian standar 2, nanti ada berapa materi wisuda lagi, baru standar 3. Standar 3 ini hanya terapi-terapi. Ada terapi tidur, terapi bahagia. Jadi antara materi-materi
0: seperti... Jadi istilahnya lebih ke mengajak mereka untuk tetap produktif.
1: Iya.
0: Agar istilahnya kalau dalam anak zaman sekarang gak overthinking. Oke, tadi kita udah bahas dari persiapan, kemudian sudah bahas tentang remaja, kemudian juga sudah membahas tentang lansia. Ini tugas berat dari tim pendamping keluarga. Oke, nah mungkin karena sudah, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan Ibu terkait dari tim pendamping keluarga ini, silakan, monggo.
2: Jadi seorang kader tim pendamping keluarga Rizky Santinya sebagai ujung tombak, ya. Mereka bekerja sama yang solid antar bidan, kader PKK, kader KB. Tim pendamping ini berkomitmen untuk terus mengawal kesehatan keluarga sasaran, gitu ya. Pendampingan yang tulus hari ini adalah investasi besar demi mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, bebas stunting, dan generasi emas tahun 2045. Bersama kita bisa, gitu ya.
0: Luar biasa. Terima kasih Ibu, atau mungkin Ibu
1: Anton dulu ya.
0: Oh, monggo silakan. Okay. Anton, saya siap voice-nya, ya, Bu.
1: Sarapan pagi dengan telur.
0: Voice.
1: Tambah buah segar menyehatkan.
0: Voice.
1: Kalau gizi selalu terukur, stunting pun bisa dihindarkan.
2: Kota Malang.
1: Voice berkelas.
0: Terima kasih, luar biasa hari ini. Wah, saya jadi makin tahu juga gitu Bu, akhirnya walaupun saya bukan merupakan kader, walaupun saya bukan merupakan orang yang bergerak di bidang ini, nanti kalau minimal istri saya tuh ngajak ngobrol saya terkait kader-kadernya, atau mungkin orang-orang yang, karena kan beliau ini adalah kader, nanti saya biar
1: nyambung ya.
0: Iya, biar nyambung Ibu, serius, saya banyak sekali mendapatkan insight hari ini, akhirnya tahu kan. Saya cuman kadang-kadang karena waktu dulu saya nggak tahu ya, bentar tak balik lagi ke ngagli tuh, ngapain mau membagikan MBG dan sebagainya. tugas kamu kan aman, saya nggak tahu, tapi dengan ngobrol sama ibu tadi akhirnya saya tahu, oh itu adalah salah satu tugas. Oke ibu, terima kasih banyak informasinya ibu. Biar saya nggak marah-marah sama istri saya gitu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dr. Andatri Dina Mikarini dan juga Ibu Kholida Yuroh SPD. Matur nuwun sangat atas segala informasinya. Semoga apa yang telah dilakukan ini bisa membawa dampak kepada masyarakat. Masyarakat lebih tahu lagi tentang tim pendamping keluarga dan pentingnya apa yang mereka lakukan atau ibu berdua lakukan, agar mereka juga makin paham, agar kita bisa menuju ke Indonesia Emas tahun 2045. Matur nuwun sangat ibu.
1: Sama-sama.
0: Matur nuwun. Nah, pendengar, itu tadi ya obrolan saya bersama dengan dua narasumber saya, sangat luar biasa. Akhirnya saya yang bertugas karena sekarang sudah jam 9 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah, warida wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat.

Sawedari Ilmu. Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah.

100 Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng. Saniki barengan maneh kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di siang hari ini nggih. Mangke bakal wonten beberapa informasi kagem panjenengan sedaya dan wonten jagongan UMKM ten jam 11 awan mengke bareng kali narasumber yang sudah kami persiapkan kagem panjenengan nggih. Dadi panjenengan ten mriki wae ojo nandi-nandi soale saniki nggih wonten kathah lagu-lagu Jawa ingkang enak-enak panjenengan mirengaken nggih dan saged menemani panjenengan di siang hari ini nggih. Tetaplah bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Status Gangsal Koma 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Sudah ya pamira, cuaca ten dinten iki seperti biasa nih ya rodok panas, hawa nih ya rodok sumuk ngeten iku. Tapi ternyata juga banyak yang terserang penyakit ya. Jadi memang walaupun mungkin orang berpikir ah belum musim hujan, jadi tidak rawan penyakit gitu ya. Tapi ternyata di cuaca seperti sekarang ini juga rawan terkena penyakit gitu ya. Karena banyak yang mengaku mengalami pegal-pegal, kemudian hawa, kenapa? Karena hawa ini panas, awak melok panas gitu ya, flu, batuk, ternyata ini juga masih banyak terjadi. Jadi tentunya kami himbau untuk senantiasa menjaga kesehatan diri Anda dan keluarga Anda, ngeten iku nggih. Jangan melakukan aktivitas berat ya, jika sekiranya itu tidak terlalu diperlukan. Jadi memang lebih mengutamakan waktu istirahat di rumah ya. Kemudian juga kalau tidak ada kepentingan, sepertinya harus mengurangi gitu ya aktivitas di luar ruangan, dikarenakan memang cuaca yang panas, kemudian angin yang lumayan kencang, ini menyebabkan banyak debu yang berterbangan, apalagi banyak yang terkena penyakit ya, takutnya malah mudah tertular ketika berada di luar seperti itu. Kemudian ada informasi dari Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto yang melakukan ziarah ke makam Mbah Patok di kawasan Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, menjelang hari jadi ke-75 Kota Batu pada 17 Oktober mendatang. Nah, ziarah ini menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur yang merintis kehidupan dan pembangunan di wilayah Kota Batu. Heli mengatakan, ziarah ini menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pendahulu yang telah membangun Kota Batu hingga berkembang seperti sekarang. Dan menurutnya, generasi penerus ini punya tanggung jawab untuk melanjutkan cita-cita para leluhur yang belum terwujud. Ia juga menegaskan perjuangan para pendahulu yang perlu dilanjutkan sebagai bagian dari upaya memajukan Kota Batu. Nah, ziarah makam leluhur ini merupakan tradisi tahunan pemerintah Kota Batu menjelang peringatan hari jadi daerah, di mana kegiatan ini juga dilaksanakan serentak ya di sejumlah makam leluhur dengan pembagian tugas kepada jajaran pemerintah daerah. Dan dalam kegiatan ini, makam Mbah Patok di kawasan Songgoriti menjadi salah satu lokasi sejarah untuk mengenang tokoh yang punya kaitan dengan sejarah awal kehidupan masyarakat setempat, di mana tradisi ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga ingatan kolektif terhadap perjuangan para pendahulu. Dan Heli juga berharap ya, kegiatan sejarah dapat mengingatkan masyarakat untuk menjaga warisan kebaikan para leluhur dalam kehidupan sehari-hari. Dan nilai perjuangan ini tentunya akan menjadi bagian yang penting dalam meneruskan pembangunan dan menjaga kemajuan Kota Batu. Nah, kemudian kebersamaan kita nanti akan kita lanjutkan ya pendengar, tepatnya pada jam 11 siang nanti akan ada jagungan UMKM bersama dengan owner Planet Printing ya. Nah, bagaimanakah keseruan kita hari ini? Bagian yang penasaran pokoknya di sini saja ya, di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: bocah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
4: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wakil Wali Kota Batu Heldi Suyanto mendukung pembinaan atlet bola voli sejak usia sekolah lewat kejuaraan Perwasi Cup 2026 tingkat SMP MTS Negeri dan Swasta se-Kota Batu. Hal tersebut disampaikan ketika penutupan kejuaraan di Gor Gajah Mada bersama dengan Ketua Perwasi Kota Batu, Rida Heldi Suyanto. Kompetisi ini juga membuka peluang lahirnya atlet bola voli berprestasi dari Kota Batu. Dalam kejuaraan ini, SMP Al-Izzah Batu meraih juara pertama kategori putra, sedangkan SMP Negeri 2 Batu menjadi juara pertama untuk kategori putri. Sementara itu, SMP 14 Batu menempati posisi kedua pada kedua kategori pertandingan. Dalam hal ini, Heldi Suyanto turut mengapresiasi penyelenggaraan Perwasi Cup 2026 yang digelar Perwasi Kota Batu yang bersinergi dengan PBVSI Kota Batu. Memasuki tahun kedua, kompetisi ini memperluas kategori pertandingan dengan melibatkan tim putra setelah pada tahun sebelumnya hanya diikuti oleh tim putri. Ketua Perwasi Kota Batu, Rida Heldi Suyanto, menyampaikan bahwasanya kompetisi ini hanya menjadi bagian dari pembinaan atlet sejak usia sekolah. Ia juga menekankan pentingnya menanamkan nilai sportivitas dan solidaritas antar pelajar lewat kegiatan olahraga. Demikian Power Tenggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Power Tenggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Power Tenggal ing pas jam 11.

0: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir kembali di ruang dengar Anda bersama dengan saya, Mbak Yaya, kembali hadir ya dalam jagongan UMKM. Dan hari ini kita akan berbincang tentang perjalanan dalam membangun bisnis, kemudian menghadapi tantangan dan bagaimanakah caranya untuk mengembangkan sebuah usaha gitu ya di tengah persaingan yang semakin ketat. Maka dari itu sudah hadir bersama dengan kita di siang hari ini ya, seorang narasumber yang istimewa, yaitu seorang owner dari Planet Printing, ada Ibu Siti Rohma. Halo Ibu Siti Rohma.
1: Halo Mbak Yaya.
0: Iya, baiklah Ibu, sebelumnya itu kan kita kan tidak pernah kenal Ibu ya. Biar makin akrab ini nanti panggilannya apa? Rahma. Kalau boleh tahu, Ibu Rahma ya. Oke, baiklah Ibu Rahma, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Terima kasih banyak Ibu ya sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini di siang hari ini di tengah mungkin kesibukan ya, karena sebagai seorang owner pasti banyak sekali hal-hal yang diurusi gitu Ibu ya. Kalau boleh tahu tadi perjalanan dari rumah atau dari mana Ibu?
1: Dari rumah.
0: Dari rumah ya.
1: Iya.
0: Lancar Ibu ya?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah di tengah cuaca yang sangat panas hari ini.
1: Panas banget,
0: iya betul sekali. Baik, Ibu Rahma, ini kalau boleh tahu, ini mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu ya. Kita flashback dulu nih di segmen pertama. Kira-kira dulu Ibu Rahma itu sebelum menjadi seorang owner dari Planet Printing ini ya, sebelumnya itu Ibu apa nih kegiatannya? Apakah memang dari awal Ibu Rahma sudah kayak menekuni usaha ini dari lama atau bagaimana?
1: Dari awal Mbak Yaya, jadi awalnya dari hobi desain.
0: Okay.
1: Aku suka desain, wow. Jadi mulai desain-desain sendiri. Terus ada temen minta buatin undangan pernikahan waktu itu. Ya udah, terus akhirnya berjalan. Dulu awalnya sih masih kartu lebaran dulu ya, kalau Mbak Yaya tahu.
0: Baik.
1: Iya, jadi sedikit-sedikit gitu terus berkembang. Alhamdulillah sekarang udah 20 tahun sekarang.
0: 20 tahun. Iya, wah, aku merinding banget. Wah, baik. Jadi memang dari awalnya Ibu Rahma ini yang suka desain memutuskan untuk membuka usaha printing ya.
1: Betul.
0: Oke, dari sekian banyaknya usaha, apa nih yang membuat Ibu Rahma kala itu ya merasa kayak oke, aku mantap nih membuka usaha ini. Kira-kira apa Ibu? Apakah memang di tahun segitu 20 tahun kebelakang Ibu ya, itu usaha printing masih belum banyak kah atau bagaimana, atau menilai bahwasanya ini merupakan usaha yang menjanjikan atau bagaimana Ibu?
1: Kalau awal sih gak sampai kepikiran untuk sejauh ini ya Mbak.
0: Okay.
1: Ya, dari awal sih karena hobi desain itu suka desain. Ada yang pesan satu gitu aja tuh senengnya. Okay. Luar biasa gitu
0: ya. Merasa kayak oh banyak yang suka nih ternyata.
1: Iya.
0: Ada yang melirik gitu ya.
1: Betul. Jadi gak sampai kepikiran akan oh ini menjanjikan atau bagaimana.
0: Okay.
1: Gak kepikiran kesana awalnya. Cuman karena suka aja, ada pesan temen yang pesan satu dua. Akhirnya kan terus karena mereka saling cerita gitu ya, akhirnya ada undangan. Kalau undangan tuh kan jumlahnya banyak tuh.
0: Iya.
1: Ya sudah mulai. Jadi undangan pertama saya masih ngerjain sendiri.
0: Wow.
1: Berdua sama
0: okay.
1: suami. Akhirnya yang undangan kedua waktu itu kita udah mulai cari karyawan.
0: Oke, baik. Berarti berasal dari usaha rumahan gitu Ibu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, rumahan.
0: Oke, yang pesan kemudian kayak oke lah nanti dijanjikan kapan gitu ya. Dan
1: betul,
0: hanya dikerjakan berdua sama suami.
1: Betul.
0: Baik, nah ini ketika mengerjakan bareng sama suami itu berlangsung berapa lama Ibu kalau boleh tahu? Dari awal membuka usaha ini.
1: Kalau dari awal kan 2000, kalau udah mulai ada orderan tuh kan di 2006 Mbak Yaya. Itu kalau sebelumnya sih saya mulai dari kuliah, udah mulai bikin itu tadi kartu ucapan, kartu ulang tahun itu. Akhirnya waktu setelah menikah kayaknya lebih enak di rumah gitu ya. Bisa di rumah, bisa ngerjain sambil jagain anak. Yang mulai dari itu, akhirnya dari teman ke teman, akhirnya ke banyak orang.
0: Sampai pada akhirnya menjadi usaha yang dapat bertahan sampai dengan sekarang Ibu.
1: Betul.
0: Ya, Luar biasa, baiklah. Nah, ini kan juga nama usahanya adalah Planet Printing gitu ya. Oke, kenapa nih Bu? Tadi waktu pertama kali saya baca namanya tuh kayak unik ya, Planet Printing gitu, kayak unik, beda dari yang lain gitu loh. Ini kenapa dinamakan Planet Printing, Ibu? Apakah ada suatu filosofi di balik itu semua?
1: Planet itu sebetulnya dulu awalnya ini sih Mbak. Pinginnya itu kita itu jadi tempat hidup untuk orang banyak.
0: Wow.
1: Kayak gitu. Jadi kita pingin gitu kan punya apa, memberikan lapangan kerja untuk orang-orang di sekitar kita. Makanya namanya Planet.
0: Gitu. Baik. Jadi harapannya kayak semoga tempat usaha ini bisa menjadi planet bagi pegawainya gitu ya.
1: Betul.
0: Tempat yang bermanfaat
1: juga.
0: Amin. Baik. Jadi ternyata filosofinya dalam banget Ibu ya. Mungkin bagi orang yang melihat planet mikirnya ke arah planet bumi, planet Mars gitu ya. Padahal di balik itu semua ada makna yang sangat dalam ya, yang tentunya memang ini tujuannya adalah demi kesejahteraan orang-orang yang terlibat dalam usaha ini. Baik, luar biasa. Nah, kemudian dulu dari yang awalnya usahanya dibantu berdua sama suami saja Ibu ya, sampai pada akhirnya ini menjadi sebuah usaha yang besar ya, bernama Planet Printing. Itu dimulai di tahun berapa Ibu kalau boleh tahu?
1: Karena berjalannya itu bertahap gitu ya Mbak. Kita tuh dari undangan, kalau dari dulu banyaknya setelah kartu lebaran tuh kan undangan tuh. Undangan dari pesanan yang hanya 800 undangan untuk satu orang gitu ya. Terus habis itu pesanan kedua udah 2000 undangan tuh.
0: Wow.
1: Iya, yang kebetulan waktu itu camat. Akhirnya kita sedikit-sedikit tuh, kita cari karyawan, malah karyawan pertama kita itu karena belum tahu caranya rekrut karyawan, masalah gaji dan sebagainya. Jadi kita waktu itu ngambil, ini biasanya ada pengamen tuh, anak-anak yang lewat di jalan, itu karyawan pertama kita.
0: Wah.
1: Jadi kita ngajakin mereka, bisa gak bantuin kita yang seperti itu. Jadi kalau dimulai gede, mulai kapan? Karena kita berjalan gitu kan Mbak. Mulai dari 2 orang gitu kan, mulai 7 orang. Yang kemarin sih kalau sebelum pandemi kita sampai 25 orang.
0: Oke.
1: Jadi kalau ditanya mulai kapan?
0: Iya.
1: Udah lupa karena berjalannya bertahap yang seperti itu.
0: Oke, baik. Baik, karena ini usaha dimulai dari nol Ibu ya.
1: Betul.
0: Jadi semuanya tuh enggak serba instan, ada tahapannya, ada kayak semacam naik anak tangga gitu ya.
1: Betul. Okay. Malah kalau kayak mesin offset itu kita awalnya juga enggak punya. Kita masih kerja sama percetakan untuk cetak di sana. Akhirnya 2010 kita udah punya mesin offset sendiri.
0: Wah, luar biasa. Dari yang awalnya di rumah ya, sampai sekarang sudah punya mesin sendiri, sudah punya karyawan sendiri juga gitu ya. Oke, tentunya ini merupakan usaha yang sangat panjang Ibu ya.
1: Betul.
0: Selama 20 tahun.
1: Betul.
0: Kayak menghabiskan separuh hidup sendiri ya.
1: Iya, betul
0: Mbak. Baik, tapi kalau boleh flashback ke belakang Ibu ya. Dulu kan untuk mendirikan sebuah usaha tentu ini juga bukanlah sebuah hal yang mudah gitu ya. Dulu kesulitannya apa saja Ibu yang pernah dirasakan kalau boleh tahu?
1: Dalam tiap apa namanya Mbak?
0: Waktu awal mendirikan usaha
1: yang susah adalah, tapi kalau dari dulu sih saya gak pernah pikiran untuk punya saingan dengan teman yang lain. Kita tuh pokoknya prinsipnya adalah mengerjakan yang ada, yang kita terima tuh dikerjakan dengan sebaik mungkin yang kita bisa gitu kan. Dari apa namanya, ada pesanan yang baik, orang itu kan akan ngelihat, oh ini bagus nih. Jadi kita menjaga
0: gitu ya,
1: kualitas itu agar orang percaya dan yang dilihat adalah kualitas yang seperti itu. Kesulitannya yang pertama sih karena kita di rumah, banyak orang yang gak percaya gitu, kok di rumah sih percetakan tapi dengan kualitas produk yang kita kerjakan itu bagus, ya produk itu yang bicara ke orang. Akhirnya kan kalau memang bagus, orang pada nyari ini.
0: Gitu. Baiklah, luar biasa. Berarti dari desain gitu juga dari Ibu sendiri ya?
1: Waktu awal-awal dulu saya masih desain sendiri. Kalau sekarang saya kan kuliahnya pertanian ya Mbak sebetulnya. Jadi kalau sekarang udah di tahun keberapa ya, kita tuh udah pakai memang yang desainnya memang desain grafis.
0: Baik. Wah, luar biasa. Saya kira dulu Ibu Rahma memang basicnya orang desain gitu. Iya.
1: Bukan.
0: Berarti dari hobi Ibu ya.
1: Dari hobi.
0: Baiklah. Dari hobi menjadi pundi-pundi keuangan juga ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Ibu Rahma, kita break dulu Ibu ya, karena saat lagi akan berkumandang adzan salat zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Dan tentunya kami mengajak Anda pendengar, bagi Anda yang penasaran dengan planet printing dan ingin bertanya di siang hari ini, monggo silakan. Kami membuka via telepon ya di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 69 1053. Dan kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda setelah berkumandang adzan salat zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama dengan kami tentunya dalam jagongan UMKM ya. Kita lanjutkan lagi obrolan kita sebelumnya bersama dengan Ibu Siti Rahma atau yang biasa dipanggil dengan Ibu Rahma selaku owner Planet Printing. Nah tadi di segmen sebelumnya sudah diceritakan Ibu ya, awal mula memulai usaha seperti apa yang ternyata sudah berjalan sampai 20 tahun lamanya. Luar biasa ya, ini sudah berjalan dengan waktu yang cukup lama ya. Dan tentunya banyak perubahan yang terjadi Ibu ya, dari awal mendirikan sampai dengan sekarang ya kan, banyak perubahan gitu. Tapi kalau menurut Ibu Rahma sendiri selaku owner, apa nih perubahan besar yang dirasakan oleh Ibu Rahma selaku owner gitu ya dalam usahanya menjalankan Planet Printing ini?
1: Itu sebuah usaha itu memang gak gampang ya, Pak, ya gitu kan. Kalau alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang, apalagi bisa melalui pandemi kemarin. Betul. Itu ketika semua usaha banyak yang kolaps yang seperti itu. Kalau buat saya sih untuk bisa bertahan adalah kemampuan untuk cepat beradaptasi gitu, Pak, ya. Jadi kalau segera ini sih segera sadar gitu ya, segera sadar ini sekarang lagi keadaan seperti ini, jadi melihat kemampuan kita, maksudnya kita itu punya apa aja yang bisa dilakukan, segera mencari perubahan, kira bergesernya kemana kayak gitu. Waktu itu saya sebetulnya banyak ngerjain undangan waktu itu. Nah begitu pandemi, undangan gak boleh, manten kan gak bisa tuh. Gak boleh kan, ditiadakan yang kayak gitu. Acaranya harus private, jadi undangan kan gak ada otomatis.
0: Iya, tidak undang-undang gitu.
1: Betul.
0: Ibu ya.
1: Jadi kalau saya hanya bertahan fokus hanya pada undangan, ya mungkin saya akan ikut tutup gitu ya. Jadi kan saya mau lihat jadi pasar, oh sekarang yang masih dilakukan saat pandemi apa. Jadi waktu itu kan orang selamatannya dari rumah kirim-kirim kue itu. Kirim-kirim hampers nasi. Jadi yang mantenan kan gak bisa ngadain acara, mereka saling kirim makanan gitu ya. Yang dia butuhin adalah box hampersnya tuh. Box kotaknya yang kayak gitu. Mulailah saya langsung belajar ke packaging, karena yang masih ada permintaan waktu itu adalah di box packaging itu. Yang gak gampang karena harus belajar dari produk yang beda gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan segera melakukan perubahan itu, alhamdulillah sih masih bisa bertahan gitu.
0: Wow, tentunya juga kaget gak sih Bu dengan perubahan yang tiba-tiba? Karena kan dulu apa ya, kalau kita balik ke masa pandemi ya, pandemi itu kan kayak oke, kita tahu kabarnya di luar negeri, tapi ketika sudah masuk ke Indonesia, tiba-tiba ada pemberitahuan lockdown ke seluruh penjuru negeri gitu Ibu ya, dimana seluruh aktivitas juga dibatasi, dan ini juga ternyata cukup berdampak gitu bagi para pelaku usaha gitu. Dan di masa itu Ibu Rahma langsung memutuskan ya, langsung putar otak gitu Ibu ya. Untuk apa nih inovasi baru, apa nih gitu ya yang harus dikembangkan selain undangan, karena undangan juga pasti banyak yang apa ya, menikah secara private. Jadi tidak mengundang banyak orang ya, pasti ini juga berpengaruh pada pesanan gitu ya. Sampai pada akhirnya belajar ke desain packaging ya. Oke, nah ini dulu perjalanan kayak gimana Ibu sampai pada akhirnya belajar suatu desain packaging ya, yang ini juga tidak mudah juga, dari yang awalnya mungkin undangan yang hanya kertas gitu ya Ibu ya. Nah ini sampai ke packaging suatu produk gitu.
1: Kalau desainnya sih sama Mbak ya.
0: Sama ya.
1: Cuman kalau untuk pengerjaan, kalau undangan itu kan, kalau saya waktu itu gitu, undangan itu kan sekali seumur hidup ya. Kadang orang itu kan pengen yang perfect banget tuh.
0: Betul.
1: Gitu ya. Jadi pengerjaannya rumit, butuh banyak tangan untuk mengerjakan
0: gitu.
1: Sedangkan packaging itu kan hanya box makanan, box kue. Yang kita nggak membutuhkan banyak tangan untuk mengerjakan. Padahal waktu itu ada 25 karyawan yang harus tetap mendapatkan gaji yang seperti itu ya, tantangannya di situ Mbak ya. Jadi kita ngobrol ke karyawan nih, kondisinya sekarang begini. Jadi kita beralih produknya yang memang enggak butuh orang banyak yang seperti itu. Tapi alhamdulillah waktu itu kita nggak sampai mem-PHK karyawan. Tapi kita dengan ini gantian masuknya, karena nggak bisa full, nggak bisa full masuknya, akhirnya masuk gantian. Dan kalau perubahan dari undangan ke packaging itu bukan sesuatu yang susah banget gitu, enggak, karena itu sebetulnya pilihan produk buat kita.
0: Okay.
1: Ya, ya, karena undangan itu dulu kan karena barang produk tersier banget yang margin harganya dia lebih tinggi daripada packaging sebetulnya. Yeah. Akhirnya yang penyesuaian adalah kita tahu nih kita nggak dapat marginnya dengan sebanyak undangan begitu.
0: Okay.
1: Iya. Mm-mm. Yang beratnya sih di situ.
0: Oke, baiklah. Nah, berarti perban yang cukup drastis, Ibu ya. Tapi dulu pernah mengalami kayak agak lama tidak menerima pesanan gitu nggak, Ibu, waktu masa pandemi?
1: Iya banget, Mbak.
0: Oke, cukup lama, Ibu ya.
1: Cukup lama. Itu malahan ada undangan yang kita kerjain kan nggak diambil, Mbak.
0: Oh,
1: betul. Baik. Udah dikerjain, udah selesai. Aku masih ingat tuh ada 7 customer waktu itu. Gitu. Kalau rata-rata dulu 500, berarti kan ada 3.500 undangan yang nggak diambil. Saya juga nggak sampai hati untuk menagih, karena mereka pasti sudah di catering gitu kan, di gedung dan sebagainya, yang semuanya tiba-tiba harus dibatalin. Jadi saya tahu diri gitu untuk tidak mau, sebetulnya mereka harus mengambil gitu ya kewajiban mereka, tapi waktu itu ya sudahlah, kita sama-sama merasakan
0: dampaknya gitu ya,
1: seperti itu. Akhirnya berjalannya waktu ada beberapa yang diambil gitu, Mbak ya, dengan ganti namanya, ditempelin stiker tanggalnya sama tempat begitu, tapi kan tetap mereka nggak butuh sebanyak itu ya, karena sudah jumlahnya jadi jumlah 100 kayak gitu sih.
0: Oke, baik. Aduh, jadi ini ya, sedih banget, Ibu ya, kalau inget dulu ya, kayak banyak kejadian yang ternyata ini tidak hanya berdampak pada Ibu Rahma, tapi juga berdampak pada customer juga gitu ya. Oke, baiklah. Nah, tapi kan sebelum COVID ini kan banyak pelanggannya Ibu Rahma, atau mungkin orang yang mengenal Planet Printing ini lebih kepada pesanan undangan gitu ya. Sampai pada akhirnya ternyata ketika masa COVID ini ada suatu inovasi baru gitu ya, berupa desain packaging untuk hampers dan lain sebagainya. Ini cara Ibu Rahma untuk mengenalkan kepada customer bagaimana waktu itu. Kalau ternyata ada loh di Planet Printing produk yang bisa dipesan juga untuk packaging makanan atau packaging produk gitu. Ini bagaimana cara mengenalkannya, Ibu?
1: Kita sih langsung ke ini, Mbak, ke tempat catering.
0: Oke.
1: Ya, cateringnya.
0: Oh, sama, kerjasama gitu ya?
1: Iya, ya kita nawarin. Kita punya produk seperti ini, gitu kan? Kita punya bubuk nasi, kita punya bubuk kue yang bisa nyesuaiin kebutuhan mereka.
0: Oke.
1: Kita langsung datang ke itu yang kayak bakery, bakerynya sama catering-cateringnya itu, Mbak, ya. Sebetulnya itu 70% dari pekerjaan kami sih, Mbak. Ya, kalau yang 30% lagi kita ada mug, ada paper bag, gitu. Itu kan ada kalender, maksudnya dari customer-customer itu juga aku nyampein gitu kan, oh sekarang kita ini loh udah apa packaging udah bisa kita layani gitu. Karena dulu memang nggak kita pilih packaging karena tadi marginnya tadi itu yang kecil
0: ya. Gitu. Tapi karena ada pandemi,
1: betul,
0: ya mau tidak mau semuanya dilayani gitu, Ibu ya. Baik, ini sampai dengan sekarang di tahun 2026 tentu ini ada banyak banget produk yang dihasilkan sama Planet Printing gitu, Ibu ya. Mungkin boleh diperkenalkan sama pendengar, kira-kira di Planet Printing tuh bisa melayani apa saja sih, Ibu?
1: Kalau sebetulnya semuanya yang di media kertas, Mbak, ya.
0: Oke.
1: Kayak undangan itu kan pasti, terus misalnya kayak kebutuhan kantor kayak map gitu ya, kop surat,
0: baik,
1: gitu. Ya, terus paper bag. Kalau sekarang akhir tahun tuh banyak kalender. Ada kalender meja, kalender dinding. Untuk kalender kita tidak ada minimal order. Jadi Mbak Yaya mau bikin satu?
0: Sesuai yang ada gambar saya gitu,
1: betul,
0: gak apa-apa
1: boleh,
0: ya.
1: Betul, boleh. Mau foto keluarga gitu, foto jalan-jalan selama setahun gitu.
0: Iya.
1: Boleh banget. Gitu.
0: Oke.
1: Itu desainnya udah gratis. Cuma boleh satu aja bisa.
0: Berarti cuma setar foto aja nih.
1: Betul.
0: Nanti diatur sama Ibu Rahma, betul, gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Gitu. Wah, menarik banget. Kapan lagi bisa pesan kalender untuk diri kita sendiri?
1: Betul.
0: Atau mungkin mau ngaduin teman juga bisa, Ibu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Baiklah.
1: Aku biasanya kalau kasih ponaan gitu itu hadiahnya biasanya kalender.
0: Kalender ya.
1: Mereka kan seneng banget.
0: Iya,
1: ya,
0: bener. Kayak kamu nggak bakal dapetin barang ini di tempat lain
1: tempat
0: gitu ya.
1: Jadi personal banget.
0: Personal banget.
1: Iya,
0: oke, baiklah. Nah, seperti yang telah dibawa oleh Ibu Rahma di siang hari ini, ya, ini ada apa aja nih, Ibu?
1: Kalau kalau yang ini ada Yasin, Mbak. Kita
0: buku Yasin ya.
1: Bedanya apa sih Yasinnya Planet Tinting sama yang lain? Kita tuh benar-benar custom ya, bukan cuma di isinya aja tapi di cover. Karena biasanya kalau yang di marketplace atau apa ya, dia customnya cuma hanya di dalamnya aja tuh, halaman dalam. Kita di halaman cover gitu ya.
0: Okay.
1: Itu juga tercantum namanya. Bedanya begitu. Kalau yang ini kalender meja, yang itu bokwe. Kalau bokwe itu variannya, ukurannya banyak banget gitu ya, sesuai.
0: Jadi, betul,
1: kayak ada donat, gitu kan, ada spiku, ada banyak pokoknya, ada wingko, ada apa yang kayak begitu sebenarnya. Sama ini muk itu juga desainnya bisa custom buat acara, kayak sekarang ini kita buatin buat acara ini untuk jagongan UMKM.
0: Wah, keren banget.
1: Dan ini cepet untuk muk juga tanpa minimal order.
0: Satuan bisa, bisa ya?
1: Satuan bisa.
0: Okay, baiklah. Nah, ini mungkin apa ya pertanyaan yang paling ditunggu sama pendengar gitu ya. Ini untuk bisa memesan barang di Planet Printing itu dari harga berapa sampai berapa, Ibu? Start harganya.
1: Murah. Kalau mungkin ini hanya 20.000 aja, Mbak.
0: Satuan bisa Okay, buat ngada teman bisa banget
1: teman
0: ya.
1: Bisa banget, teman bisa udah, teman ulang tahun, teman nikah gitu ya. Bisa banget. Udah sama boxnya.
0: Jadi cocok ya, tinggal terima beres aja kita.
1: Betul. Kalau yang kalender 25.000 aja.
0: Satuan ya.
1: Satuan.
0: Baik. Kalau yang lain kayak buku Yasin gitu.
1: Kalau buku Yasin tergantung ini kan, Yasin tuh ada ketebalan isinya buku Yasinnya tuh ya. Kalau yang tipis mulai ada yang 8.000 ada. Cuman kalau untuk Yasin kita ada minimal order 50. Gitu. Cuman kalau untuk packaging kita minimalnya 500. Ya, kenapa 500 kalau untuk yang packaging? Karena ada kalau packaging cetaknya di mesin offset tuh. Ada minimal cetak, jadi ongkos cetak itu dari satu gitu ya, sampai 1.000 ongkos cetaknya sama tuh.
0: Jadi
1: kalau sedikit nggak bisa, bisa nggak sih? Bisa, cuman akan mahal sekali.
0: Gitu. Baiklah. Untuk paper bag, Ibu, ya ini kan paper bag juga apa banyak dibutuhkan gitu ya, terutama di perkantoran atau mungkin apa kayak bridesmaid ya kan, biar ada custom namanya gitu. Tak ada minimal juga nggak untuk paper bag?
1: Untuk paper bag minimal 100, Mbak.
0: 100 ya, minimal ya. Nah, baik. Apa untuk pemesanannya sendiri? Karena kan nggak mungkin dadakan, Ibu ya, semuanya gitu. Ini minimal hamin berapa nih untuk bisa pesan?
1: Kalau kita pengerjaan 7 hari setelah desain fik, Mbak.
0: 7 hari ya?
1: Setelah desain fik. Kadang kalau desain, kita ngedesainin tuh sehari, kita ajuin ke customer, kadang ada revisi. Yang kayak gitu itu nggak ikut ke waktu pengerjaan. Tapi kalau udah, Mbak, cetak, mulai cetak.

0: dadakan gitu ya pendengar.
1: Betul.
0: Ya, kalau mau pesan di Planet Printing monggo, siapa tahu dalam waktu dekat ada hajatan atau acara keluarga atau mungkin ada rencana merit, boleh banget ya
1: boleh
0: pesan
1: banget,
0: di sini ya. Tapi untuk undangan masih melayani Bu ya?
1: Masih,
0: oke. Okay.
1: Karena sebetulnya kan sama ya, kita mesinnya sama ya, sama. Memang saya udah nggak fokus di situ.
0: Iya. Yeah. Oke, okay. Karena sudah mulai terbagi nih, ada banyak banget pilihan produknya.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Kalau undangan itu ada berapa minimal ordernya, Ibu?
1: Undangan minimal 100, Mbak.
0: 100 ya?
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Iya sih, kalau apa ya, zaman sekarang ngundang tuh kayak minimal 100 orang nggak sih, Bu? Kecuali intimate wedding ya.
1: Udah undangan digital kan,
0: Mbak? Oke, tapi juga melayani undangan digital di Planet
1: undangan
0: Printing.
1: Undangan digital enggak?
0: Enggak ya, enggak, jadi yang ini dicetak aja ya. Oke, baiklah. Nah, sekarang kan kalau ngomongin undangan nih, Bu ya, banyak nih anak muda yang katanya nggak apa-apa dia lebih simpel pakai undangan digital gitu. Nah, ini apakah juga berpengaruh terhadap pemesanan di Planet Printing di tengah menjamurnya undangan digital seperti
1: betul
0: sekarang?
1: Betul banget, Mbak. Okay. Ya. Jadi kalau dulu sih, kalau menurut aku gitu ya, rata-rata yang aku terima gitu tiap customer biasanya kan 500 undangan gitu. Setelah pandemi udah bergeser tuh tinggal 100 undangan ya, kayak gitu. Jadi kan dampaknya banyak banget,
0: wow,
1: Mbak. Dari yang 500 jadi ke 100 gitu.
0: Karena sebagian pakai digital
1: pakai
0: tadi
1: digital,
0: ya.
1: Pakai digital, dan yang mau undangan fisik tuh biasanya kan yang cuma orang tua aja. Kalau mantannya udah enggak mau tuh.
0: Untuk teman-teman mantan kayaknya cukup kirim WA ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik, yang ternyata sangat berpengaruh Ibu ya dengan kehadiran undangan digital.
1: Iya.
0: Gitu. Baik. Nah, kemudian selain produk yang dicetak ke kertas, ini kayak spanduk atau mungkin banner gitu juga melayani enggak sih Ibu di Planet
1: Kalau
0: Printing ini?
1: Banner enggak, kita enggak ngelayani.
0: Enggak ya.
1: Iya.
0: Berarti kayak stiker gitu masih ya?
1: Stiker masih ya, bahannya
0: okay.
1: Kertas. Iya.
0: Oke. Okay, baiklah. Nah, kemudian cara pesannya nih Ibu, gimana kalau boleh tahu?
1: Pesannya cukup WA aja.
0: WA ya.
1: Iya, nanti disampaikan mau pesan produk apa. Udah, nanti kita ngobrolnya lewat WA.
0: Oke, untuk jadi nomor WA-nya sendiri carinya di mana nih, Bu, kalau boleh tahu?
1: Di Instagram ada.
0: Instagram.
1: Di Instagram Planet Printing, planetprinting.id.
0: planetprinting.id ya.
1: Boleh dilihat nanti produk-produk kita di sana. Kalau WA 081 333 116829.
0: Oke, baiklah. Jadi bisa dicek ya di Instagram planetprinting.id ya. Nanti bisa langsung melakukan pemesanan di sana.
1: Betul.
0: Ya. Dan ini juga perlu diketahui juga Ibu ya, ada beberapa produk yang ada minimal order, ada
1: Betul.
0: Juga beberapa apa produk yang
1: tanpa
0: memang tanpa minimal order ya.
1: Betul.
0: Beli satuan tetap dilayani gitu ya. Oke, okay, baiklah. Nah, kemudian Ibu, ini kan juga apa ya, usaha printing yang ada di Indonesia itu kan juga menjamur ya. Apalagi di Malang kan kayak banyak banget usaha printing kayak gitu. Ini bagaimana cara Ibu Rahma untuk tetap mempertahankan kualitasnya supaya tetap bisa bersaing gitu di tengah menjamurnya usaha printing yang ada di Malang?
1: Itu tadi sih, Mbak, ya. Kalau saya sih pasti mengerjakan setiap kerjaan yang kita dapat gitu ya, pesanan, dengan sebaik-baik mungkin.
0: Okay.
1: Ya. Karena kalau orang udah ngelihat kualitas gitu kan ya, meskipun tempatnya di mana gitu, tempatnya
0: yeah, betul.
1: Jauh gitu, atau meskipun di sebelahnya juga ada percetakan yang lain gitu,
0: yeah,
1: gitu kan,
0: yeah.
1: Ya pasti akan cari kita. Itu kan masalah menjaga kepercayaan customer itu tadi, Mbak,
0: yes,
1: ya. Jangan sampai kecewain tiap ada pesanan, kita berusaha sebisa mungkin untuk memberikan yang terbaik gitu. Karena kalau mereka udah percaya gitu, udah suka kak gitu ya dengan pelayanan kita, dengan hasil produknya, mereka akan cerita tuh ke temennya.
0: Iya,
1: seperti itu sih.
0: Dan review dari mulut ke mulut nih biasanya paling valid ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya, iya. Oke, okay, baiklah. Nah, kemudian Ibu Rahma, ini kan apa soal menjaga kualitas ya, yang memang ini cukup harus dipertahankan supaya dapat mempertahankan kepercayaan customer gitu. Ini kalau bicara soal kualitas ini ya, kualitas dalam produk yang dihasilkan di Planet Printing, sebenarnya ini hal apa yang perlu dijaga banget? Apakah dari kualitas desainnya, atau dari kualitas hasil akhir pencetakannya, atau dari bahan bakunya, atau gimana, Ibu?
1: Kalau kita kan ada tiga divisi sebetulnya, Mbak Maya.
0: Yeah.
1: Mbak Yaya. Kita ada bagian desain, ada bagian cetak, sama bagian finishing gitu.
0: Oh, baik.
1: Nah, jadi kalau aku bilang, kita itu satu kesatuan gitu ya, nggak bisa nih, misalnya desain, kan ada desain desain warna tertentu yang nyatanya ngerepotin gitu.
0: Oke, okay. Gitu ya. Jadi nggak semua warna itu
1: semua warna gampang untuk dicetak.
0: Oh, baik. Jadi yang

0: Bagian desain juga udah tahu nih gimana dia untuk mendesainnya agar yang nyetak juga nggak kerepotan ya, kayak
1: Oke,
0: gitu.
1: baik.
0: Yang nyetak pun juga begitu, gimana dia nyetaknya juga yang bagus gitu kan, biar finishingnya juga nggak capek-capek nyortirin
1: Oke.
0: kerja.
1: Baik.
0: Jadi semua bagian saling kerja sama, sudah tahu gitu ya tugasnya dia masing-masing. Jadi setiap bagian sebaik mungkin melakukannya hingga produknya jadinya bagus itu. Kalau untuk bahan, kalau kertas itu kita relatif semuanya sama sih Mbak Yaya ya.
1: Iya.
0: Gitu sebetulnya sama, cuman tinggal pengerjaan kayak cetaknya yang gitu yang diperluin, perlu diperhatikan ada kualitas dari cetaknya.
1: Oke, baiklah. Jadi memang apa ya, dari satu divisi ke divisi lain ini sangat berhubungan Ibu ya, berkaitan erat seperti itu untuk menjaga hasil akhir dari kualitas produknya. Baik. Nah, kalau sekarang di tahun 2026 Ibu ya, tentunya kan selama 20 tahun berjalan ini ada banyak sekali perubahan ya, apalagi tren-tren di kalangan anak muda kan juga banyak gitu yang bergeser. Nah, di tahun ini itu yang pesanan yang paling banyak diminati oleh customer itu yang mana Ibu sekarang?
0: Karena kalau sekarang lagi memang yang tak promosiin adalah packagingnya Mbak. Jadi ada
1: packaging
0: karena kerjanya lebih santai gitu. Begitu misalnya satu rumah makan udah cocok ke kita gitu ya. Contohnya
1: baik.
0: Kayak Joglo dahulu gitu, dia cocok, ya udah gitu kan. Dia ntar abis Mbak cetak lagi gitu, yang tanpa ada harus desain lagi.
1: Oh,
0: harus,
1: baik.
0: Iya, jadi pekerjaannya lebih santai sih buat saya, karena nggak customer selalu yang baru-baru. Kalau undangan kan akan baru terus setiap customer. Kalau ini kan customer
1: belum konfirmasi bisa dalam
0: betul,
1: sebagainya ya.
0: Kalau yang sekarang udah bakery-nya udah cocok gitu ya, udah dia cuma akan repeat lagi Mbak nih abis nih ya, kayak gitu.
1: Oke, jadi memang untuk saat ini yang paling banyak dipesan adalah desain packaging produk ya.
0: Packaging produk.
1: Wah, padahal ini ada ketika masa pandemi yang ternyata malah banyak diminati ya sekarang ya. Oke.
0: Kalau packaging tuh soalnya kita kayak misalnya yang kayak lumpur kentang gitu ya. Wah, itu dia kalau yang lagi viral gitu ya.
1: Yeah.
0: Dia sebulan itu bisa 5.000 box yang isi 3 gitu, sama yang 5.000 box yang isi 6 gitu.
1: Dalam satu bulan.
0: Dalam satu bulan.
1: Dan bulan depan order lagi ya pasti.
0: Betul.
1: Oke, baik. Wah, keren banget ya. Semoga UMKM yang ada di Malang ini terus berjalan, Ibu ya.
0: Amin.
1: Yang ternyata juga dari berjalannya UMKM juga turut mensukseskan UMKM yang lain ya. Oke, baiklah. Nah, kemudian selama 20 tahun berjalan, Ibu, ya, ini kan bukan waktu yang singkat gitu ya. Dan tidak banyak ini pengusaha yang dapat berjalan atau mungkin bertahan selama ini. Kalau kita ngomongin soal kunci sukses dari sebuah usaha itu apa, kalau menurut Ibu Rahma, sampai bisa bertahan sampai dengan sekarang gitu?
0: Kunci sukses, kalau buat saya sih kemampuan beradaptasi itu
1: tadi
0: sih Mbak Yaya. Segera melihat peluang yang ada. Ketika satu peluang tertutup, kita harus segera mencari peluang yang lain. Yang begitu, karena kalau kita tetap bertahan aja pada sesuatu yang lama dan memang itu sudah gak ada pasarnya ya, kita akan punah ya, kayak begitu. Jadi segera beradaptasi untuk melihat peluang-peluang yang lain.
1: Oke, baiklah. Nah, kemudian kalau sekarang itu kan juga lagi berkembang teknologi AI, Bu ya. Banyak aku lihat itu orang-orang desain pakai AI gitu. Nah, apakah juga berlaku di planet printing atau gimana, Ibu?
0: Sebetulnya kalau AI itu malah justru membantu sih Maya ya, lebih mempercepat sebetulnya. Tapi bedanya kita nggak pakai apa namanya saklek ya, AI langsung kita pakai gitu. Dan misalnya kalau dulu tuh kita mau ngedit misalnya rambutnya orang gitu kan, lama dengan apa program komputer gitu ya. Sekarang kita bisa minta bantuan AI. Jadi sebetulnya AI juga sebetulnya sedikit membantu untuk pekerjaan kita jadi lebih ringan. Tapi kita nggak bisa mentahan dari AI itu langsung kita cetak karena hasilnya kan nggak bagus.
1: Baiklah. Jadi bukan yang saklek pakai AI banget ya. Tetap nanti bakal direvisi, diambil bagusnya,
0: bagusnya aja
1: gitu ya.
0: Baiklah.
1: Nah, kemudian ada nggak sih Bu kayak ciri khas dari cetakan di Planet Printing ini yang kiranya ini menjadi ciri ciri khas, atau mungkin kalau orang lihat tuh kayak, oh ini planet printing nih pasti gitu, ada gak sih Bu ciri khas semacam itu?
0: Kalau teman-teman yang pelanggan-pelanggan tuh dia pasti bilangnya gini, kalau dia misalnya punya, karena aku juga pelangganan aku ada yang produk embroidery itu Mbak, misalnya dia ada produk baru, selama ini biasanya duster, ada sandal, kalau dia ada produk baru misalnya poch, dia cuma bilang, Madam aku punya produk baru nih, bikinin boxnya, jadi dia cuma tinggal bilang udah jadi bagus gitu. Pokoknya dia bilang, tahu bagus
1: ya, terima beres ya,
0: terima beres.
1: Oke, baik. Jadi dari review para pelanggannya ternyata malah enak nih di Planet Printing ya, terima beres semuanya oke gitu ya.
0: Iya.
1: Wah,
0: mereka
1: menarik
0: gak perlu
1: banget
0: mikir,
1: sih.
0: Enggak perlu mikir di sini gimana karena aku udah hafal gitu, udah tahu gitu.
1: Iya, iya. Oke, baiklah. Jadi bagi apa ya Anda mendengar ya yang pengen terima beres aja tanpa pusing-pusing gitu ya. Bisa langsung aja order di Planet Printing ya, yang bisa dicek di akun Instagram planetprinting.id. Oke, baiklah. Nah, selama ini apakah juga menggunakan sosial media gitu Ibu Rahma untuk memasarkan apa Planet Printing ini?
0: Menggunakan sosmednya baru Instagram aja sih Mbak.
1: Instagram ya.
0: Itu ke apa namanya, tantangan saya dibagi gitu ya, dengan yang seusia saya. Jadi kan merintis usahanya belum ada medsos tuh Mbak ya.
1: Iya, dulu ya belum ada.
0: Jadi tantangan kami yang seusia saya itu adalah untuk belajar. Untuk kita pakai ada anak muda, jelas kita kerjasama untuk ini medsos, cuman kita sih masih ngerasanya langsung apa, harus banyak belajar lagi untuk promosi di medsos itu. Tapi kita pakai saja.
1: Oke, baiklah. Tetap Ibu ya, segala perubahan itu memang harus dipelajari gitu ya. Apalagi sekarang juga apa-apa tuh kayak sosial media. Kadang tuh kayak bingung nih mau cari apa tempat percetakan atau butuh buat nyetak apa gitu. Pasti rekomendasinya di sosial media, ya. Baik, jadi mau enggak mau memang harus nyemplungnya ke sosial media.
0: Iya.
1: Baik, berarti kalau dari Planet Printing memang sejauh ini di Instagram aja ya. Oke, dan pesannya pun juga bisa lewat Instagram ya. Ada nomor WA yang tertera ya. Oke, baiklah, luar biasa. Nah, kemudian Ibu Rahma tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan hampir jam 12 siang. Gak terasa banget, kayak dari tadi ngobrol panjang lebar gitu ya. Tahu-tahu waktunya udah mau habis gitu. Nah, mungkin terakhir nih Ibu Rahma bisa memberikan sebuah tips gitu ya, bagi pendengar di luar sana. Barangkali ada yang mau memulai usaha atau mungkin saat ini sedang mempertahankan usahanya gitu. Apakah ada pesan yang pengen Ibu Rahma sampaikan kepada pendengar? Monggo.
0: Pesannya apa ya? Buat mulai usaha, mulai aja. Nggak perlu takut nanti gimana. Kita mulai aja selangkah demi selangkah. Soalnya kalau kita nggak ngelangkah, nggak kemana-mana cuma ya. Kita kan tetap aja di situ.
1: Stuck gitu ya.
0: Betul. Ya kalau yang mau bertahan, ya coba melihat hal yang di luar yang dia kerjakan untuk melihat peluang-peluang yang lain. Yang kayak gitu aja sih mungkin.
1: Oke. Baiklah, jadi harus nekat ya. Kalau sudah punya keinginan, harus nekat dan
0: aja.
1: Niatnya juga iya 100% niat untuk berusaha gitu.
0: Betul,
1: Ibu ya.
0: Melangkah aja meskipun dikit-dikit gitu ya. Meskipun langkahnya kecil, tapi kan kita udah melangkah nih.
1: Iya, betul. Tidak terasa anak tangga dinaiki ternyata bisa mengantarkan kita menuju ke puncaknya gitu ya. Seperti Ibu Rahma di siang hari ini, keren banget, sangat menginspirasi Ibu Rahma. Terima kasih banyak Ibu ya. Ditunggu nanti untuk peluncuran buku kedua Ibu ya.
0: Siap.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Semangat selalu Ibu. Semoga selalu menginspirasi kita semuanya, utamanya kita yang anak-anak muda ya. Kita sebagai perempuan yang berdaya ini bisa mencontoh Ibu Rahma, perjalanan Ibu Rahma selaku owner dari Planet Printing yang sangat menginspirasi, dan harapannya semoga dapat bermanfaat untuk seluruh pendengar Setiap Perempat RRI Malang Ibu ya.
0: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Semoga selalu sehat Ibu.
0: Iya, sehat juga.
1: Semoga semakin sukses usahanya.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Baik. Salam untuk teman-teman di Planet Printing ya. Oke, baiklah. Baik pendengar, tuntas sudah jagongan UMKM di siang hari ini bersama dengan Ibu Rahma selaku owner Planet Printing, yang harapannya semoga dapat memberikan manfaat ya untuk kita semuanya. Dan kali ini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: pas jam 12. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, cuaca di wilayah Malang Raya diperkirakan cerah pada pagi hingga siang hari. Dengan kondisi berawan di sebagian wilayah pada sore hari, maka masyarakat dihimbau untuk mewaspadai potensi angin kencang seiring dengan masih berlangsungnya musim kemarau. Dalam hari ini, forecaster on duty Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Andang Kurniawan menyampaikan perkiraan tersebut ketika diwawancarai lewat sambungan telepon dalam program Spada Pro 2 RRI Kamis 15 Oktober 2026. Anda menjelaskan suhu udara di Malang Raya diperkirakan mencapai 34 derajat Celcius, lebih tinggi dibandingkan dengan hari sebelumnya. Sementara itu, kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 35 hingga 90%. Kondisi ini perlu menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar pohon besar atau berada di lokasi yang berpotensi berdampak angin kencang. Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan pohon tumbang maupun benda yang dapat terbawa angin. Andang menyebutkan peluang hujan di wilayah Malang Raya pada hari ini relatif kecil. Dalam 2 hingga 3 hari ke depan terdapat potensi pertumbuhan awan. Meskipun hujan yang terjadi diperkirakan bersifat lokal. Dengan kondisi tersebut, masyarakat tetap perlu memperhatikan perkembangan informasi cuaca dari BMKG, terutama ketika merencanakan aktivitas di luar ruangan. Selain kondisi cuaca daratan, masyarakat yang berencana berwisata ke kawasan pantai Malang Selatan juga diminta memperhatikan kondisi perairan. Menurutnya, tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan mencapai 2 meter dan masih masuk kategori sedang. Meski demikian, masyarakat tetap dihimbau untuk mengutamakan keselamatan dan mengikuti arahan petugas setempat. Demikian Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 13.

Bidadari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti

Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

Sedaya pameran iki wonten informasi terkait tari kreasi Simba Warok atau sering disebut dengan tari Warok Tua atau Sesepuh. Nah, tari iki merupakan bentuk pengembangan atau modifikasi dari tarian tradisional Warok yang menjadi bagian inti dari kesenian reog Ponorogo. Nah, sosok Simba Warok iki diangkat untuk menyampaikan pesan moral bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada otot dan kesaktian fisik semata, melainkan pada ketajaman batin, budi pekerti luhur, dan kemampuan menuntun generasi muda ke arah kebaikan. Nah, ciri khas busana dan riasan untuk tari kreasi Simba Warok ini terletak pada riasan wajah dengan janggut dan jambang putih panjang serta alis tebal yang memancarkan guratan usia sekaligus ketegasan. Kemudian memakai tongkat digambarkan berjalan atau menari dengan bantuan tongkat magis sebagai simbol penopang raga sekaligus simbol kepemimpinan atau spiritual. Ada pula pakaian hitam dan tali kolor mempertahankan identitas dasar Warok berupa baju penadom hitam, celana kombor hitam, dan sabuk kain putih besar, tali kolor putih yang melambangkan kesucian hati serta hubungan jiwa dengan Sang Pencipta. Sementara itu, guru pengajar tari Yayasan Baitul Makmur Malang, Teacher Lisa Marwina SPD menjelaskan, untuk gerakannya itu tegas ya, tapi tetap berwibawa. Jadi gerakannya itu tidak secepat atau seakrobatik penari muda, melainkan lebih menekankan pada kestabilan kuda-kuda. Gerak maknawi yang lambat namun kokoh, dan ekspresi wajah yang penuh dengan karisma dan ketenangan. Sebagai tari kreasi baru disisipkan, teatrikal memberikan wejangan atau petua dan latihan murid-muridnya atau warok muda. Jadi dari kecil, saat ini tari yang paling jadi favorit adalah tari reog Ponorogo. Mulai dari tariannya, alunan suara gamelan, kemudian properti yang dibawakan, bahkan busananya, semuanya itu memang ia suka gitu ya. Dan kemudian ia menambahkan bahwa pada tahun lalu ini pernah mengikuti fashion show menggunakan kostum bujang ganong, dan pada tahun ini dia mencoba untuk membuat tari kreasi Simbah Warok untuk memperkenalkan lebih dekat dengan reog Ponorogo yang menjadi ikon budaya nomor satu di Provinsi Jawa Timur kepada anak-anak dan para mahasiswa, ya mahasiswa mancanegara utamanya dalam event International Youth in Changing Study atau IYES di tahun 2026.

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.

Sedaya pamirang niki wonten kabar kangge panjenengan, yaiku dalam upaya memperkuat tata kelola media internal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, Radio Komunitas Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang menggelar kunjungan studi ke Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Malang. Langkah ini diambil guna menyerap berbagai pengalaman dan wawasan dari RRI Malang yang dinilai konsisten menjaga kualitas penyiaran berkarakter sekaligus tanggap beradaptasi di tengah pesatnya perkembangan era digital. Dalam hal ini, Direktur Radio Komunitas TEP Universitas Negeri Malang, Kalista Lilian Senen, mengungkapkan bahwa agenda kunjungan ini pun berfokus pada penguatan fundamental manajemen media penyiaran kampus. Jadi tujuan utama dari kunjungan mereka adalah menggali informasi sebanyak mungkin mengenai manajemen penyiaran, penyusunan program, strategi penetapan narasumber, hingga teknik pengolahan berita. Dan semua poin ini sangat krusial untuk diterapkan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan radio komunitas supaya mereka semakin diminati oleh civitas akademika di kampus. Dan selama kegiatan berlangsung, jajaran pengelola radio komunitas TEP ini mendapatkan pemaparan materi dan insight baru mendalam dari tim RRI Malang. Di antaranya ada Nana, ada Venta, dan Adar. Penjelasannya komprehensif dan memberikan mencangkup teknis operasional penyiaran modern hingga strategi produksi konten berita yang relevan. Tidak hanya berhenti pada kunjungan edukatif, Radio Komunitas TEP juga membuka peluang kerjasama yang lebih luas dan berkelanjutan bersama dengan LPP RRI Malang di masa mendatang. Jadi lewat sinergitas antara radio publik berpengalaman dan radio komunitas akademis ini, diharapkan kualitas penyiaran berbasis edukasi di Malang dapat terus berkembang dan menghadirkan konten berkualitas bagi masyarakat dan pendengar setia radio.

0: Ini infonya.
1: Baramaen. Baramaen adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramaen. Dalam bahasa Indonesia, baramaen artinya pengemis atau peminta-minta.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nenek, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: lepas jam 13. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Polres Malang menyalurkan 10 rombong usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM beserta perlengkapan dagang kepada perwakilan koordinator wilayah Korwil Aremania. Bantuan ini menjadi tahap pertama dari program yang menargetkan distribusi 30 rombong secara bertahap sesuai dengan jumlah kecamatan di wilayah hukum Polres Malang. Dalam hal ini, Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri mengatakan, bantuan itu merupakan tindak lanjut arahan pimpinan Polri agar kepolisian turut mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Pengelolaan rombong diserahkan kepada Korwil yang telah ditentukan lewat koordinasi dengan Presidium Aremania, di mana setiap rombong dilengkapi peralatan usaha, diantaranya ada kompor, tabung LPG, bahan dagangan awal berupa kopi saset dan mie instan, serta meja dan kursi untuk pembeli. Perlengkapan ini disiapkan agar penerima dapat segera memulai kegiatan usaha. Selain mendukung usaha supporter, Polres Malang berharap rombong tersebut menjadi ruang berkumpul dan komunikasi yang positif di lingkungan Korwil. Keberadaannya juga diharapkan memperkuat komunikasi antara Aremania dan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam sekawan ulang.

0: Baik pendengar, saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara persembahan dari program 4 RRI Jakarta. Nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda di jam 2 siang dalam Jelajah Nusantara. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta. Dan seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Ponya, Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita hadir lagi di siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 ya Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kak Riri Fendria. Ayo musapa dulu ya, langsung aja kita ke Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nova Kalista.
0: Iya, kabar baik tentunya ya.
1: Alhamdulillah sehat. Mpok Nova gimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah. Ayah kira tuh yang dua duduk berjejer sama bapak nih itu narasumber juga. Lah kok narasumbernya dua gitu ya? Nah itu dia ya mak. Tak kenal maka tak sayang kata orang ya. Iya, kalau sudah kenal jangan sayang-sayangan, nggak boleh. Nggak boleh. Oke deh. Kak Riri, hari ini kita ngadirin Pak Datuk seri H Taufik Ikram Jamil ya. Iya benar nggak ya? Benar ya.
1: Benar.
0: Beliau ini Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau.
1: Lembaga Adat Melayu Riau.
0: Lembaga Adat Melayu Riau itu singkatannya ya.
1: Benar, Pak.
0: Assalamualaikum, Datuk.
2: Sebelum saya jawab, saya pantun dulu lah.
0: Eh, cakep. Oh, belum ya? Oh, belum ya udah. Ya sak.
2: Ya, ini penduduk Jakarta bernama Betawi.
0: Cakep.
2: Wadahnya tenang lagi teduh.
0: Cakep.
2: Sambut salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Datuk gimana kabarnya, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke deh. Kak Riri gimana Pekanbaru ya. Cuaca aman?
1: Aman ya masih.
2: Cukup aman.
1: Cukup aman lah dikatakan cukup aman ya Mpok.
0: Iya, kan biasanya kalau Riau, Pekanbaru, Kalimantan kalau udah musim panas juga terdampak biasanya Pekanbaru ya.
1: Benar, benar. Jakarta sendiri gimana Mpok?
0: Kalau Jakarta mah aman, alhamdulillah. Aman, kita ya? Jauh dari perhutanan. Mohon maaf ya, kita di kota ini.
1: Kayaknya kita harus ceng dulu kayaknya.
0: Ais, nggak mau kalau keadaannya seperti ini saya nggak mau tuker. Oke deh. Mudah-mudahan cepat berlalu ya Kak ya. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang terdampak di Pekanbaru ya.
1: Iya, doain aja. Amin. Untuk warga Riau juga khususnya.
0: Amin ya Allah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Kak Riri silahkan ngobrol dulu sama Pak Datuk ya tentang tema yang kita angkat hari ini. Nanti di menit 30 boleh serah terima kembali ke saya ya. Silahkan Kak Riri.
1: Siap, Pak Nopa. Terima kasih banyak Pak Nopa dari RRI Pro 4 Jakarta. Dan selamat siang juga untuk seluruh pendengar program Suara Budaya Nusantara siang hari ini di RRI Pro 4 seluruh Indonesia ya. Semoga sehat selalu. Insya Allah sehat-sehat lah pokoknya ya. Oke, Datuk. Terkait tema kita Datuk, apa makna terbesar dari peringatan Hari Kebudayaan Nasional 2026 ini bagi ketahanan budaya kita?
2: Satu poin, satu momen kita untuk kembali memuliakan manusia. Dan tentu dengan demikian kita juga bertekad bagaimana memuliakan manusia itu selanjutnya gitu. Dan itu momen yang paling penting itu. Kalau kebudayaan itu pada hakikatnya memang memuliakan manusia.
1: Memuliakan manusia.
2: Jadi itu dan alhamdulillah sudah tahun ini adalah tahun kedua. Bagaimana ditetapkannya tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Dan alhamdulillah dalam bersama berbagai organisasi lain seperti Forum Pembaruan Kebangsaan, kemudian Badan Koordinasi Organisasi Wanita, termasuk juga Pemprov gitu ya, dan Kementerian Kebudayaan, pada tahun ini kita membuat beberapa kegiatan mas rentetan itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi ya, kalau kemudian memang mudah manusia itu. Jadi ada empat kegiatan, malah kita mengatakan program hari ini merupakan salah satu kegiatan awal gitu. Kegiatan awal bahwa ini kita termasuk bagian kita untuk menyiarkan atau mensiarkan kegiatan ini. Besok itu akan ada lagi kegiatan, mulai malam besok itu kita awali juga dengan majlis zikir. Majlis Zikir itu nanti akan menampilkan Ratik Toga. Ratik Toga ini sebuah ritus yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di samping kita berdoa lah besok ya. Kemudian hari Sabtu, yeah. Hari Sabtu itu tanggal 17 itu kita akan ada bengkel hukum acara, bengkel hukum acara adat, hukum adat. Hanya agak banyak punya. Bengkel? Jadi bengkel hukum acara adat, hukum adat. Oh, nah, itu. Ini satu respon kita, satu respon kita untuk memenuhi apa yang disebut di dalam KUHP yang mulai berlaku tahun 2006 ini. Kalau kita yang baru bahwa hukum adat itu memungkinkan diakomodir di dalam hukum positif, tapi harus ada hukum acaranya. Oleh itu kita coba menyusun itu masuk. Nah, nanti itu. Nah, kemudian pada hari Ahad, hari Ahad itu kita akan buat arahkan keberagaman. Nah, ini sekarang yang dah daftar 3,000. Hari Ahad nanti ya. Jadi dan itu akan menampilkan, membariskan berbagai ekspresi dan kesan masyarakat mulai dari masa kuno sampai pada modern gitu. Nah, itu luar biasa. Jadi kemudian kita akan usung bagaimana Zapin Layang Kuau Raja Bertebu Isi dan Pacu Jalur sebagai UNESCO. Ini Zapin itu akan ditampilkan. Dan uniknya Zapin ini nanti, uniknya Zapin akan ditarikan sekitar 1,200 orang, tetapi separuhnya itu berbagai etnis yang ada di Riau. Jadi ada yang pakai Jawa, dia nari Zapin, pakai Minang, dia pakai Zapin. Nah, itu jadi alhamdulillah. Di samping juga kita menampilkan budaya-budaya yang etnis yang ada sini kan. Di sini kan di Riau ini ada 82 paguyuban. Nah, makanya nanti juga akan ada tambua, akan ada dari Bali juga ada, ada Kunda Lumping, nanti juga
1: macam-macam
2: barongsai juga akan ditampilkan gitu. Jadi itu, dan di samping itu juga ada ya UMKM-nya gitu. Jadi ada UMKM-nya, ada sedikit kita akan sediakan tempat 30, tapi ini sudah over lah gitu ya. Dan itu akan tentu akan kuliner Nusantara.
1: Berarti kita mulai dari tanggal 16 malam ya, berarti ada tuh ya.
2: Zikir.
1: 17 acara intinya.
2: Acara tugas jalan itu acara bengkel, bengkel hukum. 18 itu 18 hari Ahad. Ya, itu yang arah-arahkan itu. Jadi yang sudah mendaftar misalnya orang-orang Sakai juga akan muncul, orang orang Talang Mama, orang Bonai di sampingnya. Dan dia tiga fase gitu. Ada fase kuno, fase klasik, fase modern gitu.
1: Itu ada gitu. Berarti puncaknya di tanggal 18
2: itu. Ya, 18 insya Allah. Dan alhamdulillah kita dua hari lalu diterima oleh Pak Menteri Kebudayaan, Pak Perlizon, dan beliau sangat mengapresiasi dan beliau akan berusaha datang gitu ya. Tapi di Jakarta pun sedang ada acara yang lebih kurang sama. Jadi Jakarta, Jakarta puncaknya 17 Oktober malam itu.
1: 17 malam ya.
2: Kalau teman-teman kita Ahad itu kita rangkaikan dengan Car Free Day gitu. Itu jadi tapi mulainya itu mulai dari Lam sendiri. Dari Lam, kemudian dari Lam kan kita akan memutar ke depan Pesada Bunda sih, atau ke depan BKW, putar, kemudian nanti akan berputar di jalan apa, di Tugu Pahlawan. Di Tugu Pahlawan itu akan ada penampilan situ-situ Zapin dan macam-macam lah silat macam itu. Ini juga ada 100 hampir 150 orang pendekar juga akan turun, pendekar Melayu gitu akan turun gitu dengan pakaiannya. Insyaallah. Dan malahan juga kita akan tampilkan terakhir sekali itu akan tampil Randai dan Dika Aura Farming itu. Dika akan tampil. Saya rasa banyak orang tahu yang Dika sudah menginternasional, tapi barangkali saya ada jumpa dia itu itu di Istana Negara malah justru. Tahun lalu kemudian dia tampil itu situ. Justru di Riau tak ketemu itu. Artinya dia sangat fenomenal gitu ya. Dan ini merupakan satu aset kita, mudah-mudahan bisa berlanjut seperti itu.
1: Semoga lancar juga ya caranya semua ya Datuk ya. Nah, bagaimana Lam
2: tapi nanti dulu itu. Tapi yang paling penting, kegiatan ini mandiri gitu.
1: Oh, mandiri.
2: Dan tidak ada acara pesta-pesta, tidak ada, memang tidak ada. Mandiri. Artinya kita kongsi gitu. Jadi masing-masing kita masing-masing apa, masing-masing paguyuban, masing-masing mereka, mereka biaya sendiri gitu.
1: Oh.
2: Termasuk makan, make up, mereka sendiri. Kita di dalam itu mengorganisir, Pak, mengisi dan menyediakan tempat, dan itu merupakan bagian dari pikiran kita. Tapi itu yang paling penting, sebab ini ya artinya ini jauh dari hura-hura, apalagi di tengah kita kondisi ini. Tapi ini keinginan sendiri dan hati sendiri, dan ekspresi ini kan sesuatu yang harus di kita hargai bagaimanapun gitu. Nah, itu paling penting, penting.
1: Tapi tetap menonjol, paling utama itu menonjolkan kebudayaan Riau pasti
2: ya.
1: Nah, bagaimana Lam memandang relevansi kebudayaan lokal dalam membentuk karakter kebudayaan nasional saat ini nih, Datuk?
2: Justru kebudayaan nasional ini kan dibentuk tuh justru kena perpaduan budaya lokal ini kan.
1: Iya, betul.
2: Keberadaan kita tidak mengatakan bahwa misalnya kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah itu adalah budaya nasional, bukan gitu. Sebab itu tidak bisa diorganisir seperti itu. Tetapi bahwa kebudayaan nasional ini ada adalah pembauran dari kebudayaan lokal itu. Nah, oleh karena itu misalnya kalau dalam Melayu itu jelas sekali. Makanya kita katakan kita singkat keberagaman untuk kemajuan. Kalau orang-orang kalau misalnya budaya Melayu, justru mereka tuh terbuka kepada semua, berakulturasi. Oleh karena itu keberagaman kita tampilkan, keberagaman. Alhamdulillah di Riau kan tidak ada pertentangan yang tajam antara etnis. Dan semua alhamdulillah damai, dan itu juga menjadi modal bagi kita untuk maju ke depan. Sebab memang kita dari apa diajarkan bahwa kita tidak pernah pikiran kita semak oleh pendatang gitu. Maka coba keberagaman untuk kemajuan, apalagi kemampuan Melayu berakulturasi. Dan kemampuan Melayu berakulturasi itulah menyebabkan orang Melayu berpandangan takkan Melayu hilang di bumi. Jadi dia kira punya contoh begini, contoh ada banyak pertanyaan bahwa kita jelas kita sangat beragam. Ada yang mengatakan apakah ini bisa ini memperkaya atau justru membahayakan, tergantung pada mana kita menempatkannya. Kalau kita bawa ini untuk ke arah negatif, dia akan negatif. Tetapi alhamdulillah dari orang Melayu itu tidak mau seperti itu. Orang Melayu dusuk seperti ini. Malahan Raja Al-Haji mengatakan begini, kalau orang luar banyak datang ke tempat kamu, itu berarti darah kamu maju. Atau Hang Tuah sendiri mengatakan Melayu itu adalah katukan. Artinya campuran. Makanya dari saya katakan, malahan justru yang apa ini memperkaya. Contoh begini saya bilang, dari segi bahasa. Kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam penelitian 90% bahasa Melayu itu ada serapan. Artinya dia kemampuan berakulturasi serapan gitu. Jadi serapan. Nah, betul juga macam gini contoh. Saya itu pernah ditanya oleh mahasiswa di misalnya di inhale, misalnya di indra grilir. Kenapa misalnya Bang? Anda lihat enggak di sana Mamanda ini kesenian aslinya Banjar. Tetapi dia anggap sebagai Melayu Riau karena mereka berbahasa Melayu Riau ketika Mamanda. Artinya kan memperkaya gitu kan? Memperkaya, bukan bersempit. Cuma kalau kita hati dengki atau kita laga-laga itu bisa ada gitu ini. Yang namanya manusia namanya. Tapi justru pengalaman Riau selama ini adalah memperkaya, oleh karena itu juga maka kita dikenalkan misalnya di mana langit dipijak, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di sulang dijunjung. Jadi ini jadi artinya kawan-kawan kita paguyuban itu sangat senang sekali kita bawa bersama-sama. Mereka akhirnya mereka cukup satu hal yang sesuatu yang membetahkan hati mereka ketika diajak ke lembaga adat gitu. Nah, itu dan seperti kita kata, dan mereka juga sangat sangat memahami itu. Mereka ingin juga memahami Riau sedalam-dalamnya, apalagi mereka sudah beranak pinak sini, berusaha sini dan kondisi kan cukup kondusif. Tak pernah orang Melayu misalnya menghanyut itu tak pernah. Kena orang Melayu sadar bahwa mereka itu adalah bagian dari mereka gitu. Makanya kalau orang Melayu bilang gini. Kalau ada misalnya orang Jawa misalnya datang, dia mengatakan gini, orang kita Jawa, orang kita Minang, orang kita begini. Tidak bisa, dia tak pernah mengatakan orang lain, tidak gitu, tapi orang kita, cuma kita gitu. Nah, kita ini dalam konsep bahasa sangat sangat apa, kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kita sama kami sama kan, we are gitu. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita itu menunjukkan ke dalam, tapi kalau kami itu dah kami ke dalam, kita tuh bersama-sama.
1: Luas ya.
2: Bersama gitu. Jadi kita orang kita bersama-sama. Ini ya gitu. Malah kalau ya itu sampai begitu ya bagaimana menghargai di Kampar contohnya, di Kampar itu hutan itu dicadangkan untuk para pendatang gitu mal. Itu begini artinya begitu terbuka na pikiran. Oleh karena itu wajar maka LAM sendiri sebagai sebuah lembaga kebudayaan, ormas kebudayaan yang di yang satu-satunya memiliki perda menginisiasi kegiatan ini, kegiatan yang ini sudah dicetuskan oleh pemerintah, kita melanjutkan gitu. Sebab bagi kita apa yang dituliskan itu bagus dan ini juga sesuai betul sama sama kondisi kita. Maka kita mengatakan Riau itu kan mini Indonesia. Semua etnis ada di sini gitu. Alhamdulillah. Itu,
1: macam etnis banyak di sini ada. Tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai adat Melayu di tengah arus globalisasi ini ada macam mana tuh?
2: Tentang kebesaran sebetulnya ini saya mohon maaf nih kalau mungkin kawan-kawan saya tidak setuju, tapi bagi saya tentang terbesar sendiri adalah person saya sendiri, sayanya. Gini, dalam pengamatan kami bahwa generasi muda sekarang ini tidak anti sama tradisi. Cuma persoalannya bagaimana kita memberi pemahaman kepada generasi muda ini, itu persoalannya. Artinya gini, kita tidak bisa memberi gini, kebudayaan itu paling penting pewarisan. Mewariskan itu tidak bisa bahasa kita, bahasa saya. Saya dan 60-an bahasa saya itu berbeda sama yang generasi sekarang ini.
1: Iya betul.
2: Ya, berbeda sekali. Saya itu sanggup nonton misalnya 7 hari 7 malam sebenarnya. Tetapi musik generasi yang sekarang ini mereka ya, kita tahu macam video sekitar berapa sekarang bagaimana memformulasikan kebudayaan ini dalam bahasa mereka. Itu yang dari, dan itu berarti teknologi itu berarti itu. Maka sekarang misalnya anak muda sekarang misalnya dikelilingi oleh AI, bagaimana kita bisa masuk ke dalam AI itu, masuk ke ya, bagaimana tunduk ajar itu masuk ke situ gitu.
1: Iya betul. Nah,
2: bagaimana cara itu disampaikan gitu. Tunduk ajar misalnya mereka kecenderungan nonton video itu misalnya 1 menit setengah. Bagaimana kita bisa membuat video 1 menit setengah tapi sampai gitu. Itu tantangannya itu. Tantangan kita. Kita kadang-kadang terlalu kalau tak begini tak bisa. Tapi dapat sementara yang namanya budaya itu maju berkembang gitu kan. Terus berputar sesuai dengan anunya gitu, dengan masanya gitu. Itu harus kita ikuti. Dan kami di Melayu itu, makanya Melayu itu sebetulnya dia tak pernah khawatir dia akan hilang. Makanya dia bilang Melayu tak hilang di bumi itu, tak hilang di dunia itu, karena dia punya kemampuan untuk berakulturasi.
1: Yang penting isi dari Melayu tadi kita sampaikan ke generasi muda sekarang.
2: Makanya kami mohon maaf kalau catatan kami sebetulnya sama RRI. Kami kita kata LAM dengan RRI kan punya program seminggu 2 kali ya. Kami merasa itu penting dan itu didengar oleh anak muda. Coba gini, ini kan contoh, kita tahu radio ini sekarang sudah menjadi tren, kembali tren itu. Tren ke radio gitu. Sebab dengan radio kita bisa bekerja sama kita. Tapi kalau untuk video belum tentu bisa kerja kita. Itu contoh. Kemudian kita juga setiap satu hari itu kita 3 kali memposting tuntut ajar Melayu dalam bentuk AI macam-macam gitu. Ya mudah-mudahan itu dan ternyata contoh ada kami menulis ya, artinya tayangannya juga sangat besar gitu. Nah itu jadi ya, itu baik. Dan di sisi lain bahwa seperti yang kita katakan bersama, LAM itu ditugaskan oleh pemerintah untuk menyiapkan kurikulum, dan alhamdulillah pendidikan budaya Melayu Riau itu sudah diakui secara nasional. Ada hanya 5 rumah daerah cuma yang sudah diakui secara nasional, itu pelajaran budaya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa budaya Melayu Riau. Kata di mana kan bahasa Jawa itu kan juga dipakai Jogja, Jawa Tengah ya. Dan 5 itu bahasa budaya Melayu Riau. Artinya dia sudah diakui secara dapodik, sudah terdaftar dapodik secara nasional dia sudah. Dan itu perjuangannya bukan sebulan dua bulan, itu bertahun-tahun.
1: Bukan waktu sebentar.
2: Itu, artinya maksud saya tadi untuk anda cara kita bagaimana kita dalam menghadapi seperti itu yang kita hadapi.
1: Betul sekali Dato. Bagaimana bahasa daerah nih? Kita tadi sudah bahas juga ya Dato. Khususnya bahasa Melayu Riau dipertahankan sebagai akar dari bahasa nasional kita. Mana itu Dato?
2: Bahwa kita juga harus menyadari bahwa bahasa nasional kita ini juga kan adalah bahasa, kalau bagi kita bahasa yang berkembang gitu ya. Dan situlah makanya bahasa Melayu itu hidup gitu. Cuma kalau kita gini, saya terangkan, kalau kita ke Bandara Soekarno-Hatta kan ada bahasa Melayu itu kan.
1: Iya.
2: Dan alhamdulillah itu Lam yang buat itu memang. Lam yang buat. Ya kira sama dengan itu
1: masih tentu. Digunakan sampai saat
2: masih
1: ini
2: kan, ya. Hmm. Kalau kita lihat sementara Lam itu memahami bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Mm-mm. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu bagi kita.
1: Iya.
2: Cuma bahasa Melayu yang sudah berkembang kan gitu. Kenapa kita memakai bahasa Melayu juga di sana? Mm-mm. Itu satu. Yang kedua, kalau kita pergi ke Yogyakarta. Pergi kita ke Yogyakarta, itu di samping bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Jawa. Hmm. Tapi berbeda bahasa Jawa di Jogja itu menurut saya dengan bahasa Melayu pakai sini. Kalau bahasa Melayu sini ini, karena itu identitas.
1: Yeah.
2: Tapi kalau kenapa ada bahasa Jawa di situ? Karena orang Jawa di sana barangkali ada yang tidak ngerti dengan bahasa Indonesia.
1: Yeah.
2: Maka ada perlu pakai bahasa Jawa. Jadi bukan identitas, masalahnya komunikasi murni. Kalau kita identitas.
1: Yeah.
2: Nah, tetapi kita tetap memakai itu karena itu identitas. Nah, itu. Jadi artinya itu juga merupakan satu upaya bagi kita sebab bandara ini kan sebuah pintu gerbang besar dan modern dan itu perlu sentuhan-sentuhan. Dan alhamdulillah para otoritas kita di bandara itu sangat sangat menghargai hal-hal seperti ini. Dan itu kita ya kita bersyukurlah gitu ya bahwa pemerintah Provinsi Riau Malang secara kenegaraan di dalam Undang-Undang Provinsi Riau nomor 19 tahun 2022 itu, nah ini kan undang-undang terbaru ya. Dan Undang-Undang Provinsi Riau itu nomor yang pertama nomor 19 tahun 1957. Kemudian direvisi menjadi nomor 19 tahun 2002 itu disebut bahwa disebut dalam undang-undang itu. Kita boleh lihat cek ke provinsi lain yang mangku Melayu tetapi di dalam Undang-Undang Provinsi Riau disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten kota. Nah, jadi disebut Melayu itu disebut sebagai satu bagian yang menyatu dengan Riau sendiri. Dan alhamdulillah para paguyuban kita, saudara-saudara kita itu mengaku ada itu dan itu memang perlu mereka memang perlu harus dibuat untuk kelanggengan di masa akan datang begitu tuh.
1: Baik. Yeah. Sebelum kita ke Pak Nopa lagi nih.
2: Yeah.
1: Apakah Lam Riau memiliki program digitalisasi arsip adat, sastra atau sejarah Melayu, Datuk?
2: Alhamdulillah sekarang belum sangat minim.
1: Sangat minim. Tapi akan ya pasti Datuk ya.
2: Itu keinginan amal ini saya katakan ini. Kemarin saya bertemu dengan Pak Menteri, saya bilang, "Pak Menteri, saya minta ke buku yang Bapak inisiasi sejarah Indonesia itu. Ada 5 bab. Tolong kasih pada saya." Dan bilang dia terang begini. Kemudian dari situ Pak Menteri, kami mendapat ide. Pertama menulis sejarah Melayu Riau.
1: Yeah.
2: Kemudian bagaimana mendokumentasi kesemacam itu. Dia bilang Malang, dia bilang jangan hanya Melayu Riau, tapi Melayu 110 cabang, Melayu luas. Tapi sebagai kemampuan, tapi artinya arah seperti itu ada. Cuma memang kita kan kalau di dalam ni konsentrasinya kan macam-macam gitu ya. Sesuai dengan adat sendiri, adat mengatur macam-macam. Tapi memang misalnya masalah tanah ulayat, tanah apa ini macam-macam. Jadi bukan hanya itu bagian yang jadinya mendukung, mendorong. Nah, barangkali kena saya, latar belakang saya budaya, sastra itu terpikirkan. Maka kita mencari perpustakaan kita walaupun tidak begitu bagus, tapi sudah digital, tapi juga terdaftar secara nasional gitu ya. Nah, itu baru kita mulai seperti itu. Tapi memang kita sudah mulai, kita punya IT yang lengkap untuk ini meskipun masih sangat terbata-bata lah gitu.
1: Ya, gitu. Oke, baik Cituan Empuan, kita kembali ke Pok Nopa.
0: Iya, Kak Riri. Baik, kalau gitu. Kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi. Kita kasih kesempatan buat pendengarnya kita. Pekanbaru berapa nomor yang bisa kita hubungi?
1: 0761-23606.
0: Ulang lagi, Kak.
1: 0761-23606.
0: Oke, ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi?
1: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada. Baik. Jakarta seperti biasa ya, Bang Po ya, di 0213504510 ya. 0213504510. Nanti kita kasih kesempatannya, kita harus break dulu ya, biar Datuk bisa minum kopi dulu dah kayaknya. Oke deh. Kak Riri dan Pak Datuk, nanti kita balik lagi ya.
1: Siap, Pak Nopa.
0: Abang Po dan semua pendengar, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kita balik lagi dalam siaran perjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih dengan RRI Pekanbaru ya. Kak Riri.
1: Iya, Ponopa.
0: Baik, ini sesinya kita kasih kesempatan. Saking kita baiknya sama orang gitu ya. Kita kasih kesempatan nih buat pendengar kita di seluruh Indonesia yang mau bergabung. Pekanbaru sudah ada kah?
1: Iya. Sudah ada.
0: Kalau sudah ada, kita sambungkan langsung ke Pekanbaru dulu.
1: Oke. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Ibu Farida dari Palu.

0: Mohon maaf kan Pono Faya, tadi Bu Ferda sudah kirim WA melalui perempat Jakarta, tapi alhamdulillah Bu Ferda bisa gabung ya.
1: Ya udah nggak apa-apa.
0: Nah iya, ini ke narasumbernya ya. Assalamualaikum Bapak Datuk Seriha Taufik Ikram Jamil.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, salam kenal dari Bu Farida dari Palu ya.
2: Iya Bu, alhamdulillah.
0: Sangat menarik temanya kalau tadi apa kebudayaan itu memuliakan manusia ya.
2: Iya.
0: Yang Ibu Farida mau tanyakan ini, apa saja yang menjadi kebudayaan dan kebanggaan bagi masyarakat yang ada di Pekanbaru? Bagaimana dengan generasi-generasi muda melihat kebudayaan ini? Ini saja pertanyaan dari Bu Farida. Kalau di Pekanbaru bilang Mbak atau Mbo ini? Mbak Riri ya?
3: Iya.
2: Kakak.
3: Kakak boleh.
2: Puan.
3: Puan boleh.
0: Oh iya, Puan.
3: Iya.
0: Ini Puan Riri, salam ya buat Mas Heri ya. Mungkin boleh sudah pensiun ya?
3: Iya. Belum, beberapa minggu lagi.
0: Oh, iya. Salam ya buat beliau.
3: Siap.
0: Bersama keluarga tercinta, terima kasih.
3: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida di Palu ya.
1: Baik, biar adil Kak Riri, ditahan dulu. Pak Datu boleh catat dulu pertanyaan tadi yang pertama. Kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum Ponopa Blaamblaem.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cigu, silakan.
4: Assalamualaikum Puan Riri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Masih ingat dengan Daku? Daku, aku.
1: So terkenal Cigu.
4: Aduh, aduh, dengan Cigu Ria Jakarta Selatan. Assalamualaikum Datuk Seri. Datu Seri ya.
2: Waalaikumsalam.
4: Kalau Datu itu enggak usah, maaf enggak usah panggil Bapak lagi ya, cukup Datu ya, benar ya?
2: Iya, betul-betul lah.
4: Ya begitu kan gurau-gurunya aja kata-katanya. Nah, ya. Datu ini dengan Cik Guria ya, Jakarta Selatan. Memang kalau Hari Kebudayaan Nasional ini atau HKN ini yang diperingati setiap tanggal 17 kalau entar lagi ya, tanggal 12 Oktober ya, benar enggak, Mbak Datu ya?
2: Betul.
4: Nah, jadi tahun kedua budaya hidup Indonesia berdaya katanya begitu.
2: Ya.
4: Nah,
2: iya betul.
4: Memang saya mau bertanya sama Datu Seri. Nah, Datu seperti apa nih tantangannya relevansi bagi generasi muda? Ya. Terus yang kedua pertanyaan dari Cik Guria, seperti apa evaluasi ekosistem dan kesejahteraan pelaku budaya kita ini? Itu saja pertanyaan Cik Guria, Datu Seri. Sudah paham ya, Datu ya? Itu saja buat Datu. Sehat terus sama Puan Riri.
1: Yo.
4: Salam buat semua kru di sana ya. Ponopa Blaamblaem. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datu, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga dari Pekanbaru. Tadi ada Ibu Farida ya. Palu.
2: Ya, itu dari Palu ya.
3: Dari Palu ya.
1: Iya, dari Palu.
3: Ya, silakan mungkin Datu.
2: Pertanyaan itu kalau dibawa ke Riau memang punya tali hijaunya gitu. Tali hubungnya memang jelas kan. Pertama Pekanbaru dulu. Pekanbaru ini misalnya bagaimana? Pekanbaru ini seperti kota-kota metropolitan lain itu memang sangat beragam gitu. Malahan Pekanbaru beragam dan malahan lebih banyak pendatang daripada yang pribumi. Kita harus mengatakan itu seperti itu. Cuma Pekanbaru ini dia pernah menjadi selama 100 tahun menjadi ibu kota kerajaan Siak Sindri Indrapura yang sangat Melayu begitu kan. Jadi di sini dapat dikatakan seperti juga di misalnya di tempat lain yang beragam. Cuma masalahnya kalau di sini kalau kita lihat saya akan contoh supaya mudah. Jogja misalnya beragam. Nah, tetapi keberagaman di Jogja itu keberagaman orang ketika mencari pendidikan. Berarti yang orang yang datang adalah orang-orang yang mencoba untuk mengasah intelektualnya. Tetapi kalau di Riau seperti juga di Jakarta itu sebagai macam orang datang sini itu dia masih masalah ekonomi cari kerja gitu. Nah, itu berbeda. Jadi artinya gini, mereka juga tidak begitu membawa hal mereka, tetapi juga tidak begitu juga terlalu mendalam soal di dalam ini. Nah itu nih. Kemudian apakah mereka

0: apa mereka berkeinginan, itulah berkeinginan. Dan kita juga mencoba untuk memberitahu kepada mereka sebab mereka tidak tahu gitu. Mm-hmm. Nah, itu dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, tapi sesuatu yang wajar. Cuma masalahan juga kadang-kadang orang Melayu ini agak kurang suka kalau dia menyebut dirinya gitu. Nah, ini mm-hmm. ini masalah. Jadi itu gini, kalau pamer, kami mengganti kata pameran itu tak pernah orang Melayu mengatakan pameran. Itu salah satu ciri Melayu yang seharusnya harus dikikis gitu. Sebab mm-hmm. kalau kita tidak menundukkan siapa diri kita, yeah. siapa menundukkan? Oleh karena itu kita berusaha untuk menundukkan itu. Jadi mm-hmm. jadi memang kondisinya biasa, tapi bagaimanapun mereka mau diberi pengetahuan ini, dan apalagi pemerintah, misalnya pemerintah sangat juga mengakomodir terhadap keinginan masyarakat setempat itu. Jadi artinya bahwa kita kalau gini, apalagi di Melayu itu, definisi Melayu itu sangat longgar gitu. Gini, yang kau katakan, apakah siapakah yang dekat dengan Melayu? Orang dengan aku Melayu sudah cukup. Tapi memang pengakuan itu bukan sembarang gitu ya. Artinya kalau pengakuan berarti dia memiliki kepedulian terhadap Melayu itu. Dan mengaku, jadi dia tak tergantung kepada darah, kepada apa, tapi dia tergantung pada satu sifat yang tidak sombong. Itu sudah dirumuskan sejak abad 12 sebetulnya. Jadi di dalam kitab kitab adat Raja Melayu itu disebutkan bahwa yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja merendahkan dirinya. Bukan rendah diri ya, beda. Merendahkan diri sama rendah diri itu beda. Sengaja merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya bukan kena api, bukan kena panas, tapi dia sengaja merendahkan diri. Artinya tidak sombong. Itu sudah Melayu. Jadi dalam pengertian itu makanya dalam pengertian itu semua orang bisa bersama-sama dalam satu kegiatan.
1: Okay.
0: Nah, dalam tantangan berikutnya bagi generasi muda, kalau bagi kami juga, mana tantangan kita berikutnya adalah kita tidak mampu menyaingi sumber informasi. Nah, ini jadi radio kan memegang satu segmen yang penting ya. Tapi kita secara umum, kita kan industri komunikasi, industri informasi ini itu lebih laju perkembangannya dibandingkan apa yang kita hadapi. Nah, di sini di Riau, ini dari komunikasi. Mohon maaf saya katakan bahwa online di Riau ini terbanyak di Indonesia. Coba kan, di Indonesia paling terbanyak di seluruh. Sementara kita tahu bahwa misalnya media yang semacam itu tuh lapisannya kurang gitu. Nah, ini tantangan bagi kita. Artinya berita hoax apa semacam hoax itu sangat, kalau di Riau itu sangat subur. Sebab bukan subur, kenapa memang saya kata ini memang data resmi yang mengatakan bahwa jumlah online di Riau lebih sangat tinggi di Indonesia, di tempat lain dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, lebih banyak di Riau lebih banyak. Itu saya lupa angka-angka, tapi itu artinya itu merupakan tantangan. Begitu orang begitu mudah anu ya, saya termasuk saya berhenti menjadi wartawan itu disebabkan karena semua orang percaya jadi wartawan gitu. Tidak bagi seperti kami dulu, saya dulu alhamdulillah di Kompas ya. Jadi kita dulu cukup sangat bersaring gitu. Nah, itu tantangan kita itu aja sebetulnya yang paling anu itu. Itu mungkin jawaban yang dapat diberikan.
1: Baik. Sudah ya, pada itu ya, kita terima telepon lagi Kak Riri.
2: Siap, Pak Nopa.
1: Iya. Silakan yang berdering di Pekanbaru.
2: Iya. Halo. Halo. Halo.
3: Halo.
2: Iya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Selamat siang, Mbak Ponopa yang blam-blam yang cantik.
1: Iya, terima kasih Bang Leman. Selamat siang.
3: Iya, selamat siang untuk yang di Pekanbaru ini. Dan Mbak siapa ini? Bapak Jayan ya.
2: Kenapa?
3: Dengan Bapak Jaya ini saya baca ini ya, betul.
2: Dengan Riri.
3: Oh iya, selamat siang.
2: Iya, siang juga. Dengan Bapak siapa?
3: Dengan Leman di Lampung.
2: Pak Leman di Lampung ya?
3: Iya, betul.
2: Silakan ya. Pak Leman.
3: Dengan Bapak Dr. Andes Haji Taufik ya?
0: Iya, saya.
3: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, begini Pak yang mau saya tanyakan. Ini kalau saya baca ini, saya kan menonton langsung nih. Menyambut Hari Kebudayaan Nasional tahun 2026. Nah, pertanyaan saya begini Pak. Jadi apa saja Pak kebudayaan-kebudayaan yang ada di Pekanbaru sana itu yang sifatnya yang punah dan juga yang masih ada saat ini Pak gitu, yang masih budayanya itu masih apa namanya di masih ada gitu lah maksudnya itu.
1: Ya, oke. Jadi kebudayaan-kebudayaan yang sudah menghilang gitu ya, yang sudah tidak ada lagi ya Bang ya. Oke. Main tinggal aja, cuci tangan dulu napa habis makan. Ya, pada tuh kita tahan. Ini ada dari Jakarta ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, Pak, maaf nih Ciguria, pertanyaan kedua belum tadi evaluasi ekosistem dan kesejahteraan.
1: Oh baik-baik, nanti dijawab ya Cigu ya, yuk. Iya, emang yang pertanyaan kedua belum tadi pada tuh tentang evaluasi ya?
5: Iya betul. Ya betul. Ya.
1: Oke, silakan sekalian aja mungkin Pak Datu lanjut.
5: Nggak, kalau pertanyaan yang tentang ekosistem
2: ya.
5: Kesejahteraan itu, ya. Itu karena saya juga berada di situ, kita justru tidak memikirkan itu justru.
1: Oh.
5: Justru kita tidak memikirkan itu. Jadi bagi kita kan ya, sama kalau misal ada orang mau kaya jangan jadi seniman gitu. Jadi kalau jadi kekayaan jadi saya dulu sama gini dulu mpok. Coba sebelum mpok. Saya dulu mendirikan Akademi Kesenian Melayu Riau. Ketika itu diuji di Jakarta, orang Jakarta bilang, orang Kemendikbud bilang kata saya, nanti mereka mau kerja mana? Saya bilang, Pak, kita ini bukan dinas tenaga kerja, Pak. Kita ini membuka sekolah. Jadi bukan sekolah untuk kerjaan. Jadi mungkin, tapi kalau orang lain berpandangan seperti itu, kasihan, jangan, memang betul. Kasihan seniman, tapi seniman sendiri tidak pernah merasakan itu. Kalau katakan evaluasi, memang kita harus juga jujur mengatakan bahwa pemerintah swasta sesama penulis saja kurang menghargai. Saya gini contoh. Saya menulis di sebuah media. Setelah saya berhenti dari Kompas, saya menjadi penulis tamu di sebuah media. Bertahun-tahun saya menulis. Nah, kemudian saya ditelepon, Pak Taufik silakan tetap menulis ini, cuma kami tak bisa bayar honor, Pak. Saya kata gini, kok Anda ngomong seperti itu ya? Anda ini industri tulisan, kok Anda tidak bayar tulisan? Saya berhenti kerja sekarang, berhenti saya nulis, berhenti saya. Jadi itu jangankan apalagi siapa lain seperti itu. Jadi saya mengerti pertanyaan
1: Ciguria.
5: Ciguria tadi saya mengerti, tapi bagi kami sendiri sebetulnya tidak begitu memikirkan. Bukan berarti kita tidak pernah berluang, tapi memang jalan untuk kita sejahtera yang secara umum itu tidak begitu kita pikirkan gitu. Sejahtera bagi kita sebagai tenaga kreatif itu lain sama orang lain gitu.
2: Iya,
5: itu.
2: Pertanyaan Pak Leman tadi di Lampung, bagaimana Datuk?
5: Nah, pertanyaan Pak Leman tadi gini. Kita justru kadang di Riau ini, terutama di Pekanbaru lah ya. Justru benda ini semakin hidup gitu. Dan semakin hidup sehingga gini, saya katakan euforia Melayu di Pekanbaru sangat tinggi. Tetapi ada masalahnya. Terlalu tinggi, ilmu mereka tak punya gitu. Nah, jadi sekarang banyak hal-hal itu yang hidup lagi. Misalnya contoh begini, saya pun baru dapat pelajaran yang berharga lah ya. Kami itu ada nama tepung tawar. Tradisi tepung tawar. Masyarakat Pekanbaru 2-3 tahun lalu, tepung tawar itu harus orang pun itu harus Islam. Ketika kemudian muncul binatang pun di tepung tawar, mereka protes. Saya katakan, kalau kami Melayu di Pekanbaru, jangankan sesuatu yang membahagiakan, kami beli motor kami tepung tawar gitu. Beli motor tepung tawar. Kalau kami pernah satu kali di kawan di sini buat acara, dia mau memotong lembu itu dikasih cermin, dibedakin, dia apa, orang protes, itu bukan Melayu. Anda tidak tahu itu ada dalam tradisi kita, ada itu lagi kan, ada dalam tradisi kita. Tradisi kita tuh memang misalnya di Rokan Hulu, itu kalau ternak itu mau dipotong untuk korban apa, untuk adat itu dibedakin, dikasih wangi-wangi, itu kita kalau dibanding memuliakan benda itu gitu. Itu hidup lagi sekarang gitu. Apalagi kalau pantun, kalau di Riau ini, kalau kita tak berpantun menjadi malu. Setiap hari produksi pantun itu ada terus menerus. Nah, itu merupakan sesuatu yang kita berkembang, bahwa ada yang mati barangkali kita tak betul perhatikan. Tonton juga Jawi, huruf Arab Melayu ni
0: sampai ya orang-orang yang tidak senang dengan ini siapa disebut kita ini terlalu Arab gitu ya. Mm-hmm. Sebab tulisan ini hidup lagi di dan ada pada itu identitas katakan tadi ini. Yeah. Sama juga dengan bahasa Melayu di airport tadi saya katakan tadi. Juga kalau kita melihat di airport misalnya itu berkembang sekarang pantun sudah ada di sana. Mm-hmm. Lagu-lagu itu berkembang ya malahan dari ya, seperti kemarin tu diinisiasi oleh Kapolda Pak Harryman, bagaimana lingkungan itu dibawa ke dalam tatanan kebudayaan. Itu kan berarti hidup lagi itu. Yeah. Nah, makanya alhamdulillah. Kalau soal kita kurang ya namanya manusia pasti kurang gitu. Tapi kita nikmati apa yang ada ini dan itu. Nah, sesuatu yang lumayan lah kita.
1: Baik. Pak Datu, waktunya kita singkat banget ya Pak Datu. Satu menit ya, mungkin ya. Barangkali Pak Datu sebagai penutup silakan Pak Datu. Satu menit ya Pak Datu ya.
0: Satu menit itu panjang.
1: Iya. Ya.
0: Kami justru mengatakan begini. Keberagaman untuk kemajuan.
1: Wih, cakep. Gitu aja. Udah, gak sampai satu menit nih. Mau ditambah lagi, mau ditambah lagi. Keberagaman untuk
0: kemajuan.
1: Untuk kemajuan luar biasa. Keren, keren, keren. Pada itu terima kasih ya. Siap. Mm-hmm. Sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi edukasi buat kita semuanya ya. Kak Riri juga terima kasih ya, Kak.
2: Sama-sama Pak Nopa.
1: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Pekanbaru ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu.
2: Amin. Pak Nopa blam-blam.
1: Oke, dah siap. Abang Po, Nyaba Bencang Cing. Terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Po Nopa Kalista pamit. Abang Po mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Terima kasih Putri. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
6: Destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Cari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Ini infonya.
1: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung. Sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

0: lepas jam sekawan ulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mendengar, sebanyak 1.281 calon jemaah haji Kabupaten Probolinggo masuk ke dalam verifikasi tahap kedua untuk persiapan keberangkatan haji 2027. Dari jumlah tersebut, 1.259 jemaah masuk urutan porsi reguler, sedangkan 22 lain tercatat dalam kelompok prioritas lanjut usia. Para calon jemaah saat ini menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up sebagai bagian dari persiapan keberangkatan. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan dengan kapasitas sekitar 80 calon jemaah per hari. Pemeriksaan tersebut mencakup 21 item sesuai dengan ketentuan teknis pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang disebutnya mengacu pada KMHU nomor 82 tahun 2026. Sementara itu, KMHU nomor 82 tahun 2026 adalah keputusan Menteri Haji dan Umroh tentang pedoman penetapan istihah kesehatan jemaah haji Indonesia, dan regulasi ini menjadi pedoman untuk menentukan apakah calon jemaah haji menempuh atau memenuhi kemampuan kesehatan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan pemeriksaan antaranya meliputi kondisi darah dan gula darah, fungsi jantung, serta riwayat penyakit yang berpotensi mempengaruhi kemampuan jemaah dalam menjalankan ibadah haji. Hasil pemeriksaan menjadi dasar penilaian kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Ervin menyebutkan berdasarkan pemantauan awal pada beberapa lokasi pemeriksaan, kondisi fisik jemaah yang mengikuti medical check-up terlihat baik, namun hasil akhir tetap menunggu pemeriksaan dan penilaian tenaga kesehatan. Demikian Pawarta Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam gangsal ulas.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini saya Dias akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jombang dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan sejarah, budaya, dan nilai religius. Kabupaten Jombang sering dijuluki sebagai kota santri karena menjadi tempat berdirinya banyak pesantren. Berdirinya banyak pesantren besar yang terkenal hingga ke seluruh Indonesia. Secara geografis, Jombang dilewati oleh Sungai Brantas yang sejak zaman kerajaan hingga saat ini. Setelah ini, saya akan mengajak Anda menyusuri kekayaan budaya dan pesona alam yang dimiliki Jombang. Pastikan Anda tetap bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Jombang memiliki beragam tradisi budaya yang masih lestari hingga saat ini. Salah satunya adalah kesenian ludruk, tari remo, dan jaranan yang sering ditampilkan dalam acara bersih desa dan hajatan masyarakat. Jombang juga terkenal dengan tradisi kenduri dan selamatan sebagai bentuk ungkapan syukur dan doa bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai gotong royong dan tata krama Jawa masih kuat melekat dalam masyarakat Jombang. Dari segi sejarah, Jombang tak lepas dari peninggalan Raja Airlangga yang konon katanya menjadi tempat pertapaan Raja Airlangga. Salah satunya adalah situs Gunung Pucangan yang syarat akan nilai sejarah.

kita akan beranjak ke salah satu destinasi sejarah dan alam yang terkenal di Jombang, yaitu Gunung Pucangan. Gunung Pucangan terletak di Kecamatan Musikan yang sedikit jauh dari pusat perkotaan Jombang. Di kawasan ini terdapat situs makam-makam dan sumber air yang dipercaya memiliki nilai sejarah tinggi. Selain menjadi tempat wisata sejarah, Gunung Pucangan juga menawarkan keindahan alam yang masih asri dengan udara sejuk dan pemandangan hijau yang menenangkan. Tak heran banyak wisatawan dan peziarah yang datang untuk menyusuri jejak sejarah sekaligus menikmati keindahan.

seri-seri budaya dan sejarah, kurang lengkap rasanya jika belum mencicipi kuliner khas Jombang. Salah satu makanan khas Jombang adalah nasi kikil yang menjadi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan. Untuk oleh-oleh, Jombang terkenal dengan kue kertas dan madu mongso yang manis dan legit. Kuliner Jombang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat.

tadi sekilas tentang kebudayaan dan pesona Kabupaten Jombang, mulai dari tradisi, sejarah, wisata alam, hingga kuliner yang kaya cita rasa. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda untuk berkunjung dan mengenal lebih dekat Jombang. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Power Tanggal pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, antrean panjang bahan bakar minyak BBM bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Malang dinilai berpotensi mengganggu produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, penasihat Lembaga Kajian Inisiatif Pemuda atau INTIP Kabupaten Malang, Khotib menyoroti kondisi tersebut. Ia mendorong pemerintah dan pihak terkait mengevaluasi ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Menurutnya, antrean panjang berpotensi mengurangi waktu produktif sekaligus menambah beban biaya operasional. Dampak tersebut terutama dikhawatirkan dirasakan oleh petani, buruh, pedagang, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang membutuhkan kendaraan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dalam hal ini, ia mendorong keterbukaan informasi terkait penyebab antrean. Informasi ini dinilai penting untuk menjelaskan apakah kondisi di lapangan berkaitan dengan peningkatan permintaan, keterbatasan pasokan, atau kendala distribusi. Sementara itu, INTIP Kabupaten Malang berharap evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar persoalan antrean BBM bersubsidi tidak berlarut. Dan kepastian pasokan dan kelancaran distribusi dinilai penting untuk menjaga aktivitas masyarakat serta mendukung pergerakan ekonomi lokal. Demikian Pawarta Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarta Enggal, ing pas jam 16.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
2: Biasa gawe basa Jawa, ambil dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
3: Basanto asli Kalimantan Barat, wa ompu ya biasa berkomunikasi dengan keluarga dan lingkungan masyarakat.
4: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
5: Wai dua magi bahasa Huba untuk melanggar oleh Baima atau oleh para umama.
6: Abdi sarang warga lainnya, Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
1: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dicewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
2: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu-itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Kita juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apaan?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya. Penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Bola voli baru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk menampingi anak kita belajar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama yang menggoreng terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi. Kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih. Dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya. Pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

0: Arita lele, kaya cahpe tak wae, mau boleh cita-cita liane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang benar-benar harus itu, harus ini.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
4: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Mendengar perempat yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, di antara salah satu amalan wajib yang mulai banyak ditinggalkan sebagian besar kaum muslimin adalah amalan menuntut ilmu agama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap kaum muslimin, baik itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, baik itu anak kecil ataupun orang dewasa, semuanya wajib menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah taala benci pada setiap orang yang pandai dalam perkara dunia tapi bodoh dalam perkara akhirat. Hadis riwayat Hakim. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin, jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci oleh Allah karena kebodohan kita dengan perkara akhirat. Masih lebih baik kita bodoh dalam urusan dunia tetapi pandai dalam urusan akhirat. Akan tetapi, apabila kedua ilmu tersebut dapat kita kuasai, maka itulah yang paling baik dan yang paling ideal. Pendengar Pro 4, rahimakumullah. Ada banyak keutamaan menuntut ilmu agama di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Keutamaan menuntut ilmu yang pertama adalah bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yarafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah wallahu bima ta'amaluna khabir." Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Keutamaan menuntut ilmu yang kedua adalah bahwa dengan menuntut ilmu, maka jalan kita menuju syurga akan dimudahkan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman syahhalallahu lahu bimi tariqan ilal jannati." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan berikan ia kemudahan jalan menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Dengan kita memiliki ilmu, maka kita akan memperoleh hidayah dan petunjuk jalan menuju syurga. Sebaliknya, jika kita tidak memperoleh hidayah dan petunjuk jalan menuju syurga, bagaimana mungkin kita bisa sampai ke surganya Allah? Ibarat seorang yang hendak pergi ke suatu tempat tanpa mengetahui petunjuk arahnya, maka ia akan tersesat dan tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Demikian pula, apabila kita tidak mengetahui arah menuju surga, maka akan membuat kita tersesat. Keutamaan menuntut ilmu yang ketiga adalah bahwa malaikat merendahkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena senang dengan mereka. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata latada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi." Dan sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya karena ridha kepada penuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Daud.
keutamaan menuntut ilmu yang keempat adalah bahwa orang yang berilmu itu didoakan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di air itu, agar diampuni dosanya. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hayatan fi jawfil ma." Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu, para penghuni langit dan bumi, bahkan ikan di laut memohonkan ampunan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Keutamaan menuntut ilmu yang kelima adalah bahwa orang yang berilmu itu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Rasulullah bersabda, "Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sya'iril kawakibi." Dan sesungguhnya perbandingan keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah itu seperti perbandingan keutamaan bulan di malam hari dengan seluruh bintang. Hadis riwayat Abu Daud. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki ilmu lebih dapat memberikan manfaat kepada sekitarnya, sementara orang yang hanya beribadah manfaatnya hanyalah untuk dirinya sendiri. Keutamaan menuntut ilmu yang keenam adalah bahwa orang yang memiliki ilmu agama itu adalah pewaris para nabi. Rasulullah bersabda, "Wa innal ulama'a warasatul anbiya'a wa innal anbiya'a lam yuwarrasu dinaran wala dihraman warasatul ilma faman ahadahu ahada bihadhan wafirin." Dan sesungguhnya para ulama, orang-orang memiliki ilmu agama, itu adalah pewarisnya para nabi. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka ia telah mengambil bagian yang terbanyak. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saya nasihatkan untuk diri saya sendiri dan seluruh kaum muslimin untuk mempelajari ilmu agama. Ketahuilah jemaah bahwa pertanda seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah adalah ketika ia memiliki ilmu agama. Rasulullah bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqahu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka ia akan Allah berikan kepahaman di dalam agama. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah dalam menuntut ilmu. Saya Kaila Nabila mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Sun Dinda Firmanda, Riko makin rungokno, Rengi Malang, ojo ganti channel ya dulur.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pagi Mbak Astuti.
1: Pagi.
0: Mbak Astuti lagi ngapain?
1: Lagi meres daun pahit.
0: Kok meres daun pahitan sih? Mendingan meres yang manis aja, kayak si Mbak.
1: Pagi-pagi kok sudah menggoda.
0: Biar semangat. Ngomong-ngomong Mbak, nanti kalau meres itu senyum manismu hilang loh.
1: Jangan salah, ini memiliki banyak manfaat. Ingin tahu kegunaannya?
0: Iya Mbak.
2: Pahitan atau bisa disebut Bitonia diversifolia. Manfaatnya mengurangi unsur hara tanah dan menangkal serangga pemakan daun. Selebihnya menggunakan pahitan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: apalagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di ujung barat ini, Pulau Sumatera. Terus bergeser lagi ke Pulau Jawa. Bergeser lagi ke tengah, ada Pulau Kalimantan. Bergeser lagi ke timur, Pulau Sulawesi namanya. Terus semakin ke timur ada Pulau Papua. Nah, ini ada pulau-pulau kecil. Ini Pulau Bali. Wah, pulau-pulau yang kecil-kecil ini masih banyak. Ternyata pulau di Indonesia ini banyak sekali ya.
4: Itu baru pulaunya loh. Nah, belum di dalam isi pulau-pulau itu terdapat kekayaan bumi. Ada emas, tembaga, minyak, dan masih banyak lagi loh. Lalu di atas pulaunya sendiri, kita juga punya hutan yang di dalamnya itu terdapat ribuan, bahkan jutaan flora dan fauna.
3: Wah, iya ya kek, betapa besar dan kayanya Indonesia ini.
4: Tapi, sadarkah kita dengan kekayaan negara kita itu?
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
5: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
2: Ini, scanning dokumen-dokumen.
1: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
2: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
1: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
2: Apaan yang mau di-scan?
1: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
2: Dasar sotoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Satus Gangsal Koma 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu-itu?
4: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti numbuh lagi. Kan hutan ini subur.
3: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
4: Repot amat sih, Bu.
3: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
4: Emang apaan?
3: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya. Penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
5: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
3: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal.

0: Cinta. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
2: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
1: Iya sih, tapi kadang malas banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
1: Benar juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih, mana informasi yang benar sama yang palsu.
2: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca, biar nggak ketipu lagi.

Dikisahkan, ada seorang raja yang bernama Sungging Perbangkara yang tengah berburu di hutan. Saat itu, ia terasa ingin buang air kecil. Maka, buang air kecillah ia pada daun jaring. Tidak lama kemudian, ada seekor babi yang kemudian meminum air seni di daun jaring itu. Babi itu sebenarnya manusia berjenis kelamin perempuan bernama Wayung yang sedang bertapa. Tak disangka, setelah meminum air seni raja itu, Wayung hamil dan melahirkan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Setelah beberapa waktu yang lama, Raja Sungging Perbangkara kembali berburu ke hutan dan ia menemukan bayi manusia. Karena tidak ada manusia lain di tempat itu, bayi cantik itu dibawa pulang dan diberi nama Larasati yang dikenal dengan Dayang Sungging.

siapa ini? Tapi di sini tidak ada orang. Ya, baiklah. Kalau begitu, aku bawa saja bayi ini ke istana dan akan aku rawat sebaiknya. Dan akan aku beri nama Rarasati.

dalam perawatan raja, Dayang Sumbi tumbuh besar dan menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Sehingga banyak kaum pria yang ingin meminangnya, mulai dari para raja, pangeran, hingga rakyat biasa. Karena begitu banyaknya pria yang menginginkannya, Dayang Sumbi akhirnya mengasingkan diri ke hutan. Raja menyetujuinya dan mengutus anjingnya bernama Tumang untuk menjaganya.

0: putriku sekarang tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Rarasati, mulai sekarang aku akan memanggil dengan nama Dayang Sumbi. Putriku Dayang Sumbi, sudah saatnya kau memiliki teman hidup. Dan ayah perhatikan, nampaknya banyak sekali laki-laki yang ingin meminangmu. Apakah kau sudah mempunyai pilihan laki-laki mana yang akan kau pilih menjadi pendamping hidupmu?
1: Tidak tahu, ayah. Aku bingung.
0: Kau bingung karena bingung banyaknya laki-laki yang ingin meminangmu? Pilihlah salah satu dari mereka.
1: Aku tidak bisa memilih dari mereka, ayah.
0: Kenapa? Bukankah mereka datang dari berbagai kalangan? Kenapa kamu tidak memilih laki-laki yang tampan? Mereka itu seorang raja. Atau laki-laki yang tampan? Mereka itu seorang pangeran.
1: Tidak, ayah.
0: Apakah kau akan memilih laki-laki dari rakyat biasa?
1: Tidak juga, ayah.
0: Lantas, yang mana yang akan kau pilih?
1: Aku tidak akan memilih satupun dari mereka.
0: Lantas, apakah kau akan hidup sendiri tanpa pendamping hidup?
1: Aku bingung, ayah. Jadi, aku akan memutuskan untuk hidup di hutan supaya tidak ada laki-laki yang aku kecewakan.
0: Baiklah, kalau itu keputusanmu. Pergilah dengan Tumang. Biarlah dia yang menemani dan menjagamu.
1: Baik, ayah.

0: Dayang Sumbi mendirikan sebuah gubuk di hutan dan hidup seorang diri dengan hanya ditemani Tumang yang setia menjaganya. Suatu hari, ketika Dayang Sumbi sedang menenun, tanpa sengaja benangnya jatuh. Namun, Dayang Sumbi malas untuk mengambilnya dan ia berkata, seandainya ada yang mengambilkan benang itu, kalau perempuan akan dijadikan saudara dan kalau laki-laki akan dijadikan suaminya.
1: Aduh, benangnya jatuh. Aku malas untuk mengambilnya. Seandainya ada orang yang mau mengambilkan benang itu, kalau perempuan akan kujadikan saudara, kalau laki-laki akan kujadikan suami.
0: Tak disangka, Tumang yang mengambilkan benang itu. Dayang Sumbi kaget, tetapi karena ia sudah berjanji, maka ia harus mau menikah dengan Tumang, anjing pengawalnya yang setia.
1: Hah? Ternyata Tumang yang mengambilnya. Oh Dewa, aku sudah terlanjur berjanji. Baiklah kalau begitu, aku harus menepati janjiku. Tumang, ternyata kaulah yang akan menjadi pendamping hidupku.

0: Suatu malam, Dayang Sumbi dikagetkan dengan kehadiran seorang laki-laki tampan, gagah perkasa. Dayang Sumbi terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sejenak ia terkesima dan merasa takut. Pria tampan itu mampu menenangkan dan meyakinkan bahwa ia adalah Tumang yang selama ini menjaganya. Ternyata Tumang sebenarnya seorang pangeran yang dikutuk oleh penyihir menjadi seekor anjing. Dan ia bisa berwujud manusia kembali ketika sudah menemukan seorang perempuan yang mencintainya dengan tulus dan ikhlas.
1: Dayang Sumbi.
2: Hah? Kau siapa? Bagaimana kau bisa masuk ke kamarku?
1: Aku Tumang.
2: Hah? Tumang?
1: Ya, aku Tumang. Anjing yang setia menemani dan menjagamu.
2: Tidak mungkin. Tumang itu anjing, bukan manusia. Ini tidak mungkin.
1: Tenanglah, Dayang Sumbi. Percayalah padaku. Sebenarnya, aku sama sepertimu, seorang manusia. Tetapi, aku dikutuk oleh tukang sihir dan aku bisa berwujud kembali menjadi manusia setiap malam setelah ada wanita yang mencintaiku dengan tulus dan ikhlas.
0: Mendengar hal itu, Dayang Sumbi lega dan mencintai Tumang dengan tulus dan ikhlas. Namun Tumang meminta agar Dayang Sumbi merahasiakan hal ini, sehingga tak seorang pun mengetahui siapa Tumang sebenarnya.
1: Dayang Sumbi, kau percaya kepadaku kan?
2: Ya, aku percaya dan aku mencintaimu dengan tulus dan ikhlas.
1: Dayang Sumbi, aku minta jangan ada yang tahu tentang diriku ini. Cukup kamu saja yang tahu. Ini rahasia kita berdua, supaya aku segera dapat menjadi manusia seutuhnya kembali.
2: Baiklah.
0: Hari berganti hari, dan Dayang Sumbi pun hamil serta melahirkan seorang putra yang tampan. Diberi nama Sang Kurian.
2: Suamiku, aduh, perutku sakit. Sepertinya aku akan melahirkan.

0: Sehari-hari Sang Kuryang ditemani oleh Tumang. Sang Kuryang seperti kakeknya, ia sangat suka berburu. Setiap berburu, Tumanglah yang dengan setia menemani dan menjaganya.
1: Ah, ibu pasti senang. Malam ini aku dan ibu akan makan enak. Tumang, nanti aku kasih daging rusa ya. Masakan ibu pasti enak. Kamu mau kan? Nanti malam kita akan makan bersama. Ayo, sekarang kita cepat pulang yuk, supaya ibu segera memasaknya. Ayo, Tumang.

0: Bu, Bu, coba lihat apa yang aku bawa ini.
1: Wah, kamu pandai sekali berburu rusa.
0: Iya ibu, ini rusanya.
1: Baiklah, akan ibu masak sekarang ya.
2: Hingga suatu hari, Eyang Sumbi menginginkan hati rusa. Sang Kuryang pun dengan senang hati pergi ke hutan untuk berburu rusa.
1: Sang Kuryang anakku, hari ini ibu ingin sekali makan hati rusa. Apakah kau bisa mencarikannya?
3: Baiklah ibu, aku akan ke hutan mencari rusa. Ayo Tumang, kita pergi.
1: Hati-hati ya nak.
3: Iya bu.

0: Seperti biasa, Tumang menemaninya. Namun, hari itu tak satu pun rusa ditemuinya. Hingga larut malam, sang kuryang belum juga mendapatkan rusa. Ia bingung dan tak berani pulang. Melihat hal itu, Tumang merasa iba. Dan demi cintanya pada Dayang Sumbi dan sang kuryang, ia rela mengorbankan hatinya untuk memenuhi permintaan Dayang Sumbi. Tumang pun berkata agar sang kuryang mengambil hatinya serta mengatakan kepada ibunya bahwa itu adalah hati rusa.
1: Sudah lama aku masuk hutan. Rasanya sudah jauh di dalam hutan. Tapi tidak satu pun rusa lewat di depan mataku. Pada kemana ya mereka? Tidak seperti biasanya. Biasanya banyak rusa yang lewat. Tumang, bagaimana ini? Kasihan ibu, ingin sekali makan hati rusa. Tapi sampai malam ini tak satu pun rusa yang aku dapat. Aku tidak berani pulang kalau tidak membawa hati rusa.
0: Sang kuryang kaget dengan apa yang terjadi. Namun karena Tumang terus memaksanya, akhirnya sang kuryang mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tumang.
2: Sang kuryang, demi ibumu, aku rela kau ambil hatiku sebagai pengganti hati rusa.
1: Hah? Kau bisa bicara, Tumang?
2: Ya, cepatlah kau lakukan, supaya kau bisa segera pulang. Kasihan ibumu sudah menunggu lama di rumah.
1: Tapi bagaimana mungkin aku tega membunuhmu, Tumang?
2: Jangan khawatir, lakukanlah. Demi ibumu, kau mencintainya kan?
1: Iya, tapi...
2: Kalau begitu, cepat lakukan, supaya ibumu senang.
1: Baiklah kalau begitu, maafkan aku ya Tumang.
2: Sang kuryang, ingat ya, jangan kau bilang bahwa hati yang kau bawa itu sebenarnya hatiku. Tetapi, katakanlah itu hati rusa.
1: Baiklah Tumang.

0: Sang Kuryang pun pulang dengan membawa hati pesanan ibunya. Dayang Sumbi senang dan segera memasaknya serta menyantapnya.
1: Bu, ini hatinya aku bawakan.
2: Sang Kuryang, kok lama sekali? Ibu sampai khawatir menunggumu.
1: Entah kenapa ibu, hari itu rusa tidak kelihatan satupun. Makanya aku tunggu sampai ada rusa yang lewat.
2: Oh begitu. Baiklah, ibu senang sekali kau bisa membawakan hati rusa ini. Ibu segera masak ya, supaya hatinya bisa kita makan sama-sama.
1: Iya ibu.

0: Sangkuriang, ayo kita makan.
1: Iya, Ibu.
0: Enak sekali hati rusa ini. Rasanya tidak seperti rusa-rusa yang sudah Ibu masak sebelumnya.
2: Tak lama kemudian, Dayang Sumbi menyadari bahwa hari itu Tumang tidak kelihatan. Bertanyalah ia kepada Sangkuriang, kemana Tumang? Sangkuriang tidak bisa berbohong, hingga akhirnya ia berterus terang kepada ibunya bahwa hati yang dibawanya itu adalah hati Tumang.
0: Oh iya, dari tadi ibu tidak melihat Tumang, kemana dia? Ibu akan bagi hati ini untuknya. Kenapa Sangkuriang?
1: Maafkan aku ibu, sebenarnya hati yang ibu makan itu adalah hati Tumang.
2: Seketika itu, ibunya kaget dan sangat marah. Dipukullah Sangkuriang dengan centong, lalu diusirnya Sangkuriang.
0: Apa? Berani sekali kamu berbohong pada ibu. Tega sekali kamu membunuh Tumang. Pergi kamu, pergi.
1: Ampun ibu, sakit ibu, sakit.
2: Sedih hati, pergilah Sangkuriang. Dayang Sumbi setiap hari menangis, meratapi kejadian itu dan menyesal telah mengusir Sangkuriang yang sangat dicintainya.
0: Oh Dewa yang agung, aku menyesal sudah mengusir anakku. Sudah lama sekali anakku pergi. Merindukannya. Dewa yang agung, pertemukanlah aku dengannya. Aku mohon Dewa yang agung,

0: berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Perpisahan anak dan ibu, Sang Kuryang dan Dayang Sumbi sangat lama hingga Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang tampan, gagah perkasa layaknya seorang pangeran. Sementara Dayang Sumbi tak pernah lelah memohon kepada Sang Dewa agar dipertemukan kembali dengan anaknya. Meskipun tahun berganti tahun, tetapi Dayang Sumbi tak pernah terlihat tua. Wajahnya tetap nampak muda dan sangat cantik. Suatu hari, ketika Dayang Sumbi sedang mencari dedaunan di hutan, bertemulah ia dengan seorang pemuda tampan, gagah perkasa. Kecantikan Dayang Sumbi yang mempesona itu menggetarkan hati si pemuda.
1: Hei, di hutan ada gadis secantik itu. Hei, gadis cantik, sedang apa kamu di sini? Di hutan sendirian, apa kamu tidak takut?
2: Siapa pemuda itu? Tampan sekali. Oh, tidak. Aku sudah terbiasa ke sini.
1: Di mana rumahmu?
2: Di sekitar sini.
1: Kalau begitu, saya akan antar kamu pulang ya.
2: Baiklah.

0: Sejak pandangan pertama, pemuda itu jatuh cinta kepada Dayang Sumbi. Demikian pula dengan Dayang Sumbi. Ia sangat tertarik dengan ketampanan dan kegagahan pemuda itu. Mereka pun saling jatuh cinta.
1: Cantik sekali gadis itu. Aku ingin meminangnya.
2: Tampan sekali pemuda itu. Gagah perkasa.
0: Hingga suatu saat, ketika pemuda itu sedang merebahkan kepalanya di pangkuan Dayang Sumbi, tidak sengaja Dayang Sumbi melihat bekas luka di kening sang pemuda. Ia pun terkejut, serta teringat bahwa itu adalah luka bekas centong yang ia pukulkan ke kening anaknya, dan ia yakin bahwa pemuda itu adalah anaknya bernama Sangkuriang. Sejak saat itu, ia berusaha menghindari Sangkuriang. Sangkuriang tidak mengerti dan tidak mau menerima dengan sikap Dayang Sumbi. Hingga pada akhirnya, Dayang Sumbi menjelaskan bahwa ia adalah ibunya, sehingga tidak mungkin ia harus menjalin hubungan cinta dengan anaknya. Sangkuriang tidak percaya dan tidak mau menerima kenyataan. Ia tetap mencintai Dayang Sumbi dan tetap ingin mempersuntingnya. Dayang Sumbi pun tetap menolak. Sangkuriang tetap memaksa.
1: Rarasati, hidupku terasa tenang berada di dekatmu.
2: Iya, Kang. Aku juga sama denganmu. Hah? Bekas luka ini seperti bekas centong yang aku pukulkan pada anakku? Oh, Dewa yang Agung. Tidak. Ini luka yang ada pada anakku. Dewa yang Agung. Dia anakku. Oh.
1: Rarasati, ada apa? Kenapa kau menangis?
2: Sangkuriang. Sangkuriang. Kau adalah Sangkuriang, anakku.
1: Ya, aku memang Sangkuriang. Ada apa denganmu, Rarasati?
2: Sangkuriang, kita tidak bisa melanjutkan hubungan kita.
1: Kenapa? Apa yang salah dariku?
2: Aku Dayang Sumbi, ibumu.
1: Tidak, kau bukan Dayang Sumbi ibuku. Kau Rarasati, gadis cantik pujaan hatiku.
2: Tidak, anakku. Aku ini ibumu. Bekas luka di keningmu meyakinkanku bahwa engkau anakku, Sangkuriang.
1: Rarasati, meskipun kau mengaku bahwa kau adalah ibuku, aku tetap tidak percaya. Dan aku tetap mencintai. Aku tetap ingin bersamamu.
2: Tidak bisa, anakku.
1: Rarasati, tunggu. Jangan pergi. Rarasati, jangan tinggalkan aku.
2: Maafkan aku, anakku.
1: Rarasati, aku tidak bisa melupakanmu. Aku sangat mencintaimu, Rarasati.

0: Sumbi menangis dan memohon kepada dewa apa yang harus dilakukannya agar percintaannya itu tidak terjadi dengan anaknya.
1: Oh, dewa yang aku, apa yang harus aku lakukan? Aku mohon, tolonglah aku.
0: Dayang Sumbi akhirnya memberi syarat kepada Sang Kuryang untuk dibuatkan danau dan perahu dalam satu malam. Sang Kuryang pun menyanggupinya. Dengan kesaktiannya, ia segera memenuhi permintaan Dayang Sumbi.
1: Baiklah, Sang Kuryang. Kalau kau memang benar-benar ingin meminangku, aku beri syarat buatkan sebuah danau dan perahu dalam satu malam. Selesaikan sebelum ayam berkokok. Kalau sampai ayam-ayam berkokok tanda sudah pagi, kau akan gagal meminangku.
2: Baiklah, aku sanggup memenuhi permintaan itu.

0: Sebentar lagi Rarasati akan menjadi istriku. Sebelum ayam berkokok tanda waktu pagi, pekerjaanku sudah selesai.
1: Dayang Sumbi mulai khawatir karena hari menjelang pagi dan Sang Kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya. Kalau itu terjadi, artinya ia harus menjadi istri dari anaknya, Sang Kuryang. Ia memohon kepada dewa agar hal itu tidak terjadi. Maka Dayang Sumbi mendapatkan petunjuk untuk mengibaskan selendang merahnya, dan diperintahkanlah dayang-dayangnya untuk memukul lumpang alat penubuk padi agar ayam berkokok sebagai tanda hari sudah pagi.
2: Oh dewa yang agung, Sang Kuryang hampir memenuhi syaratnya. Perahunya hampir selesai, padahal malam masih panjang. Dewa yang agung, tolonglah aku. Gagalkan pekerjaannya. Baiklah, aku akan kibaskan selendang merahku ini agar terlihat seperti fajar menyingsing, dan akan aku suruh dayang-dayangku memukul lumpang supaya ayam berkokok.
1: Mendengar hal itu, Sang Kuryang mengira hari sudah pagi, dan ia pun sangat marah karena gagal menyelesaikan permintaan Dayang Sumbi.
3: Hah? Ayam berkokok? Fajar telah menyingsing. Tidak mungkin pekerjaan ini tidak selesai. Padahal pengerjaannya tinggal sedikit lagi. Ini tidak mungkin.
2: Sang Kuryang, hari sudah pagi, dan kau gagal memenuhi permintaanku sebagai syarat.
3: Tidak!
1: Yeah. Ditendanglah perahu yang belum selesai itu. Perahu itu terbang dan mendarat di daerah Lembang, Bandung dengan posisi terbalik atau tertelungkup. Dan perahu itu dipercaya menjadi sebuah gunung.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: jene tumpleken blek wong yo gak koyok wong tani. Tani saiki ku enak nek gelem nyambut gawe sing temen ngono. Apa maneh aku iki dadi wong tani. Ingon-ingon raja kaya loro, mulai pedet tak ingu sampai gede. Bareng gede kenek dicak nyambut gawe nok sawah. Lho ngono lho. Tak cak nyambut gawe nok sawah. Sedina kepanasan. Tak mule ngelentu ae pilek bae sapi. Ya aku gak seranten eling-eling ku raja kaya iku ngene-ngonku tak usakno nang mantri kehewanan. Tak takokno. Lah niki lho Pak, sapi kula niku ngelentuk mawon bareng diperiksa mbek mantri kehewanan. Dadak sapi ku pancen loro temen. Dunduk kono dikei resep aku dikongon tuku pil. Cek tu menikir aku pilih sapi panjang ini saja mbak pilih menungso. Nek pilih menungso gede ini sak kuku-kuku, tapi nek pilih kewan gede ini sak lepek. Lu resepnya dokter tak turut sampai aku. Pil tak sikar pihak, tak udah sampai banyu. Mbareng ini tak lebar bumbung. Sapi loro tak duncang karu. Tak ombe ini banyu pil memang seperempat jam. Wadah mawai sapi, waras belas. Sapi waras, aku kesabapan panas. Wah, aku ngoyeng. Wah, anas awakku. Ngongkon bojo kan, we bojo. Nyacak pilih sapi, tak jual titik, tak campur teh. Bareng tak umbi, awakku adem selem. Saat ini gini, gula ini kali sekuara sarasan, suket entek rong keranjang. Loh, bu lurah.
1: Lurik,
0: lo bu lurah.
1: Tekan jawabmu.
0: Dugi ngudur anu, ngudur rasa.
1: Ayo ngomong ijen iku ya apa sih sampai terjadi kaya ngono awakmu.
0: Omane ne kula niki napa sih bu lurah? Boten tahu kepethuk sampean kok. Waduh kok. Jebablangan.
1: Wah, omonganmu karo bu lurah kok dijebablahno lho kaya.
0: Ah, kula niki lan apa sih kok nyebablaken sampean?
1: Lho gak ngono awakmu kok jebablahno bu lurah ngono lho ya. Iki mau aku mongko teko rapat.
0: Oh, rapat.
1: Iya, aku gak jenenge bojone kepala bagian kepala desa kan.
0: Oh, sampean iku bojone kepala desa.
1: Iya.
0: Oh, terhitung Pak Lurah.
1: Iya, dadi kepala desa iku nek upamane Pak Lurah iku lunga kepalane gak ono.
0: Sampeyan niku ngomongin napa sih Bu Lurah? Bu Lurah.
1: Buluke Pak Lurah kan kepala desa.
0: Kepala desa.
1: Dadi kepalane wong kampung kene ngono lho ya.
0: Nggih.
1: Dadi Pak Lurah iku nek lunga,
0: boten ate sing kepalai.
1: Ka ono kepalane Pak Lurah. Lah, tak kon ngomong bupati pecotet.
0: Boten lurah iku ten ta?
1: Lurah iku gak ono. Dadi kepalane
0: sampean.
1: Iya, iya kate kepalane. Tapi iki bantu-bantu wong jenenge Pak Lurah iki sak bojo iki dadi lurah kemajuane kampung ini.
0: Lho.
1: Anu menonjol
0: maju munduri pembangunan kemajane penduduk ini mancane ndugi pamong
1: sampai kaya dalane sapi ku dijembarno
0: nggih
1: dalane wong dijembarno sampai dalane bocah ku dijembarno.
0: Oh sampai niku yen napa sih
1: dalane arek cilik kok liwat sekolah lho
0: dijembarno termasuk loro ngarep niku
1: dadi menjaga aja sampai terjadi kecelakaan.
0: Nggih nggih niki nggih pun pembangunan dalan-dalan padha diambakaken kabeh.
1: Lah ya terutama ngenei kaya sindarane apa penternakan.
0: Nah, nggih.
1: Iki kabeh umume ana sing ayam, ana sing kambing. Kambing ku wedhus iku nek biasa iku tuku sing cilik-cilik kok
0: disuntik,
1: cempe disuntik. Terus iku jange wedhus iso dadi gedhe ngono. Telung mulane kuat di.
0: Nggih, nggih.
1: Lah iki ngene sebelah kan gawe penternakan anu apa? Anu iwa.
0: Oh, nggih.
1: Iwa tombro.
0: Sing kuning-kuning niku dodol.
1: Duh kuat de wae.
0: Nggih nggih nggih. Terus ana apa hasilnya?
1: Wah lumayan wingi ku ya apa? Sing sing tas ngingu nggone tane omah kecowo bor.
0: Waduh sange gedhe niku wae nggih.
1: Gedhe apa umur tuwa kejegur.
0: Lah bulura. Umur tuwa kok saged kejegur iki lho.
1: Aku dhewe yang ngono umur tuwa iku wis anu wis pikun.
0: Oh, ampun tuwe.
1: Wis tuwe umure kari sak gongan kok ya.
0: Nggih nggih terus?
1: Terus saiki kerapiane wong nyandang aku.
0: Oh, nggih panjenengan.
1: Berhubung pimpinane iki aku ya.
0: Aju, Bu Lurah.
1: Ketua PKK kan aku ya.
0: Nggih, nggih.
1: Saiki nyandang anggone yo rapi-rapi saiki iki.
2: Oh, mboten kaya biyen nggih berlebihan iki.
1: Oh, saiki nganggo jari rapi ngene nontok ludruk ngono wis. Oh. Mbok lungguh iku gak ono sing ganggu, wis tenang.
2: Nggih, sebab rapi.
1: Man. Rapi lah nek biyen nak ono sing macam-macam yang nganggo rok, nganggo anu nontok ludruk
2: ini bareng.
1: Ono ludruk rawami ngono nontok ono lungguh sak gon-gon.
2: Oh, nggih.
1: Sing dikuatir ku orang-orang.
2: Ini gue tak dudanan gitu.
1: Iya.
2: Kawan-kawan yang cili-cili lu metu kape.
1: Metu kape, paling pacetat ngono lah. Wong jenenge wong orang-orang ya.
2: Ya orang-orang lah si cili sing arep mulak bundel-bundel
1: ngono. Bundel-bundel ya, gak karu-karu.
2: Nek aku niku ngeruwak-ngeruwak nih.
1: Iso tenang iman. Lah ya pemane wong jeneng aku iki ya apa ya wong. Nggih. Wong kaya ngono akeh wong nonton ludruk ya.
2: Nggih nggih.
1: Adik gawe rokok kaya ngono yen gak kate budal rapat ya.
2: Oh, nggih.
1: Lah male orang-orang melok rapat lah.
2: Nggih, sing ati-ati kulo ora sampean niku selaku pamong.
1: Saiki ana untunge awakku, aku wis menyadari. Dadi oh. Wis marilah perbuat aku.
2: Kuwi mboten ngoten niku nggih.
1: Kamu kenapa? Aku tahu ketemu awakmu nang ndi.
2: Wis derengan soal Pak Lurah niku sampean lak sok-sok ngoten ta.
1: Aku biyen nak nyambut gawe kono demen
2: ngono. Nggih, Mbak Bu niku.
1: Mbak Bu tengkulmu. Aku biyen nak hostess tadi.
2: Hostess.
1: Iya, saiki aku sadar. Dadi Pak Lurah iku kebetulan Pak Lurah mau bojone wis. Wis game.
2: Game niku mati ta.
1: Wis mati terus dhewe ngepek aku lho.
2: Oh, nggih, tapi nggih pun diulangi perbuatannya kata sing ngoten nika pun
1: insap aku.
2: Kapan isa bojone lurah.
1: Lah iya sik.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung punguk terbang kecantol. Daripada sore ngantuk, mending ikutan patrol. Kula nuwun dulur-dulur pecinta di acara patrol dalu menika, kleresan dinten menika sampun dina Kamis malam Jumat. Pas malam Jumat manis. Layang wuyung wewuyungan. Sepi. Sore wis akeh sing padha ning kramatan. Nah, saiki karang kedempel tak buka wayahe patrol. Walah dulur, nggih menika kula mbah demen Gus Lurah karang kedempel paring jejuluk menika Datuk Tengku Kaston Demen Sobo Lepen. Bali hadir collection Jumat Legi patrol patrol patrol melek melek melek lupis yo patrol. Ning Gus Lurah yo ngene iki mau sore wis kajatan terus dilanjut patrol bengi iki ning TikTok Pro 4 RRI Malang sing padha kalungan radio sing padha wis iki arep istirahat dicek maneh pintu jendela kamar Anda lho iya ta mumpung sik sore wong timbange iki dileboni barang sing barang ibarate ngono pencuri. Monggo dulur kula derekne dalu menika wonten ing adicara patra.

Hati-hati mah, no maling. Jaganane mbahmu mesti aman kok. Gaspol wis. Andoko.

Ngimatur sembah nuwun Bang Opo piye? Dos pundi pawartosipun? Jen ayem tenan no. Ngejen pas gayeng niko gending-gending Gus nang ati ayem tenan kaya-kaya dies ora ana sing jaga malah kejaga dhewe. Sami mboten enten rencange kok. Kemis kliwon malam Jumat manis. Wayahe. Iki sing wayahe. Mantun niko disambung malih kali kopi jahe napa nggih mboten neca. Oh tambah nemen necae. Nang awak ki jen iso panas anget mak teratap mung kadang.

0: patrol mubung-mubung kampung Karang Kedempel. Panjenengan ingkang napa badhe istirahat benjing ke pagi-pagi berangkat makarya. Malah kula aturi ge sugeng dalu kemawon sugeng ngasul salira wong ngene ya kepentingane iki ya nun sewu anjene kabeh iki mang wis tetata. Hehe, tenan. Sesuk timbang kerinan mending nggih menika anu berangkat makarya nika injing-injing pun alarm pun ngantos kesupen. Kali nengga kula tak melampa-melampa. Engga, kula derekne tetep setia tuhu ning 105,3 Pro 4 RRI Malang.
1: Lingsir wengi Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Tim, aku mati rek. Dia oleh pendongane Bapak Haji Kondang Jibrisno. Ambil oleh pendongane Mbah Jono sing teko Rawa Bambu. Injuk lu ya. Nang stasiun nunggang kereta Kembang Kates digawe petetan. Selamat ulang tahun Yayasan Putra Pendowo, semoga sukses melangkah ke depan.

12 tahun arek mulai wani sisiran dijeluk pacar yang minder arek itu ingat sih ingat ya ngaten masih dijeluk non ngat

Hei, jengat. Kurane kula pesen kali iki kumawon nggih, nggih. Nek pun bobotan itu mungkin kurang sanes-sanes kurang pun cepak lae sampean kudu jaga-jaga kali jeneng sing api. Kon niru jenenge sing kecil. Sampean niru jenenge bojo kula. Bojo kula itu kok kate ayu, tapi jenenge api. Jenenge Siti Nurjana. Cahaya jana swarga masih bojo kula rupane mboten tamen ayu nek sinare swarga kula was-was no.

sampai gak tahu dong ini kayak tenang. Nih, nah.

wis karo wong Jawa kali sak jowo. Ora nyebut sampeyan nek ning Jakarta iki masuk kota desa kota nggih kata Cina nggih kata Londo. Kene Legiun nggih kata Cina kata Londo. Kene Bekasi nggih kata Cina kata Londo. Wis sampeyan tipe nyuwun nek ngene mriki kenal rambut sune rambang. Ya tuh.

Saking kekamban panggung melaku dugi mereka, saya dugi mereka mbak menggos menggos. Nek biyen gak apa-apa resik rada enom rek. Ban saiki tambah suwit sama suwit tambah gembrot. Napas rada sesek. Usus tambah melembung. Tapi jaga karek rupa pancet ganteng. Ya alhamdulillah dalam ulang tahun putra pendepo yang ke-23 tahun. Semoga Bapak Haji Kondang Sutrisno sukses untuk mengelola pepadi. Itu enggak kenawan soalnya seni budaya bangsa ini seni yang adiluhung. Mpun sampai kalah dulu kesenian monco. Masih lo berkirun CS main dari Bekasi meriki. Enteng luk berkisri mulak. Cak Tarsan, Cak Kadir, Cak Goyok, Cak Memet, Cak Tesi. Oh Tesi itu Cak Kambak ini. Ya Cak ya mbak. Lo ngeten ini Abasa Kirun kurang puas nekakan bintang tamu yang lebih tampan dan perkasa yang pada saat ini panas-panas yang menjadi dewan juri dangdut. Siapakah dia? Kami panggil siapa kami yang datang. Inilah Wong Saiful Jamil.

0: pinggir nyuwun sewu. Wong sewu jambul iki pancen dibedhi anake wong Jawa, nggih ya. Mboten ngerti cara Jawa. Masih kula celuk ping 7 nggih mboten ngerti. Soale dhek-dhek wong Jawa. Basane nggih mboten ngerti basa Jawa. Masih kula rasani lambe sami menir. Nggih mboten ngerti. Pancen sane sun Jawa niku. Ya untungnya kalau uri-uri kesenian Jawa. Nah ini kita buatan pulau sosol, buatan metu arak niki.
1: Oh setan bu.
0: Nyinun saya udara-udara ini. Sing pulau timbalin pulau usai pul jamil.
1: Buka jangan sing metu.
0: Buta cakil.
1: Kenapa itu? Ya brek, kan buang jelong ini kandung macak kalau ini ke ure-ure itu loh. Ya apa iki potongnya gak cukup sedina wong.
0: Sedina itu.
1: Iki seminggu mlebu kajaran dadi gendeng.
0: Atus ana joko ya apa?
1: Heh,
0: ana joko.
1: Lah ya anu di driver.
0: Kalau pun ndak tahu kan iku teh.
1: Kan niku jane gak nyambung kan iku.
0: Iya.
1: Iki sebuah dena.
0: Oh, dena. Waduh.
1: Iya. Iki termasuk peta buta gendeng
0: lho. Nek dari saiki GPS ini iku ya.
1: Goblok kare iki kok.
0: Lah masalah dena iki.
1: Dena iki. Masih aku teko nggone Madiun sampai tutung bekaji kene.
0: Iya.
1: Gak sampai takon aku.
0: Kesini kesasar.
1: Gak sampai kesasar.
0: Sebabnya apa teh?
1: Bawa peta buta gendeng. Iya.
0: Lah sing jeret-jeret iki apa?
1: Iki dalan gendeng.
0: Dalan ndi iku?
1: Dalan belok ke taman mini.
0: Yeah.
1: Oh. Iya apa?
0: Lah sing melengkung iki dalan ndi?
1: Iki Monas gendeng. Iki Monas.
0: Oh Monas.
1: Ya apa kan?
0: Lah sing rumah mburi iki apa
1: iki? Iki angkel gendeng.
0: Lah kok paten gretak
1: ngono. Iki wae bongko kabeh. Ya apa kan iku?
0: Walah.
1: Kok niku termasuk waduh. Geger iki.
0: Apa geger rek?
1: Gak ganteng gak plek iki niku.
0: Aku mani kon.
1: Apa?
0: GGS.
1: Apa geger?
0: Tak ganteng sampel.
1: Makane ta lah.
0: Iya.
1: Sekali-sekali sekolah ta, sekolah SMP banget iki niku.
0: Lah niku te mane kon?
1: Apa?
0: SD ayo.
1: Loh, lajeng mending SD timbangan SMP.
0: Itu arek iki grek. Dukur SMP.
1: Sekolah apa sekolah iku dukur-dukuran. Nek sekolah dukur-dukur mendidik tiba kon tanggung jawab aku. Goblok arek iki jeneng.
0: Jenjangnya bro, dukur SMP.
1: Gak usah jenjang sing penting tahun ini.
0: Kok iso lho?
1: SMP pirang tahun sih?
0: Ya 3 tahun.
1: SD
0: 6 tahun.
1: Totalan kan di 6 tahun ya 3 tahun.
0: Iya. Sing kok jadi bagus
1: tak. Gas ku gede.
0: Ya iya.
1: Tapi memorimu sak giga.
0: Ana ape ae. Itu mari kon lemot.
1: Lemot. Iki lho kalau giga masih cilik ngene.
0: Walau giga tapi
1: sing sekali-sekali buka bluetooth ku ngono lho kan iku. Are-are.
0: Pancen mau sampe iki.
1: Sing gobloke. Wong bluetooth gak ngerti. Waduh.
0: Bluetooth kok apa?
1: Lho ya bluetooth. Cek kadeporono. Cello kan niku.
0: Eh, butuh bluetooth
1: apa?
0: Bluetooth. Pasok kita mesti bluetooth ya.
1: Wong sembarang kali kok takokno. Iki biyen jek awak tu jek nomaku. Gunung musim potongan ini.
0: Oh.
1: Eh, saiki ngene iki kenakalan remaja.
0: Nah, iki.
1: Kenakalan sesepuh gendeng. Iki sing jenenge potongan moha.
0: Potongan apa, Dik?
1: Moha.
0: Bahasa apa moha itu?
1: Ya ya apa? Iki bahasa Cina ndeng
0: kuala.
1: Bahasa Cina.
0: Moha itu bahasa Cina.
1: Bahasa Cina kan gak iso cara Cina ta?
0: Gak iso.
1: Ketara temen guru tau disablu iki Cina iki.
0: Untung tak. Sepurane, Bro.
1: Arek-arek.
0: Sepurane kegeten
1: iki. Aku dikaploki terus, Rek.
0: Kegeten.
1: Bahasa Cina iki.
0: Oh, Cina.
1: Cina.
0: Berarti sak cara Cina kok.
1: Lho, ya apa cara Cina gak entek sih. Tapi kepada Cina mau majunya gak sembarang ngomong.
0: Ya kok iso teh?
1: Lu waktu-waktuan.
0: Oh.
1: Soal pakai grammar itu
0: seperti bahasa Inggris.
1: Iya. Identik identik barek. Hanya. Oh. Hanya.
0: Ada kepada Cina kira-kira jam sama esok ni apa?
1: Hanya camuan.
0: Jom.
1: Ya apa? Kong Cina eh.
0: Ada kepada Cina kira-kira jam sama pergi.
1: Hanya wancangan.
0: Iya,
1: iya, apa rek?
0: Nah, nek kudu Cina kira-kira jam 4 kate sobo iki kok.
1: Hayo ra cora.
0: Kudu yo kudu. Ala apa
1: cilok karo kemiru. Kok digoblok ge sih?
0: Apa?
1: Apa cilok sogo ngutu siko?
0: Sak karo bebek wis goreng.
1: Wong kono iku jane wawore, aku tas mulih
0: wae. Walah,
1: mari melok dangdut tempura ngono lho.
0: Dangdut tempura. Dangdut patura.
1: Pantura tak tempura.
0: Pantura.
1: Asu diisi barek yo.
0: Kasih diisi tak kono. Asu ader.
1: Kok gendeng apa niku?
0: Gua apa kok naik?
1: Lah pokoknya berapa-berapa
0: gitu. Gua ini gua sajam kan?
1: Gendeng lah apa dagelan gua sajam itu?
0: Aku mau ngalin aja.
1: Akhirnya begal lu nanti.
0: Tau gak kena pengen gua apa kan?
1: Itu hahaha karena itu. Makanya anak gua muka-muka.
0: Gua sopok ini. Apa ini?
1: Lah gua sikilnya wong mate ya.
0: Hi! Gua
1: cekup lu. Arare! Iki mana sulingan? Alat musrik.
0: Musrik.
1: Musik.
0: Musik.
1: Musik ah.
0: Musik. Musrik itu kon.
1: Gendeng aku itu. Masih kon begini ya. Saya kon Jakarta kini ya.
0: Iya.
1: Terus mulai nang Madiun kono. Kon kentean juga gak ngarah kaliren.
0: Apa itu?
1: Yang gak mau iki.
0: Terus.
1: Yang melaku atau ke Jakarta kentean juga ya.
0: Iya.
1: Melaku wong kono. Toko buka sebulan. Sewu.
0: Netan mana?
1: Netan mana?
0: Iya.
1: Nono toko buka. Sewu.
0: Oh iya.
1: Jakarta mah biyen aku duit lo gasing kon. Tapi kon boko.
0: Kemreteli ngene iki. Oh disebul ya.
1: Ya apa? Dulu gendeng iso. Kamu ni ro teh men masare. Iki goblok kamu ni. Hei, iki mono bokonge gendeng. Apa bokonge kok cocok iku? Kon jeneng bokok gede ya?
0: Ya seneng to.
1: Kono bokonge beku sosoren kono.
0: Bener ah.
1: Kok disebul. Bulan.
0: Oke. Dikendangi enak pe ya.
1: Enggak dikaplok enak kon. Iso kon. Dadi awur ya. Lu kita gapung gawe dicobok ki wong Jawa kan, Bu.

0: ngerti. Nanti tuh gue ngalirkan dangdut.
1: Tuh dangdut kok ngalirkan cecak kok dikunjangnya. Kok ngebol ngurut deh.
0: Aku ngalirkan bed.
1: Hah? Kayak apa dewe ya?
0: Iya.
1: Makanya selalu gue ngerti apa dewe atau gini kan. Gue lagi komunitasku ya.
0: Apa?
1: Lu aku saking ngelok bed.
0: Dan apa kayak bencong. Ben macam-macam.
1: Ben itu kublok itu menang.
0: Ben itu apa?
1: Ben itu yang seleng.
0: Seleng apa?
1: Seleng tawar.
0: Kayak mercon bang api.
1: Gigi.
0: Gigi.
1: Ilat,
0: busi,
1: intilintil,
0: ojo lali, boruan sing gatel goblok-goblok ngene ya.
1: Macare. Kok golongan padi?
0: Oh, padi, jagung,
1: kedele,
0: ojo lali,
1: opo?
0: Rawe,
1: nek rawe bojomu kono, Mak.
0: Nek rawe wong kene ya.
1: Ngono.
0: Lagune band-band sing senengane arek nom-nom lho, Dik.
1: Makane sampe aku potongan ngene iki. Kan ono sing tak tiru.
0: Sopo rek?
1: Lah adekku yo.
0: Sopo iku?
1: Ama Dani.
0: Ama Dani. Akma Dhani
1: sing kono Akma Dhani, sing kene Medeni.
0: Iya, rupamu kaya luwak ngonan kene.
1: Oh, luwak gendeng aku niku.
0: Oke. Judulnya apa lagi?
1: Siang lo desa aku iki cek tercemar aku mbok kene goblok.
0: Tercemar terkenal.
1: Oh, iya terkenal. Sing tak tiru.
0: Sopo rek?
1: Lah adekku yo.
0: Sopo iku?
1: Akma Dhani.
0: Akma Dhani. Akma Dhani
1: sing kono Akma Dhani, sing kene Medeni.
0: Iya, rupamu kaya luwak ngonan kene.
1: Oh, luwak gendeng aku niku.
0: Oke. Judulnya apa lagu ini?
1: Siapa desa aku ini cek tercemar aku begini goblok.
0: Tercemar, terkenal.
1: Oh iya terkenal.
0: Haridin.
1: Coba.
0: Apa?
1: Kok Haridin? Hadirin.
0: Ayo Hadirin.
1: Dan mau Haridin.
0: Kono coba ini.
1: Gimana? Ini. Cukup pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamaah. Aku cek gendeng.
0: Kata gak ngono rek,
1: wis aku kon.
0: Kata Maulana itu.
1: Hadirin sekalian, marilah kita berjoget bersama. Kedatangan orkes dari Jawa Timur, New Papa.
0: Nyumpalapa,
1: nyumpalapa. Nah. Mari lihat joget bersama, kaki di atas.
0: Hehehe. Enung pelangi ini
1: kita jelo, mubiar.
0: Tangan di atas,
1: tangan di atas.
0: Bersama,
1: bersama.
0: Pak Jono,
1: Pak Jono. Matur nuwun, Pak Jono. Oh, bisa.
0: Kok gembuk?
1: Eh?
0: Kok gembuk? Biar bapak gembuk.
1: Kok suwe nih? Karena kok orang kan gopo duwi aja
0: karena saya itu tenang tetep kawan kon
1: mah
0: gelap kok pas kamu bapakmu aku dan jangan sama bapakmu kon
1: kan cok nyocot aja gendeng
0: oke
1: malam ini yang akan menghibur anda penyanyi dari Jawa Timur seperti Brooklyn rehnya.
0: Oh, apa rek? Ayo, gitu loh.
1: Karena? Oh, karena Brooklyn tidak bisa hadir diganti oleh akhirnya.
0: Apa?
1: Brojol.
0: Oh, ngerti Brojol loh gini ya.
1: Terus lagunya lu, lagunya Akma Dhani.
0: Judulnya apa ini rek?
1: Mau dibawa kemana?
0: Lembuk kan. Lembuk terserah kan. Bakal nungke kan lu, buat kono. Bakal sup-sup lu, pilih kali kono.
1: Tak kan bawa bendoa.
0: Eh, apa ini?
1: Kayak bendoa gak semua kono. Ya, apa rek? Sebuah lagu
0: judulnya mau dibawa kemana?
1: Mau dibawa
0: lagu Narmada
1: ini Narmada lah yo
0: sing nyanyi Narmada
1: ini
0: arek gendeng
1: bentuk apa niku. Hei

0: Kok ini yang nyanyi ya lo?
1: Ya pemanasan jendeng.
0: Oh ini pemanasan, ini yang bahan pedot.
1: Ini pemanasan. Gak, ini cuman. Pemanasan boleh kompor gak ada ya.

0: gendeng sih, masih tenang nyanyi ya.
1: Tarik suara, gendeng tarik suara.
0: Tarik suara kak? Tidak tarik suara, cuma katanya batik nyawa kan.
1: Ini mau mulai katmu mah. Oke.

0: kan penyanyi katanya pencak silat kan.
1: Sesuai dadar rotak gitu.
0: Dadar rotak. Lalu pencak silat ini barang.
1: Kok penyanyi bisa peluit terus.
2: Nah, oke. Okay.

0: Kang, aku heran.
1: Apa?
0: Wong nyambi kok iso nyanyi.
1: Kenceng apa niku? Ayo,

0: Gunto iku.
1: Lho ngene iki. Iku ada Jakarta daerah Jawa Barat kan. Upama campur sari kan digawe lirik Jawa ndak
2: kene. Ojo kake campur sari. Apa? Campur gemuk aku iso.
1: Supaya repat campur gemuk.
2: Campur sari.
1: Campur sari.
2: Oke. Okay.

0: niku. Aduh, Mbok. Apa kan kok bendelian iku?
1: Kok lak ngomong ah.
0: Tolong wasno aku. Aku kon.
1: Iya.
0: Iki nek cara jawab.

0: kali utawa nang pasar sapi enak endi liwon ayo disadu. Lah kok gak kali ku wis tuwek rek aja nyanyi lagi narik nom-nom lek bareng pacar duet gak iso kon
1: heh
0: bareng pacar duet gak iso.
1: Oh lakone di kempot ae
0: heh
1: sing ngene iki suara bariton
0: suara dukun lho ya.
1: Sewu putong kuwe tak liwati sewu ati tak takoni.
0: Pala-pala kan kok nyiru ae sesama artis walaupun iramanya itu nemplek
1: kamu ya. Disini kok gak bener aja penyanyi ini
0: lho kak ini gak dewe.
1: Oh gak dewe
0: iya
1: sewu telu katok sing tak tuku
0: apa kodok unik apa kodok unik
1: wingi dikawe bojoku
0: cacap iya iya
1: nanging aku ora bisa lali
0: iya iya
1: wingi tak pepe nok buri
0: kodok unik ya kodok unik terus
1: tapi ne bojoku sing kepacot saiki kato eti rukum semut.
0: Gak ngomong saya dikirup semut kecilup bulo.
1: Kok si gaitan kato tumbang belak ya?
0: Yang duet-duet aja.
1: Oh duet.
0: Ya.
1: Oh lagunya Jupe.
0: Apa Jupe ngerak?
1: Juru parkir.
0: Oh nah juru parkir nyanyi.
1: Wah belum kari ini dan.
0: Apa Jupe?
1: Julia Perez.
0: Oh Julia Perez. Judulnya apa rek?
1: Hah?
0: Ya apa? Sini.
1: Aku rapokro, aku rapokro, aku rapokro.
0: Apa? Ini rapokro kan aja nih.
1: Tapi duet.
0: Rapok iya.
1: Di Jawa kan lho.
0: Iya.

0: sekolah
1: menarik.
0: Emang kalau ngono.
1: Nek ditinggal minggat aku ora apa-apa.
2: Lah nek kok pegat?
1: Aku ora apa-apa.
0: Lah tak kelongane.
1: Gendeng apa niku?
0: Kok bojoku sing saiki tak jes.
1: Gerami tak pean. Masih kok jomore-more.
2: Apa?
1: Ayo,

pinggir kaler rondong gare peluru. Untung aku cepet melayu. Gak ngunuan rodol khususnya. Yo, yang ini lagi. Wong bener gak salah, wong salah gak bener. Mesisan. Hey, mantri polisi dat mikosa anda nih bisa. Nek gak nerima no, kilo. Sa

0: bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Wes gak cito ngomong lah. Sopo duper-uper ini? Nek rondo gak apa-apa. Koyone ndelok suarane saret duper-uper. Ya apa ini? Iki timbangane aku kenek tembak karo rondo. Wes. Weh. Sarung ditinggal. Timbangane ditembak rondo, tak kerukupan sarung. Ini lah aman. Mambu ini rek. Delik ini aku. Gak akan ngomong aku.

0: mesti nengok sarep itu.
1: Sarep. Yang ngono lapor matribusi wae. Cok matribusi.
2: Aja ngomongan aku.
1: Piye to? Ya apa kon mantri polisi ono pas kan?
0: Abot. Oh alah gula sing rada cilik gak enak
1: kaya ya. Kon kan anak buahe.
0: Saya anak buahnya.
1: Ayo.
0: Ada apa? Kalau bicara sama saya bahasa Indonesia, saya enggak bisa bahasa Jawa.
1: Ora iso bahasa Jawa.
0: Enggak bisa sudah pirang-pirang dina saya tiga hari.
1: Apa yang orang Jawa rasa bahasa Jawa?
0: Saya kan gak lama ikut Landa
1: Londo.
0: Nah ya Londo ini gak Jawa.
1: Bisa kini ini lah, awak mus celun.
0: Kenapa sih dan?
1: Apa ini? Matri puisi.
0: Matri puisi? Matri puisi ini kusin dan?
1: Yo, kepalamu tuh kepalamu.
0: Dan ini?
1: Waduh. Ya tegas lagi kepala sak sekil kabeh.
0: Kok sedaya?
1: Iya.
0: Lah niki monggo.
1: Wah. Apa iki?
0: Pon, boten sakale niki.

0: Gedangan.
1: Terus iki Lurah Waru.
2: Lurah Waru Gedangan. Laporane piye?
0: Iki wonten rame-rame.
2: Rame-rame.
0: Nggih, mesti dipun sarik, Doro.
2: Apa sarik?
0: Nolong ngaling sarik.
2: Nggih. Terus saiki wis kecekel.
0: Ereng.
2: Durung kecekel kok ya lapor, mesti lek kok kecekel lapor.
0: Sarik niku damel kesro wonten ing desa-desa, Doro.
2: Bener. Apa ae kekisruane sarik apa ae?
0: Pun maling sedaya mawon dilakoni. Perawan-perawan saat ini pun hilang colong sarip ini.
2: Perawan dicolong dicolong sarip?
0: Iya, Doro.
2: Iya. Aku lah gak kebagian.
0: Loh, Doro. Itu cinta, Doro.
2: Doro, Doro.
1: Lek gelok sarungnya. Sarungnya sarip.
0: Cepet sarip nih.
1: Sarungnya sarip.
2: Iki sarungnya sarip?
1: Iya.
2: Wis, timbangannya apa? Ayo didor.
3: Ayo, siap.
1: Sik. Didor.
2: Ya.
1: Sik. Didor Bang.
2: Kuali, senjatamu lu kuali.
1: Ya.
3: Itu.
1: Ya apa?
3: Satu.
0: Lho.
2: Aku ya.
0: Ngopo, Cak? Niku Gus Mulan.
2: Kulon Daroso. Selurah tambah ya sono kene. Ya apa, awamu kok nggak sarungi sarip ini?
3: Lah ini
2: gimana? Ditembak ini. Sampai ditembak ini bisa melarat awamu.
3: Tembak kok melarat? Ini mau ngeceng lho, Doro. Ngeceng lho. Seumu eram ini.
2: Sampai kerungi. Apa, ceritanya biye?
3: Ini gue lah ngeceng lho, Doro. Liwat. Rungu suarip.
2: Duper-duper uang ngambung.
3: Oke.
2: Ngambung biye.
3: Wes, boten ngerti kula ajeng nggo kuper-kuper. Sarunge sarep ditinggal. Niki mau. Lah pikir kula timbangane kula ketembak. Kula kurupan sarung niki mau.
2: Lah nek awakmu dikira sarep, nek awakmu terus ditembak ya apa?
3: Lah ngene iku salahe temriku.
2: Kok salahe temriku?
3: Lah jane sarep kok ditembak.
2: Lho lah awakmu nggih sarunge sarep. Ayo gawe maneh tembak.
3: Lho Kayak percobaan.
2: Lebak aku. Ayo ditembak gusi ini.
3: Masa arek nembak ngowo-ngowo
2: cah. Gak iso ngemut.
3: Nek nembak aja gusine, Cek. Rutune ngene lho. Dadi nek duwur tembus rene.
2: Lah saiki kesepakatane para lurah sing ana wilayah kene duwe ide apa untuk nyekel sarip iki.
1: Nah. Kula gak ada ide.
3: Alah arek cilik duwe ide.
2: Cilik ora biwes ping telu.
3: Cek pinjam.
2: Bisa enggak roh si Ciro.
3: Oh iya.
1: Aja ngomong-ngomong.
3: Dari cilik duwe ide.
1: Ide. Niki sarep.
3: Nggih.
1: Kan mule teng omahe. Dicengken niki ngetutno kali Pak Lurah.
2: Dadi maksude sarep ben mlebu
1: omahe. Mlebu omahe ngetutno kali lurahe. Teng njero lurah ngajak ngobrol.
3: Ngobrol.
1: Sarep. Nah, awake dhewe teng njaba. Omae dikitengi disiram lengo gas diobong bus sarep mate
2: bagus
3: sip
0: pripun
3: sampean pun bagus
2: lho sarep mate ora apa-apa
3: kula lak ngobrol kali sarep
2: iya
3: nggih ta
2: iya
3: omah dibombel sarep sik enom lah kula wis tuwek gocong aku apa
2: ora apa-apa, kan durung tau kobong.
3: Kobong ora apa-apa sampean
2: nyoba bisa-bisa. Ide yang lain.
0: Kula, Bro.
3: Lho, iki apik iki.
1: Apik, Doro.
3: Apik iki
0: sini. Menawi kula, Doro. Lurah-lurah gempalaken. Mengke tumbas tapar. Cagaipun ngene wong mas sarip. Tali tampar.
1: Dadi sarip nang jero ngobrol
0: mek. Omongan mek.
1: Lurah.
0: Wis ora tambah yoso.
1: Tambah yoso.
0: Suwi. Ben nang jero omongan.
1: Omongan.
0: Cagak.
1: Cagake tarik
2: wong mas. Omae ajur ketibane
1: mati sarip. Mati sarip.
2: Ide bagus. Ide bagus.
3: Niku apik iki seneng kula iki. Kula omong-omongan kali sarip. Cagake tarik de. Sarip sik enom, sarip mencolot. Kula keblekan omah. Mengkene enten suara ciet.
2: belum tahu ketibaan oma.
3: Dereng
2: dicoba minangka percobaan.
1: Dicoba.
3: Ndoro mantri piye kok bok nyoba.
2: Wis, ana ide meneh. Lek garan duwe ide, aku duwe ide. Wis, kepingin aman dinteni lek tuwek es lari.
1: Arep nek kesuwen Ndoro,
2: di Banyulan lawa.
1: Kesuwen Ndoro.
3: Niku mau jane Banyulan kula lho. Lah sampean boten ngomong kula. Sampeyan duwe ide. Kula duwe ide.
2: Ide apa?
3: Duwe ide.
1: Eh wis,
3: mau tekku lho iki. Sepet. Sampeyan ra melok sepet. Ngeten mawon. Carane nyekel sarip. Dinteni nek sarip wis tuwek.
0: Kodok. Saiki ngeten to, Pak.
2: Iki opo-opo ora ngerti. Lah saiki anak buahku.
3: Kuwi ngeten mondhor kok duwe ide. Kersane mawon. Lho, dinteni nek sarep pun matek, nek matek gampang dicekel.
4: Nek iku jenenge wong jire, sampean wong jire. Lho, wong kendel.
2: Coba
3: iki. Iki lho iki lape iki.
4: Nek kabeh ora nek sing wani nyekel sarep, kula wani. Mangen kene cilike 50 taun, gedene 100 taun. Sarep mboten mati.
2: Terus
4: kula sing mati. Ki wong kendel iki ngene iki.
2: Bodoh, ayo ide. Ide mu apa?
3: Nek kula enten ide. Sarip dientosi mengklak mati piambak.
2: Bodoh karo iki.
3: Nek santri. Wah, kula duwe ide.
2: Nah, apa?
3: Dinteni nek sarip lara mau.
2: Alah, bodoh ae. Wis ngene. Saiki sing penting para lurah itu saik saiko kapti. Ana ucap-ucapan. Tampar duk tali layangan.
3: Wah. Napa niku?
2: Rakyat situk dodol layangan.
3: Wayang dodol layangan
1: napa?
2: Ayo, iki terus pendapatku ya apa? Aku nurut ta ya.
0: Nggih ngene niku sakniki kan sarep niku kan wargane Gus Tabayoso. Tanggung jawab Gus Tabayoso.
2: Tanggung jawabmu.
1: Kudu tanggung jawab.
2: Ora aku mantri polisi ana kene sing duwe wewenang keamanan. Lek nganti sarep ora kejegel, ora Tabayoso minangka ganti.
0: Ah, nggih.
1: Setuju, setuju. Setuju.
3: Iki cili setuju. Niku ngeten lho, Ndoro. Niku sarep niku urusane napa kok ajeng dicekel niku urusane napa?
2: Kok urusane napa? Kandaran kok iso sing gak ngerti kok sarep.
3: Sarep napa urusane kok dicekel niku? Sarep niku rakyat kula.
0: Nggih. Yen wargane gedangan niku bayar pajak lunas. Pun lunas doyo.
3: Lah terus
0: macam-macam mbek murah gedangan. Lakon dadi rondo bojone kan.
3: Oh, kan bayar pajak.
0: Saiki sarep sing nunggak ora bayar pajak. Iki tanggung jawab sampean.
3: Kula sing nagih.
0: Iya.
1: Iya.
2: Sarep niku licin.
3: Loh, licin niku napa?
2: Lunyu.
3: Oh, lunyu.
2: Upamane welut ana jure liuli. Dadi salah wis lunyu ana jurene tambah lunyu, tambah angel cekel-cekelane.
3: Cekelane
2: karo awakmu saiki. Kabeh siapa?
3: Ngeten mawon, Bu. Nggih.
2: Aku tur awakmu.
3: Donga dinunga mawon nggih. Kula tak mlebu teng omahe sare.
0: Nggih.
3: Terus mengke sampean titeni mawon.
1: Nggih.
3: Nek enten mboten nek mboten enten swara napa-napa.
1: Berarti
3: kula mati to. Sarep lho, pun urusane kula.
4: Sagus saestu.
3: Iki londo kok gawa bedil ya ora wani.
4: Sampean nek tenjane sarep kula melu ndonga.
3: Yes,
4: muka-muka lepas oparane padang udayane jembaro kubure ditompo sekabeh ngamali.
2: Lagi gak cukup omong-omongan dok. Carane ya apa? Sarip bisa kecekel. Jangka pendek, sarip kudu kecekel. Lurah tambah yoso. Jadi ganti nih.

0: Ini ku anteni boten duwe meja.
1: Anteni. Napa?
0: Anteni
1: iki napa sampean mut niki?
0: Sosor.
1: Sosor koyo rambut niki.
0: Sosor kok. Nggih.
1: Iki kabare.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun pripun kabare matur nuwun.
0: Pangeh tu sampean kula niku sehat nggih. Nggih, monggo pinarak. Monggo pinarak kundurah.
1: Ampun repot-repot.
0: Sudah mboten napa-napa ngene mbok ngingeten menika, Gus.
1: Sampeyan kok gemeter niku napa sampean pun tuwek to?
0: Kula niki kon tuwek.
1: Tapi saya ketok ayu lho sampean nggih.
0: Sampeyan iku le omong bengiwen ngoten.
1: Sampeyan rada ta iki.
0: Kula niki wong tuwa mboten duwe bojo.
1: Kowe gak duwe bojo?
0: Nggih.
1: Aku ya gak duwe. Golek sing enom ya gawe nek sing tuwa gak apa-apa.
0: Tapi napa pantes deh, Dek Gulurah niku ngomong ngoten.
1: Mboten, mboten ngomongne sampean, sampean sik ayu ngoten lho. Seger waras. Niki kok abang-abang kabeh tas dinapakne
0: niki. Niki kula
1: kecupan napa?
0: Lah, sampean niku lek ngomong kula niku bondowe, mboten nate. Napa inggih?
1: Anu napa namine? Sarit teng griya napa mboten?
0: Niki wau lah sampean iku badhe perlu kalih kula napa kalih Sarit kok Gus
1: ngeten lho yo kula niki lurah sampean
0: inggih
1: kula diperintah kalih Ndoro Mantri ditugasne kan njaluk pajak
0: sampean
1: kudu pinter-pinter ta aduh ngajar
0: lah saya niku
1: tau ambekku mbok dondomi
0: rena kula niku dada jenenge tiyang tuwe.
1: Ya tapi ora jarang mandiku ta. Ayo. Lho.
0: Mboten.
1: Mboten cas ngono ae. Niki ngeten lho nggih.
0: Mboten.
1: Rada rono gak iso ta.
0: Tekundi.
1: Jane ora cocok lho.
2: Awake semua kerere.
0: Kula niku kebrak ngas Gus.
2: Ngeten lho yo.
0: Nggih.
2: Sare penten mboten?
0: Mboten nenten.
1: Kula niki diseneni kali Ndoro Mantri.
0: Nggih. Sare. Kon lek mung kok kelas iki aja banter banter ati ati nak. Sare.
2: Sare teng griya ta? Iya sare.
0: Wah, sampeyan niku.
2: Nenten mboten?
0: Lagi mungkal gaman.
1: Mujar.
0: Lah, Pak Gulurah, niki, enten nol, sampean niku badhe ganteng lho niki.
2: Niku saleh mungkal gaman digawe napa?
0: Niki,
2: ampun ngejar-ngejar niku lho sampean.
0: Boten, boten sampean lenggah mriki. Angger lenggah mriki.
1: Ayang-ayanganku dhewe.
2: Waget. Saya kira dibacok Sarip. Bacok tel yang entek lho. Tel, wis gak iso rauk.
1: Pripun yo?
0: Pun suwe-suwe sampean niku.
2: Sampean niki kula niki lurah apa dikei susur.
0: Boten ngoten karo kula niki ajenge ngomong ra ora. Sampean niku perlu kalih kula. Senangkan apa tapi perlu kali Sarip ngerti lo
2: Bu Sarip ya kurang ajar terus.
0: Lo apa sih?
2: Anak yang kurang ajar, Bu ya kurang ajar. Kejane sih didondomi apa?
0: Lo, lah ini apa
2: sih? Oh ini plastik ini. Gak kira benang.
0: Ngeten lho Gus, kula niku mboten duwe-duwe.
1: Lah nggih pripun kula niku nggih ngerti nek sampean niku melarat lah, tapi pripun wong kula iki nguji tugasne kali Ndoro Mantri kan nagih pajak.
0: Nggih.
1: Sampeyan iso mbayar mboten?

0: apa kau ni buta? Bos murah.
1: Dan
0: sampai ini untuk tugas pendoro mantri.
1: Nangge.
0: Menagih pacake si Mbok Sarif.
1: Nagih. Niki sing cek lojak rundingan.
0: Kok malah ganyik.
1: Ganyik ngomongne pacek. Wong Mbok Sarif koyo ngono tuwae tak nggih apa.
0: Kudu gendakan sampe.
1: Gendakan piye? Aku koyo gelem wong tuwek-tuwek.
0: Apa menawa?
1: Alah ya kadang-kadang ngono.
2: Kok ora sempat.
1: Iki wis tegas. Wis tegas mau, tapi kono sing gak tegas iku kono.
2: Tegas apa ngomong sayang-sayangan kok tegas?
1: Lho, sing ngomong sapa?
2: Aku krungu aku tekan njaba sayang
1: rumane ning kono.
2: Iya. Ngomong sayang-sayang.
1: Konangan yo.
2: Hae
1: aku kelen diomong. Kon ngoten kok. Alah iki yo pancen sewu nang aku.
2: Sampeyan
0: wis tegas karo aku ngene iki.
1: Alah sampeyan gedhi awake.
2: Langga binasa. Binasa.
0: Mbok Sarif.
2: Nggih kula.
0: Teka ku mrene. Arep lagi pajak.
2: Nggih
0: kula. Ora mung becus.
2: Ning nuwun sewu jane niku ingkang ajeng nagih niku nggih dulurani.
0: Ana nguramu ki ora becus e.
2: Nggih kula ngertos ning dhewe ning janten kula menika dene nggih.
0: Wis ngene. Yen awakmu ra kan sarip njaluk.
2: Niku iki repot wonten.
0: Aku kepengin petuk harus sarip.
2: Lha ya niku perlu kali Sarif.
0: Yo.
2: Tapi mungkin pun bagus. Nek sampean niku perlu kula dereng sakit bayar.
0: Saiki Sarif wae teko kene. Ben rampung masalahe bener ndang rampung.
2: Tapi mangke pun geger-geger iki.
0: Sampeyan sing gak Sarif ora?
2: Iki, tapi
0: Pajak.
1: Napa tambah asor iki boten lurai.
0: Luramu ki ra becus ngurusi wargane.
1: Gus lurah kedangan.
0: Yo.
1: Pokoke nek sampean sing nagih pajak nang tambah asor, aku gak gelem bayar.
0: Ora gelem bayar?
1: Gak gelem.
0: Aku ngerti yen lemah ku sing garap paman murid
1: ban. Iya.
0: Nanging petok de iki sing jenenge
1: mbok sak. Tok de jenenge bapak sing nang sing garap tambah iwak pamanku kajeng tuan.
0: Iya.
1: Kudune sing bayar pajak yo kajeng tuan dudu mbok melek ah.
0: Nanging tanggung jawab saiki ning mbokmu karo awakmu.
1: Ngene Gus Lurah. Kapak-kapakno aku mau bayar pajak.
0: Mau bayar pajak?
1: Mau.
0: Ya ngono kowe wani ya.
1: Padha mangan sego. Apa mesti tak wedi?

0: ngelocor nih lu.
1: Rep, pucukku loro, Rep. Aku tak mulai ya.
0: Loh, kok mulai?
1: Iya.
0: Sampai lurah gak tambah oso loh.
1: Aku tambah oso. Lah iya.
0: Ono api LE tambah oso apa dari sampai ya?
1: Lah iya.
0: Nah lah kok mulai?
1: Loh, lah iya apa timbang mbak sojo?
0: Loh.
1: Ini kami mbak sojo loro ya. Masih kabeh.
0: Ini gue suruh.
1: Iya.
0: Aku ngetep tambah oso. Dino ini aku tak minggat, aku tambah oso. Eh,

0: Tesi, Tesi. Kon iku mbek jeraganmu gak sopan. Nek ngombe kok jungcang ae lho. Jeragan gak tau bayar ae. Aja guyung. Eh, aku iki apamu? Heh,
1: sembarang lho.
0: Aku iki sapa?
1: Kajimu ae lali karo jenenge dhewe. KTP-ne sampean tampak ta?
0: Eh, kamu ngerti lawak. Kenapa?
1: Gancil ini.
0: Nunggu.
1: Kaprak melorot.
0: Ingat ini kayak tes ini, kurang ajar ini. Senang nunggu apa ini? Iya. Ya? Aku ini jiraganmu.
1: Ya?
0: Kau ini bisa apa? Kau ini apa aku?
1: Ah, iya.
0: Kau ini apa? Kan kau ni orang bojogil,
1: bojo sama orang tuwek patennya po.
0: Ojo kurang ajar kau ni tu tes. Aku disungkani wong kene ngerti,
1: Bojoku. Sama lo tu tak?
0: Ya.
1: Ngerti lo.
0: Ya po.
1: Masuk kapan beteng kroso sih? Senin kula poso, Kamis poso, masa ni sih tentu pak.
0: Masa ni siapa?
1: Ibas kami sampai, masuk kapan beteng kroso.
0: Kau ini senang ambil aku?
1: Lo ya apa sih?
0: Gendeng dah. Aku ini mau ini tadi bojomu kan dua anak. Anakku gak rupa anak ngerti kan gue. Kucing ini.
1: Wah sampean ini.
0: Oh rupamu kotak-kotak lo.
1: Kulon ini malah dua cita-cita. Nek dua anak, kulon buat temurun. Dua anak lanang.
0: Terus?
1: Anak wedok.
0: Terus?

0: wedok itu paling nyusu kula paling 6 bulan kan.
1: Mari.
0: Mari. Anak lanang.
1: Apa?
0: Umur 50 sing nyusu mawon. Lah kok
1: aja nyemoni aku. Aja nyemoni aku, Gon.
0: Nyemoni ya napa?
1: Aja
0: sakit ngeten mawon.
1: Ya, apa?
0: Saman purun
1: ta. Aja jadi jijik ya aku dah.
0: Cek sumbu, wis ta.
1: Aku juraganmu ngerti kok.
0: Ngerti rek sama juragan kula.
1: Iya.
0: Tapi kula seneng karo sampean. Ngoten lho.
1: Lompok. Loh, ngelompok. Tes, aja girani kon tes. Loh, aja girani.
0: Loh, sino? Irang ge. Irang.
1: Irang apa?
0: Nanti kena.
1: Hei. Loh, loh. Kapok. Eh. Kapok.
0: Ini kira gara-gara lihat. Wes rusak kabeh wes. Ya apa sih? Ya.
1: Eh, jangan lupa jadi lo. Nyawa lo mau kan sopan sama sekali kamu itu.
0: Mana kira ngeten?
1: Ya apa? Ya apa? Kau ni pembantuku, ewangku, di dalam uang sama lo enggak pantas. Eh,
0: pun dia kan uang ni tu.
1: Dah kira apa perasaanmu?
0: Mundi,
1: iki apa?
0: Sampe nanggep coro kabeh niki.
1: Nyawur ae kok niku. Iki sing bayar awake dhewe kok iki,
0: Gon. Apa?
1: Pembayar awake dhewe.
0: Pengaji sembayar. Ya napa sampean? Pun tak ngeten mawon. Sampeyan nglamar ten kula, ten bapak kula.
1: Terus?
0: Nggih, nek sampean niki jane dadi bojo kula. Enak-enak sampean. Wes ta, wah, sampe durung tau, Cek.
1: Aku dadi bojo. Nggih. Gak sampe rong dino, Tes. Sedino mesti setruk kan ngerti, Gon.
0: Tak uwet-uwet sampai percaya ta enak-enak moga kalau duduk asli kula enggak
1: enggak mau buat duduin jerit tau kan
0: maksudnya KTP kula ngoten lho
1: eh aku jelaskan
0: kamu cak angel kadang-kadang nanti saya heran aku lah hah
1: kok ini bojoku
0: ngerti ngerti ya apa kan gondak kamu
1: hei kamu lagi
0: heran aku lah
1: kok ini mari mangan apa sih
0: ada gujar pola ya, tadi.
1: Tes,
0: walah.
1: Tes. Tes bu.
0: Entah. Enak enak.
1: Enak enak.
0: Napa?
1: Tes.
0: Napa? Mampu.
1: Eh.
0: Jarno. Kerak mati karpe dewe.
1: Nyakulin.
2: Ya apa sih sakni bu?
1: Apa sih sayang?
2: Kau iso seneng karo juragan akeh iku lho.
1: Gak apa-apa. Kamu apa?
2: Orang sampean kok iso seneng karo juragan akeh iku kepiye?
0: Lah kan gak seneng. Kok sampean seneng karo iki aku karo iki padha mek karo kateke.
1: Sopo juragan akeh?
2: Lah niku.
1: Iki dudu juragan akeh.
2: Lah napa?
1: Ya iki akike. Tuan pola mutu steril sampean.
2: Lah sampean niku lho pripun? Kula tinggal larisan, kula tinggal ning bener pasar. Wong loro akali niku terus dan nak makin jatuh cinta lalu terus diponokan
1: dek, kau ni ku mikir nek aku ambek apa aku pantas tanang ambek wedok lah nek aku ambek tesi apa pentung-pentungan aku
0: hei saya
1: apa? Apa?
2: Kepiye
0: alah, kau nak jemek adus kita ingin gak berok aceh kan ala dewe kan
2: ya lo sampe orang ngerti
0: sampe lo aku bro wik birap-birap
1: ojok kurang ajar ini masalah kaya gini masalah ados ini tak intip si ono seni nih umpamanya lukisan ini saya kaya abstrak
0: nah terus
1: ya kalau malah gak karu-karuan coklat gak irenggak
0: sama yang ngelaten pak niku pak bongso tembok genteng nek caget ngomong-ngomong sampe berbuat kali kula pengen piro sampe
2: lah
1: Gon dodok ae ngene. Inginane dodok iki terus jerit. Nek tol iki mandek ambek aku, dodok ae terus jerit. Woi, lapo tes nek suket dawa ya.
2: Lah ketane ketemu tang
1: dodok. Alang-alang.
2: Tristo,
1: Tristo, aku ambek kon gak bakal aku ngamen gae.
2: Tenang to, Cak.
1: Iya.
2: Tenang
0: kuwi. Alah, telek.
2: Lah ngono kuwi lho, Cak. Kon percaya
1: kuwi. Kon berhasil tes.
0: Alah, sama tak kandani.
2: Lek.
1: Lek iki
2: lek kepiye to? Aku ki jurak gak iso muni lek lek akeh. Kaya opo sih Cak iki, Cak?
1: Lek iku lho. Kon iki aja kurang aja.
0: Padahal podol.
1: Monggo. Ngene iki ngene iki kok ndek kondi.
0: Sampe tak kandani.
2: Cak, kepiye, Cak?
1: Nunggu.
0: Aku jajan.
1: Apa?
0: Aku mati lah.
2: Jane tak jane mati yo, Ben.
0: Aku ninggal aku.
2: Ben ninggal yo, Ben, Cak.
1: Eh, kok nek ninggal sing ado, cok balik yo. Ninggal to sing ado, cok balik.
0: Ninggal to.
1: Ninggal to.
0: Cekalane ta.
1: Mo, ini kata,
0: kapan tega, mentol, anakmu itu lho Pak,
2: nggak dalam, kau yang ngomong aku pecah, sampai tiba anakku, kau yang ngomong aku sakit kepiye lho Kak,
1: jajannya anakmu biar anak itu, biar mana ETS juga begitu, jauh beda ini ngerti kok, oh cokuyu cengengesan aja.
2: Nah, kula ora dipadani karo curu niku terus piye, Jaja?
1: Sing dicuru. Lah niku ikute Gus Tontong ngerti kon.
0: Dudu Tontong. Ki lho nying-nying.
1: Apa nying? Ha. Eh, lho. Tak lengan.
0: Kaya wedo-wedo dhewe. Salah, metane kedengeran arek iki anak kowe.
2: Nek artis nek kulo naku kok iso.
1: Sing ametane tuh kene. Heh, iki sing ana ayune. Lah nek kon niku lho coba kotak enggak, bunder enggak,
0: oh,
1: enggak
0: ngoten. Oh. Hah? Setelah perawan tuh mbok rendhok kan ngono ya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Hah? Hah? Kuserahkan perawanku untuk kamu. Enggak taunya sekarang kamu begitu. Hah? Eh,
1: lapor polisi po arek iki.
2: Dinapakne lho.
1: Hah?
2: Dinapakne.
0: Ya enggak apa-apa, aku di penjara kok ini.
1: Wah, kudan ae.
2: Ini lho, Cak.
1: Ya apa?
2: Rungono, rungono. Pasar mau ki ngene lho, Cak.
1: Rungono.
2: Aku ki yo isin.
1: Kok teko pasar endi?
2: Ya pasar kono iku lho, Cak, sing biasa tak dagloni.
1: Heeh, terus?
2: Enek wong crito aku mlaku, lho, UE, UE anu sarep sing tukang ngerampok, tukang maling. Aku isin lho, Cak.
0: Aku ya isin, aku ya isin aku.
1: Lah kon ngitu mop.
2: Sing piye?
0: Ambo, ya isin elek-elek.
1: Terus?
2: Iku nak adik sampean ta, Cak. Kok dikandani aja berbuat sing koyo ngono to, Cak?
1: Sarif iku wis gedhe, ya. Mbok wis tak kandani bola-bali, mbok aja melok Sarif melok aku ae. Sarif iku

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Untuk edisi hari ini di hari Jumat di tanggal 16 Oktober 2026 dari kawasan Ciripanggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuru fid dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng para pamirang setia Radio Republik Indonesia, program 405,3. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya sehingga pagi hari yang cerah ini kita dapat bertemu melalui siaran radio 105,3. Dan pastinya pagi hari ini juga tak lupa salawat serta salam senantiasa kita panjat dan haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan hingga akhir zaman. Bapak Ibu dan juga hadirin, pagi hari ini tentunya seperti biasa kita akan kembali pagi hari ini atau di hari Jumat ini dengan kajian Cahyaning Ati bersama tentunya Ustadz yang telah akan mendampingi kita. Hari ini kita juga akan mengambil tema halal menjemput berkah dalam setiap transaksi. Dan hari ini sudah tergabung ataupun juga terhubung bersama dengan Ustadz Nur Kholis SE. Dan kita akan langsung bersapa di halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Taufik.
0: Alhamdulillah Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah Pak Ngestu, jenengan sehat
0: nggih? Alhamdulillah. Jumat berkah kita ketemu lagi Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah,
0: tiap
1: Jumat
0: nggih. Alhamdulillah. Pak Ustadz, hari ini temanya cukup luar biasa ya, halal menjemput berkah dalam setiap transaksi. Nah, ini menjadi hal yang mungkin juga sangat relate dengan keadaan yang sekarang. Namun sebelum kita nanti akan membuka juga untuk sesi tanya jawab interaksi, tentunya akan persilahkan untuk Pak Ustadz Nur Kholis SE dapat menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu. Sudah siap Pak Ustadz? Monggo, silakan.
1: Oke, terima kasih Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimahumullah, para pendengar setia Radio Pro 4 gelombang 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita dan mengajarkan bahwa mencari nafkah bukan sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga menjadi jalan ibadah apabila dilakukan dengan cara yang baik, yang benar. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam beribadah, bermuamalah, dan menjalani kehidupan dengan akhlak yang mulia. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Aji tadi, tema kita kali ini halal menjemput berkah dalam setiap transaksi. Sahabat pendengar Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah pasar yang ramai di Madinah, hiduplah seorang pedagang kurma bernama Abdullah. Setiap pagi ia membuka tokonya dengan harapan memperoleh rezeki yang cukup untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Abdullah ini bukanlah pedagang terkaya, ya, jadi standar umum, biasa-biasa saja. Tokonya ini juga sederhana, Bapak Ibu. Kurmanya yang dijual itu tadi tidak selalu yang paling bagus, juga biasa, umum. Dan pelanggannya ternyata juga tidak sebanyak pedagang lain. Nah, sambil kita bayangkan ya, karena kita di radio, bagaimana tentang Abdullah dan tokonya dan apa yang dijual ini. Namun Bapak Ibu, ada satu hal yang membuatnya berbeda. Abdullah ini ia selalu menjaga kejujuran ya di dalam setiap transaksinya, dalam setiap akad jual belinya. Suatu pagi, Bapak Ibu, seorang pembeli datang untuk membeli kurma. Nah, Abdullah ini mengambil beberapa kurma terbaik. Ya kan, biasanya kalau orang jual itu dipilih, mana yang baik baru itu yang dijual, dipilih dulu. Wajar kan seperti itu, umum. Kemudian menimbangnya di hadapan pembeli, Abdullah ini. Tanpa disadari Abdullah, ada beberapa kurma yang jatuh ke sisi timbangan, sehingga berat kurma yang diterima pembeli itu sedikit lebih banyak daripada yang seharusnya. Jadi kesenggol gitu, drek kurmanya jatuh waktu ada orang beli. Ya, ke sisi timbangan sehingga berat kurma yang diterima pembeli sedikit lebih banyak daripada yang seharusnya. Jadi agak abot. Lah melihat hal itu pembeli tersenyum dan berkata, "Wahai Abdullah, timbanganmu menguntungkan saya." Iya kan, menguntungkan pembeli. Bukankah engkau bisa menyimpan kelebihan ini untuk menambah keuntunganmu? Nah, Abdullah tersenyum sambil memperbaiki posisi timbangannya. Ya, ini kita bayangkan transaksi di suatu pasar. Oh iya, benar. Saya mungkin bisa mendapatkan keuntungan lebih besar jika tidak memperhatikannya, kata Abdullah. Tetapi saya khawatir keuntungan yang sedikit itu justru mengurangi keberkahan rezeki saya, kata Abdullah. Kalau kita kan sebaliknya, ya kita kurangi baru itu yang kita jual. Kita, nah, tapi ini beda Abdullah. Sebaliknya, lebih, gak apa-apa mending lebih daripada nanti keuntungan yang wajar yang biasa ini mengurangi ya keberkahan rezeki saya, kata Abdullah. Nah, akhirnya pembeli itu terdiam. Kemudian Abdullah melanjutkan, Bapak Ibu. Saya tidak hanya ingin membawa uang pulang untuk keluarga saya. Saya juga ingin membawa pulang rezeki yang halal. Yang bisa kami makan tanpa rasa khawatir. Dan yang semoga menjadi sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya pembeli itu membayar sesuai berat yang sebenarnya. Ya, membayar sesuai berat yang sebenarnya, kelebihannya mboten. Sebelum pergi ia berkata, "Hari ini saya membeli kurma darimu, wahai Abdullah. Namun saya mendapatkan pelajaran yang jauh lebih berharga daripada kurma yang saya bawa ini." Nah, sejak saat itu pembeli tersebut sering kembali, Bapak Ibu, beli kurma ke Abdullah ini, langganan akhirnya. Nah, ia bahkan menyampaikan ya ke semua teman-temannya, apa istilahnya, merekomendasikan Abdullah ini kepada saudaranya, kepada sahabatnya, pembeli ini tadi ya. Bukan karena Abdullah menjual paling murah, bukan. Melainkan karena ia dapat dipercaya. Jujur tadi loh, enakan lah istilahnya tadi. Iya kan? Jatuh, ditambahi, ya sudah, gak apa-apa. Akhirnya perlahan usaha Abdullah berkembang. Namun yang paling ia syukuri bukanlah bertambahnya uang di dalam peti dagangannya ya, di dalam lacinya. Melainkan tumbuhnya kepercayaan orang-orang kepadanya. Dan Abdullah ini memahami bahwa keuntungan dapat dihitung dengan angka. Tetapi keberkahan tidak selalu dapat diukur dengan jumlah uang. Nah, hikmah dari kisah ini, Bapak Ibu. Yang pertama, satu. Ya, halal bukan hanya tentang barang yang dijual. Kedua, kejujuran adalah modal yang tidak pernah sia-sia. Oke kan? Dan yang ketiga, kehalalan harus dijaga dari awal hingga akhir. Konsisten, jangan berubah. Dan yang berikutnya, yang keempat, berkah tidak selalu berarti keuntungan yang melimpah. Tapi jujur itu tadi. Nah, itu tadi pembuka mukadimah pada pengajian kita di Jumat pagi ini. Sahabat pendengar Radio Bro 4, gelombang 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam kehidupan sehari-hari, ya, kehidupan kita sehari-hari, kita sering bertanya, makanan ini halal atau tidak ya? Ya kan, kadang kalau kita mau makan sesuatu, beli sesuatu di luar, halal apa enggak ya? Bahannya juga halal atau tidak ya? Mungkin kalau sekarang ya sudah bersertifikat halal atau belum. Nah, kebetulan ini tadi ya, besok 18 Oktober adalah halal. Oktober, 18 Oktober. Untuk agar semua makanan wajib bersertifikat halal dari pemerintah. Nah, pertanyaan itu sangat penting Bapak Ibu. Namun juga ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Apakah cara kita mendapatkan keuntungan juga sudah halal? Ya, seperti kisah Abdullah itu tadi. Apakah kita jujur kepada pembeli? Apakah kita menyampaikan keadaan barang sebagaimana adanya? Nah, kita pelajari melalui beberapa hikmah berikut. Ya, saya tulis di sini ada 6 poin penting. Yang pertama, Bapak Ibu, halal dan baik dan toyib harus menjadi pedoman hidup. Ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan toyiba. Ya, adalah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 sering kita dengar. Ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan toyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik. Nah, hikmahnya Bapak Ibu. Halal itu berkaitan dengan kebolehan menurut syariat. Sedangkan thayyib menekankan kebaikan dan kelayakan. Nah, halal berkaitan dengan kebolehan menurut syariat, boleh dimakan. Ya kan? Babi enggak boleh dimakan. Tikus enggak boleh dimakan, kodok enggak boleh dimakan, ular enggak boleh. Sedangkan thayyib baik, menekankan kebaikan dan kelayakan yang pantas dimakan. Ya kan? Enggak semua barang yang kotor itu enggak tiba-tiba kita makan. Itu enggak. Yang baik, yang layak, pantas kita makan. Bukan bahan barang yang menjijikkan. Kemudian produk yang baik perlu diperhatikan. Diperhatikan bahannya mungkin, keamanannya, aman enggak dikonsumsi. Ya, bukan bahan kimia yang mematikan misalnya. Kebersihannya serta proses penanganannya. Ya, nanti semua baik ya, terdapat dari bahan yang halal, tapi cara proses penanganannya juga kurang higienis, corok misalnya seperti itu. Ya, tidak memperhatikan tangan, enggak dikasih hand glove misalnya, sarung tangan, kakinya juga ikut nyampur gitu ya. Jadi nginjek-nginjek seperti keringetan misalnya, sampai netes-netes dan sebagainya, jorok gak cuci tangan dan sebagainya. Kebersihan perlu. Nah, itu juga proses penanganannya juga perlu. Nah, kemudian hikmahnya yang berikutnya, pedagang juga harus memastikan informasi produksinya benar. Begitu kan? Dan tidak memberikan semacam klaim halal tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sekarang kalau misalnya kita beli ya sesuatu roti misalnya gitu kan, ada susu kental manis itu di atasnya pakai topping itu. Lah itu juga harus ada informasi di kemasannya tertulis halal. Iya kan? Nggak asal kita membeli yang tidak ada halalnya. Banyak sekarang produk-produk luar bukan buatan Indonesia itu masih belum bersertifikat halal. Perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Nah, ini dalam konteks perdagangan, kehalalan produk harus berjalan bersama tanggung jawab dan kejujuran. Misalnya sertifikat halal, apabila diwajibkan, kita lakukan. Ya, walaupun informasi yang kita dapatkan di tengah ekonomi kita yang mencekik. Tapi insya Allah kalau untuk UMKM tidak ada yang gratis. Perlu dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi sertifikat bukan alasan juga untuk mengabaikan kualitas, untuk mengabaikan keamanan ataupun hak konsumen. ya. Jadi kita juga adil antara yang halal dan yang haram. Kalau kepingin jual yang haram, ya sudah, kita tulis, enggak apa-apa, ini non halal. Enggak ada ketentuan semua harus wajib, kan? Kalau memang itu halal, kita tulis. Kalau ini bahan halal, adil. Bagi yang non muslim, ya, terpercaya, oh iya, saya menjual non halal. Ya, enggak apa-apa, tertulis. Hati-hati bagi yang non muslim untuk tidak memakannya. Yang Islam, maksudnya. Ya, halal bisa dimakan oleh yang makanan halal, yang non halal biarkan. Ya, jadi adil. Kemudian yang kedua, poin kedua, kejujuran adalah modal utama seorang pedagang. Nah, ini terkait mukadimah tadi, kisah Abdullah. Sahabat pendengar, bayangkan seorang pembeli datang ke sebuah toko. Ya, ini pembeli, Pak, apakah buah ini manis? Pasti bagus, misalnya seperti itu. Saya mau beli untuk anak-anak di rumah. Ini pembeli misalnya ya. Kemudian pedagang ngomong, sebagian masih segar, Bu. Ya, Bu, Pak, tapi ada beberapa yang mulai rusak. Silakan pilih yang masih baik, jenengan pilih. Jenengan pilih tiambak, biasanya di pasar kan gitu. Nah, kata pembeli, kalau begitu saya ambil yang masih bagus saja. Ya, yang masak, yang enak, yang cocok sesuai dengan apa yang saya inginkan untuk anak-anak saya di rumah. Terima kasih sudah menjelaskan dengan jujur. Pembeli kan biasanya seperti itu. Sederhana kan, Bapak Ibu? Pedagang itu mungkin kehilangan kesempatan menjual sebagian barangnya. Yang elek-elek tadi loh. Iya kan? Namun ia menjaga sesuatu yang lebih berharga. Yaitu kepercayaan. Kepercayaan pembeli. Ya. Kepercayaan dan dia menerapkan suatu kejujuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khasyana falaysa minna." Nah, ini. Yang artinya barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Dalam hadis riwayat Muslim, ya. Dalam hadis ini menjadi peringatan keras agar seorang muslim tidak melakukan suatu hal yang bersifat kecurangan. Curang. Contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari ini. Kita tidak menyembunyikan barang yang rusak. Itu sering terjadi. Yang rusak disembunyikan. Ya, dicampur. Nah, dicampur, apa istilahnya itu, di slab gitu, dicampur gitu loh. Kemudian tidak mengurangi timbangan. Tidak memberi keterangan palsu tentang bahan, yaitu tadi kualitas atau asal barangnya. Tidak mengaku produknya kalau memang ada semacam tertulis sertifikat halal apabila kenyataannya tidak demikian. Jadi nggak komitmen. Ternyata masih ada cara prosesnya itu non-halal. Nggak seperti itu. Tidak mengaku produknya bersertifikat halal apabila kenyataannya tidak demikian. Tidak memanfaatkan ketidaktahuan pembeli juga untuk memperoleh keuntungan dengan cara menipu. Pengen mendapatkan keuntungan yang besar, ya udah. Kita memperoleh keuntungan, manfaatkan ketidaktahuan pembeli. Gak aru ngomongnya akeh kok. Ada kadang kita di pasar seperti itu. Ya Pak Taufik ya.
0: Betul Pak. Betul. Oke.
1: Kita ingat Bapak Ibu. Keuntungan yang diperoleh dengan menipu mungkin terlihat besar di awal. Nah, bisa kena korban siji misalnya gitu. Tetapi dapat menghancurkan kepercayaan dan merugikan orang lain. Cobalah kita berpikir kita yang di posisi menjadi pembeli. Sering terjadi seperti itu. Kita menjadi pedagang seakan-akan punya barang saenake. Ini yang babong iku mang tak slep kok tak campur barangku ono sing rusak tak gabung. Wis pokoke iki daganganku. Kalau orang yang baik itu dibilang, ngomong, ini Pak yang kurang bagus. Tidak apa-apa, ong, namanya jual. Walaupun jenengan kulaannya itu tadi kan juga sama. Masih di, apa, selep lagi, gitu loh. Disortir lagi. Kemudian poin yang ketiga, Bapak Ibu, ada enam ya, ini tadi saya sampaikan. Yang ketiga sekarang, jangan mencampur adukan keuntungan dengan kecurangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3 yang memperingatkan orang-orang yang curang dalam takaran timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazzanuhum yukhsirun. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa keadilan harus hadir dalam setiap transaksi, dalam setiap akad jual beli. Nah, apa hikmahnya? Mencari keuntungan itu boleh, Bapak Ibu. Tetapi caranya harus benar. Kita dianjurkan kok mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dalam berdagang. Walaupun nanti pembeli, oh itu terlalu mahal di situ loh. Yang penting kan nanti akan ada akad. Dan kita jujur, nggak ada masalah. Boleh mencari keuntungan sebesar-besarnya itu. Tetapi caranya harus benar. Nah, hikmah yang kedua, menetapkan harga bukanlah kecurangan selama dilakukan secara jujur dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Batasan-batasan jangan diterjang. Pembeli berhak mendapatkan barang sesuai keterangan dan kesepakatan akad, akad jual beli. Berhak kan mendapatkan barang sesuai keterangan dan kesepakatan. Keterangannya ditulis. Atau kalau kita memang mungkin ngomong, ya udah diterangkan, dijelaskan, kesepakatannya seperti ini. Nah, akad deal, sudah. Dan pedagang wajib memenuhi janji mengenai jumlahnya juga, mengenai kualitasnya itu tadi, dan kondisi barang wajib. Nggak boleh asal, oh ini bagus, padahal dalamnya bosok. Ada yang seperti itu. Sering malahan kita temui. Ya, misalnya lagi seseorang membeli 1 kg beras. Ia berhak menerima berat sesuai yang dibayarkan. Jika pedagang sengaja mengurangi timbangannya, keuntungan tersebut diperoleh dengan merampas hak pembeli. Itu. Begitu pula ya, sekarang ada makanan yang diberi label halal. Tetapi cara bahannya, prosesnya tidak sesuai dengan klaim tersebut. Nah, soalnya bukan hanya administrasi, bukan, Bapak Ibu. Oh, ada sertifikat halal. Jelas kita. Ya, ada surat-suratnya. Melainkan juga amanah dan hak konsumen. Contoh lagi ini. Kadang kita ya, Pak Taufik itu beli, kita ya, beli bakso. Nah, bakso itu kadang di luaran sana itu kan banyak yang jual, gak tahu itu di rombong atau sebagainya itu. Terus kita tanya, kepingin bakso pas siang-siang gini. Loh, Pak, saya mau beli, ini halal apa non, Pak? Oh, kalau memang itu tadi pembeli, ya bilang, halal Pak, alhamdulillah. Nggak boleh marah. Kadang marah mereka. Oh lah, apa sih Pak, takut-takut ngono. Aku nggak nyolong kok loh, nggak boleh gitu. Ya, sebagai seorang pembeli. Kita akan jual beli, kalaupun ada pembeli tanya, loh ya sudah, kita berikan penjelasan. Kalaupun memang itu tadi non halal, ya kita sebutkan. Nah, yang ditanya juga nggak boleh tersinggung penjualnya. Kita juga wajib tanya sebagai pembeli. Nah, untuk itu untuk kehati-hatian kita. Apa yang kita makan, apa yang kita masukkan ke dalam anggota tubuh kita, dalam mulut kita. Tanya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak peduli orangnya tersinggung tadi katanya marah, emosi. Loh, wong kita menjaga kehati-hatian kok. Kalaupun memang Anda halal, ya sudah jawab halal. Kadang ada yang tersinggung itu tadi. Wah, aku gak nyolong Pak, iki Pak. Halal tak, lula. Kamu cara gilingnya di mana? Apa campur dengan gilingan yang di pasar-pasar dengan babi dan sebagainya? Itu perlu kita jeli, kita perhatikan Bapak Ibu. Kemudian poin yang keempat, keberkahan bukan sekedar banyak keuntungan. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi mencantumkan hadis tentang kejujuran dan amanah dalam perdagangan. Al-bay'ani bil-khiyari malam yatafarroko fa'in sodako wabayyana burika lahuma fi bay'ihima. Nah, apabila penjual dan pembeli, ya artinya apabila penjual dan pembeli memiliki hak memilih, selama keduanya belum berpisah, apabila keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, transaksi mereka diberkahi. Nah, itu. Tapi, apabila berdusta dan menyembunyikan keadaan barang, keberkahan transaksi akad jual beli itu tadi, mereka dihapuskan. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, lengkap ini. Perhatikan dua kata penting, Bapak Ibu. Jujur dan menjelaskan. Nah, jujur dan menjelaskan. Jujur berarti tidak berdusta. Menjelaskan berarti tidak menyembunyikan informasi penting yang mestinya diketahui pembeli. Ya, disembunyikannya. Padahal ini tadi nggak konsisten, nggak komitmen itu akhirnya. Ya, misal jika barang memiliki cacat, yuk sampaikan. Jika ada bahan yang perlu diperhatikan konsumen, berikan informasi yang benar. Jika status halal belum dapat dipastikan, misalnya seperti itu, ya jangan membuat klaim yang menyesatkan juga, jangan. Pedagang yang jujur mungkin tidak selalu memperoleh keuntungan paling besar hari ini. Nah, seperti kisah Abdullah itu tadi, namun ia sedang membangun usaha yang dapat dipercaya, Bapak Ibu. Nah, poin yang kelima, rezeki yang halal harus dijaga sejak cara memperolehnya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membahas adab mencari penghidupan dan pentingnya menjaga diri dari perkara yang dilarang. Hal yang dapat kita ambil, pesan yang dapat kita ambil adalah bahwa urusan dunia dan ibadah tidak seharusnya dipisahkan. Berdagang dapat menjadi ibadah apabila diniatkan untuk mencari nafkah yang baik dan dilakukan dengan mematuhi ya ketentuannya Allah. Nah, coba kita tanya kepada diri kita sendiri. Apa keuntungan yang didapatkan berasal dari transaksi atau akad yang jujur? Apa kita sudah menyampaikan kondisi barang dengan benar? Atau mungkin kita menjaga hak pembeli sebagaimana kita ingin hak kita dijaga? Bagaimana kalau kita di posisi pembeli, kalau kita nggak jujur? Apa kita berani menolak cara curang sekalipun orang lain melakukannya? Iya kan? Wis babah wong sing liyane kanan kiri ya padha curange ya aku tak ngono pisan. Nah, akhirnya padha-padha curange, padha-padha gak bener nih, membuat suatu komunitas lingkaran yang salah. Sahabat pendengar, jangan sampai kita begitu teliti memeriksa kehalalan makanan yang kita beli tetapi lupa memeriksa kejujuran dalam pekerjaan dan usaha kita sendiri. Koreksi orang lain, tapi ternyata diri kita juga perlu dikoreksi. Ya, evaluasi diri. Kemudian poin yang keenam, mari membangun pasar yang halal, jujur, dan amanah. Ada tiga hal yang perlu kita biasakan. Pertama, bagi pedagang, pastikan produk, pastikan informasi, timbangan, harga, dan proses akad itu tadi, transaksi itu tadi sesuai dengan ketentuan. Penuhi pula kewajiban sertifikasi halal, ya, jika berlaku bagi produk yang dijual. Insya Allah di tanggal 18 Oktober ini nanti ya, hari Minggu, semua produk wajib bersertifikat halal di Indonesia. Ya, ada yang gratis, ada yang berbayar. Untuk UMKM dan untuk pedagang besar, ada. Kedua, bagi konsumen, biasakan memeriksa informasi produk. Kita perhatikan status sertifikat halal sesuai kebutuhan juga, bukan hanya administrasi ada sertifikat, tapi juga harus hati-hati. Dan sampaikan keluhan secara santun apabila menemukan ketidaksesuaian. Ya, mungkin nanti kita klaim atau kita komplain, monggo, ada. Dan yang ketiga, bagi masyarakat, dukung pedagang yang jujur. Jangan menyebarkan tuduhan tanpa bukti. Ya, saya nae wis dume gak cocok, iri ambek pedagang liyane dume rame, fitnah. Oh, jangan. Bantu mendidik, mengedukasi sesama pedagang mengenai pentingnya produk halal dan perdagangan yang bertanggung jawab. Pasar yang baik bukan hanya pasar yang ramai atau menguntungkan, ya, ramai pembeli, menguntungkan bagi diri kita. Pasar yang baik adalah pasar yang membuat penjual dan pembeli sama-sama merasa aman karena haknya dihormati, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu pendengar setia Radio Pro 4, gelombang 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi tema halal menjemput berkah dalam setiap transaksi. Seperti biasa, kajian kita ada rubrik diskusi, mungkin ada yang dengan mencurahkan isi hati, masukan bagi saya pribadi. Ada pertanyaan, monggo waktu saya kembalikan ke Bapak Taufik.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz Khalis. Dan mungkin untuk Anda pendengar yang mau bergabung, boleh ya 0341-404-504 atau 081-556-1053. Ini temannya sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tope, Sungai Injang, Pak Ustaz, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Deno, monggo silakan Bu Deno, pertanyaan.
2: Dalam latihan bakso Mas Tope, Pak Ustaz, lah dalam menikah nyelapakan buatan purun yang kamu ten jenis cino cino ngosen buatan purun kan ngosen Pak Haji atau ngulami pun saking gak nyelapakan gak Pak Haji wajar gak dalam pas engkang awal ngosen kan kuasa si pun campuran buat ngertos lah yang beri nah kenal sama ngosen engkang tumbas ni pun gak dalam paringi suun engkang kesan pun menurut jambak kalian amal ngosen Pak Haji eh Mas Tope. Maksud mereka dalam yang berjalan ke sini kesahipun yang halal, ikhlas, kalian amal ilahi ta'ala.
0: Iya.
2: Apa maksud matahari kalian Pak Ustaz? Maksud bantu usahakan saran-saran pun dalam. Ingkang dalam menalami kesan pun buat ngelintu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Deno ya. Berarti memang ada bonusnya itu yang diberikan. Gih. Oke, satu lagi.
1: Ibu.
0: Gih. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo Bu, silakan pertanyaannya Bu.
3: Yeah, ndarek tangat nih Pak Ustaz. Biasanya para ibu-ibu itu kalau belanja di kampung itu karena abang sayurnya itu sudah amanah, jadi ngambil apa itu belanjaan tuh yang ngambil ini itu semuanya diambil terus ditaruh di depannya abang belanjanya itu terus langsung dihitung seperti itu tanpa tanya harga berapa gitu, pokoknya yang saya ambil itu saya taruh di situ terus berapa abang semuanya berapa bayar seperti itu. Kadang-kadang ada yang kok agak banyak ya anu belanjaan saya. Oh, mungkin ada barang-barang yang naik harganya begitu. Suatu saat ada kok agak murah ya gitu. Seandainya murah tadi abangnya itu keliru memberikan harga. Ini buat kami para pembelinya bagaimana? Kan memang sudah biasa enggak tanya beli berapa gitu, harganya berapa, langsung ambil hitung seperti itu karena kebiasaannya abangnya sudah amanah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Ponco. Yang pertama tadi adalah memberikan bonus dalam setiap dagangan, ini bagaimana hukumnya? Yang terus kemudian kalau dari Bu Sri Ponco sendiri ini terkait dari belanjaan yang karena memang sudah menjadi kebiasaan, kalau pas terlalu kelebihan itu nanti hukumnya gimana gitu Pak Ustadz? Monggo silakan.
1: Oke, ini cukup menarik nggih untuk dan sering terjadi kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Transaksi di pasar robot tradisional melijo biasanya.
0: Melijo
1: nggih betul. Kampung itu. Ke abang melijo pedagang sayur keliling itu sering berlangsung secara spontan. Ibunya tadi ngambil sayur, ya misalnya cabai, tomat, bahan dapur, kemudian penjual menyebutkan total harga dan pembeli langsung membayar. Tanpa itu tadi.

0: Ya, anggapannya seperti itu. Itu perlu kita perhatikan, Ibu Deno. Ada transportasi, ada pelayanan keliling. Nah, biasanya kita ke pasar, tapi ini sudah di depan rumah kita. Betul nggih?
1: Nggih.
0: Lah, selisih harga tersebut tidak otomatis haram. Yang penting tidak ada penipuan, paksaan atau praktik yang merugikan konsumen secara zalim. Seandainya tadi itu tadi yang disampaikan Bu Deno ingin menjelaskan, lupa ini kan regone sakmene wingin dik berita, misalnya lebih murah dan turun harga cabe. Kok jenengan tetap menjual dengan harga yang kemarin sebelum turun? Lu enggak apa-apa ngomong. Jangan kita mengumpat atau ngomongin dengan ibu-ibu penjual yang lain. Lah, sehingga pedagang tadi oncene ndek masih kularang wis ndek liyane ae utawa nang sing mbak sipo iku mang sing liwat sing ndek ana ing rodo awan biasanya gitu. Kita ngomong. Nah, karena kita tidak tahu harga. Seperti itu kan? Lah, dan yang perlu kita lihat dalam beberapa keadaan, harga sedikit lebih tinggi dari pedagang lain belum tentu haram. Bisa jadi ada perbedaan kualitas, biaya atau layanan tadi yang kita sampaikan. Harga jauh lebih mahal, tetapi disampaikan dengan jelas dan disepakati pembeli. Makanya kita juga jangan asal ambil. Tidak apa-apa, kita mungkin ada catatan kecil ya, tulis. Jangan asal ngambil juga, kadang kasihan masnya itu tadi. Kita bukan hanya memperhatikan hak-hak kita, tapi juga hak-haknya penjual juga kita perhatikan. Kadang kita asal ngambil, kita lebih, kita bayar yang murah. Itu sering terjadi. Nah, itu tadi kan kondisinya terbalik. Kita asal ngambil, ternyata ini tadi sudah turun, tapi masih dijual dengan harga mahal yang kemarin. Itu juga nggak boleh, bagi penjual harus jujur. Kita catat. Nggak apa-apa, kita berikan ke masnya tadi, yang keliling tadi. Lah, jangan pedagang memanfaatkan ketidaktahuan pembeli, memberikan harga yang tidak wajar atau berbohong tentang harga. Padahal harga sudah naik turun kemarin, misalnya seperti itu. Nah, sebaiknya penjual menyebutkan total harga terlebih dahulu agar pembeli benar-benar rela membayarnya. Itu juga perlu. Nggih. Bisa diterima Pak Taufik?
1: Nggih, siap. Terima kasih Pak Ustaz, nggih. Mungkin yang tadi, kalau untuk yang bonus tadi, ini bagaimana Pak Ustaz?
0: Oh, nggih, bonus. Yang Bu Sri Poncong itu tadi.
1: Baik, Bu Deno, Bu Deno.
0: Oh iya, Bu Deno. Iya. Kalau kita apa itu tadi ya? Bihun ya,
1: sup. Ya, berdagang tapi membeli pun.
0: Boleh penjual itu menentukan harga ya, jujur. Apa itu tadi? Melijo apa bukan?
1: Bukan, bihun.
0: Nggih. Bihun diberi bonus. Enggak apa-apa. Nah, itu kan memberikan suatu hal yang istrinya menyenangkan ya, menyenangkan orang. Lah, boleh memberi bonus itu boleh. Lah, kalau misalnya kita misalnya kayak hambar ya, jual gitu. Lah, terus enggak ada kayak bonusnya, enggak ada kayak tambah-tambahan nih, itu ya kayak enggak enak. Ya. Harga semangkuk bakso secara wajar. Suun bonus tanpa meminta tambahan bayaran itu juga bagus. Nah, tapi kita juga memperhatikan untuk tidak hak-hak keluarga kita misalnya seperti ini. Kalau suun itu tadi melebihi dari harga jual, kita terlalu memberi, selama kita tidak memperhatikan itu rugi, enggak apa-apa berikan. Namanya orang sedekah. Ya, mungkin juga cara itu trik marketing kita dalam bertransaksi jual beli itu enggak masalah. Seperti itu, nggih. Boleh, nggih.
1: Nggih, nggih.
0: Nggih, nanti saya tak kepingin ke sana beli bakso dikasih suun nanti.
1: Ya. Nggih. Siap. Pak Ustadz, terima kasih banyak ini. Ini waktunya udah jam 5 lebih 54. Waduh, enggak kerasa. Baru kayak baru tadi itu, sekarang udah mau habis aja. Pak Ustadz, mungkin sebelum mengakhiri obrolan apapun juga kajian pada kesempatan pagi hari ini, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan. Silakan, Pak Ustadz.
0: Nggih. Sedikit tambahan ya terkait suun itu tadi ya. Kalaupun kita memberikan suatu bentuk ya, atau mungkin sambel biasanya yang kita ambil itu terlalu terlalu banyak, itu kan ada yang kadang saus ditambahi ya nggak sesuai standarnya lah. Nah, kalau kita memang berjual beli seperti itu, alangkah baiknya kita sudah menyediakan kelebihannya ya, jadi sudah tidak terhitung sehingga itu

0: kan seperti itu. Ya sudah, kalaupun memang ada yang kepingin mengambil banyak, monggo silakan. Kita sudah menghitungnya sejak awal.
1: Berarti jangan diundat ya. Gitu Pak Nggih.
0: Nggih, jadi jangan menyampaikan hukuman kok wakil, kok mang entek benon, ariku mesti entek. Wakil lek cukup saus, wakil lek cukup kecap. Nah, itu sudah kita perhatikan, sudah kita pertimbangkan. Ya, sedikit tambahan itu tadi suun juga diberikan dengan ikhlas tanpa merugikan keluarga dan usaha, sudah merupakan kebaikan yang patut kita syukuri. Itu sedekah. Nggih. Seperti itu nggih. Baik, langsung kita simpulkan nggih Pak Taufik.
1: Nggih, silakan Pak Ustaz.
0: Nggih. Sahabat pendengar setia Radio Pro 4 gelombang 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Pertama, halal bukan hanya persoalan bahan dan produk, tetapi juga menuntut tanggung jawab dalam proses serta informasi yang disampaikan. Seperti Bu yang jual tadi ke mas-mas pedagang keliling ya, Bu Sri Ponco apa Bu Denok?
1: Bu Sri Ponco.
0: Nah, itu perlu kita perhatikan. Ya. Tetapi juga menuntut tanggung jawab. Kedua, kejujuran adalah bagian penting dari akhlak seorang muslim dalam berdagang. Lijo itu tadi. Jangan menyembunyikan cacat, memalsukan informasi. Nah ini, memalsukan informasi atau merugikan pembeli. Dan yang ketiga, keberkahan tidak semata-mata diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari cara keuntungan itu diperoleh. Ya Allahumma ufid Allahumma fina bihalalika an haramika wa ahnina bifadlika amman siwak. Ya, ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal sehingga kami terhindar dari yang haram, dan kayakanlah kami dengan karuniamu sehingga kami tidak bergantung kepada selainmu. Jadikanlah kami hamba yang jujur dalam bekerja, amanah dalam berdagang, bijak dalam mencari rezeki, serta peduli terhadap hak sesama. Berkahilah para pedagang yang mencari nafkah dengan cara yang halal, yang toyib, yang baik. Lindungilah konsumen, ya, pembeli dari penipuan. Dan tumbuhkanlah kepercayaan di antara kami, antara transaksi akad, penjual, dan pembeli. Sahabat pendengar, perlu kita ingat, produk yang halal perlu dijaga. Transaksi yang jujur harus dibiasakan, dan rezeki yang berkah patut kita perjuangkan. Jangan hanya bertanya apakah produk ini halal, tanya pula apa cara kita menjualnya sudah jujur halal, sebab halal menjaga apa yang kita konsumsi, sedangkan kejujuran menjaga hak sesama dan keberkahan rezeki. Jangan lupa, dalam kajian ini nanti juga ada di rubrik portal web RRI dan Kemenag untuk bisa disaksikan atau kita baca kembali. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, matur suwun sanget.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ustaz Nur Khalis. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Matur nuwun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itu tadi ya kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Dan saya Taufik Misun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Bila Taufik Walidaya Warida wa Inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten Adijoro Cahyaningati. Matur suun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggian malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

pohon mangrove yang berfungsi melindungi pantai ternyata bisa bermanfaat. Ahli kesehatan sudah meneliti manfaat mangrove untuk obat sejak beberapa abad yang lalu. Mulai dari sakit gigi, menahan pendarahan, hingga tersengat ubur-ubur, semua bisa diobati dengan tumbuhan mangrove. Hampir semua bagian pohon bisa digunakan, mulai dari akar, batang, kulit, hingga buahnya. Ayo, jaga alam kita dan manfaatkan tumbuhan alam di sekitar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Malang.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.